0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Funu hawagu, abalaniye gunhon.
2: Recibi humei si firisando. Ahin ferut no huma hafigon amo, ferut na wale. Ahin uwa ferut no humani, redihali uwa ga ferut na wala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu, leon bai haniye gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Larige, abahaniye gunhahi bidi disipulugu lu.
3: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Larige ga Tomasi hon.
4: Ahin marihina larige gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le larigi girabu. Danu hobu lidun louba, siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu larigi, ondara guhaya disipulu gutida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu liye labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itara.
2: Nyen la darangilo hita.
1: Aba lariye gulu Tomasi.
2: Dabi bifinga nyahon. Ariha bem menuhabu, da bem me buha bolito nouba, mas igra balauli logua afinha ni, afinha ba.
1: Abati lania go Tomasi.
4: Nabureme, nubungiute.
1: Lania ga Jesus no.
2: Tomasi, afinha de bueto, da diga ariha bati na lá. Fulei se watinha afinha rubanha marinha ga hagia.
1: A diga et Jesus, amo sarago milagro hagibu gelani discípulo. Leu o beburinha tida ali burto. Laburidum beburile. Luha finyeru log Jesus la Kristo be, lelire bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
5: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufuda gu Jesus lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enu aba Simon Federu, Tomasi leu behaniye gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nirahin yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
6: Neibuga eseni ya.
1: Aba hariye gu lu.
3: Weibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariye gu hon.
7: Numata gu, manyugu gitu sa.
1: Hariye gu lu.
3: Ua.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
7: Sigo maluegen ton were ugune. Hanyugupo.
1: Aba haguna. Larige. Siyaye behachawarunu. Seni dunarugugi. Lehi beudiru tida. Abati lariye gu. Au hua lu Federu.
3: Jesusu tia le.
1: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesusu la. Aba ladaurunu ladaurago. Aba lachubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu. Aba houdi laru beye taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Kea barugu yin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Barugu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
1: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba ladurugu dunu seni laru mbeya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa agiru wanyan. Lausun hibe, maheiri dogutu seni. Abat lariye gu Jesusu hon.
2: Higo gu hata pachati.
1: Uwat niya bahada ge disipulu gu aligu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesusu la. Abali abi, abalanigu nu fein luha burugu, abalichugu nu hon. Ligie meme ladiga lau udure. Ligie lirua, larufu dogu Jesusu lu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati. Aba lariye gu Jesusu lu Simon Federu.
2: Simon, lero Juan. Hinsi ti nasa abun sugo lau nisi ya hon ha.
1: Lariye gu Federu lu.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi ya banu.
1: Lariye gu Jesusu lu.
2: Goni gibanya ti nani gu.
1: Aba ya lalgu dini lagu libiye maweyas.
2: Simon, lero Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
1: Lariye gu Federu lu.
6: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi ya banu.
1: Lariye galu.
2: Goni gibanya ti nani.
1: Aba ya lalgu dini lagu liru maweyas.
2: Simon, liru Juan.

0: ईवा नी हित नी अनि मालुले तिगी वर्गती लुगी ए वला नी आ बागा मरी दुती वूरी तो मामा रे दुतु लुम
1: आबाति लनगु ने पाबुलु गादर वगुरि हगिया लरुगा आबा लरुमा दगवाग दु लुंगो हाम येंगे आबा लेबेलरु टेंपल रुगु अविसा ईदा बल्ला लगुमुचा लुवेयुरि अरुमा दहनी Luma ida mela liabi kada aba hadagia lo la dagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedwe yu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
2: Uguri ya israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uri baluagu wanasi. Luago li lugu Moisés, luma tuago templo to. Belugu da liga e grigi a ha, mama ben huri o templo rugun, avia dei flasu sandu tile.
1: Harinha gubai itera, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, le efesuna. Harita gotiati luago barilani templo rugun. Aba hachagara go sun lida na fulasu, aba hayabi grigi a eiba aguena. Aba ti harga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu di tuoi templo, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba aguina le yehi habai grige. Da harini gumada hama sudara agu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larga duni pabulu. Aba lagira guaga duni lo bian gringri, larigia, aba laliga daha kate ilan, numa kala liduru be. Amu ya goina rigiti kate harinya gu grigia, siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadiga be. Aba laniga gudini habion sudara, dale hachiliru be lo agu tani mune estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lo hafaro ni grigia hilagu be. Ladiga hayabia sungu be harigi aguara hina.
3: Hilala!
1: Hilala! Hilala! Hilala! Dale behadara lela pabulu munado, aba larinya gulu gumada le houba isudara.
4: Gayala tinadimre ha buma.
1: Aba larinya gugumada lu.
5: Karinya gaditibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha digubu aba mabuchu logo abadna, aba lanugu gadru milu ugurinya kafara hatnya, lido flos magairewa.
1: Larinya gati pabulu lu.
4: Mama au, kuriyu au, tarsuna, abafolasu weirigu tisilisio, adiga bafolese inu, lumbigiru nina luna dimure hahon, virigi.
1: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu loago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigi aluhamanisho, da maniga ali, aba la dimure hahon lida ebroyo, le herero kuriyu, aba lariago.
6: Hechos Capítulo 22.
4: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe narinya gunihun, noigine guwa.
1: Da hagambu be la dimre hanhon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati larinya guhon.
4: Kuri wao, sunsui nagubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugien larufu da hagama liel naturieha, uwarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hauchati nasun ada lun neseribidu lu bungyu tausun nanigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunye veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au ugunye hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyinduti nanyen aluhanya afinyatinya luago Kristu lun nanigninya, Nyahon lun na sufri regudininya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na lun na chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladun agu aba onwe bularugon gasielu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagun, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweyesun damaskon. nyen balarinha gua sun le lumba i badigni bun. Kei ti marihin gu da laad na luba i buga larugon galigia, aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wa childinon Damasku. Nyi aba wu giri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma li lurdu Moisesi, buiti hadimri ha sun huriyu ha ganau banya Damasku luago wu giri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la childinon, aba lararamu nubadu, aba larinha gu nu, niduha saulu, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me, le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu naburame Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunurugu, bayiguananya. Nied nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimuri habay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchia hon ha mamabanya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimuri ha luwagu lidi apurchia hon ha mamabanya huriyu, aba hagumestaru aguwaraha.
2: Afara hame hilagubay, marija tilula bagari.
3: Afara hame.
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gomada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunu wa kala wago haguaraha grigia lo ago itara, dale grago hamali lo habaichoni, aba lariyango pabulu lo habuti sudara layenbay,
4: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gdinga hamai?
1: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
7: Gouni ki bate lau le lumbai badigani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gomada lo ago pabulu, aba larinya gulu.
5: Inaru ni logo romana ba?
1: Larinya ga pabulu lu?
4: Aha.
5: Faye itina saraku sensu lu romana na.
1: Aba te larinya go gomada,
4: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Larinya ga pabulu, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, leabi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabulu, aba lanufu de dago luweigie laguragoni. Laruga, kaibusie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulu hon hurio, aba lagidaru ni gringri luwei, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama lurudugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariyagu pabulu hawagu, lurudugu hagia, aba lariyagu hon.
4: Niduhanyu, harumatina nasandiragu nungwa ligibuge bungi chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadirile inyu timabwe, luhagayu ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu, aba lariyagu pabulu lo.
4: Lagayo haba bungi wago, biyangu atigibu buguya le, nyumbia nyeyi lubaguse ragudnina kei lariyagu ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba hariyagu hanyeyi bayalo,
5: itara liyansa haba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri bungiyo.
1: Aba lariyagu pabulo.
4: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tariya hanyelerun bungiyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabulu luwagu hanigu la saduseogu hibiri hanyeibaya, hibiri hanigu fariseogu, aba lariyagu lo umala liherete.
4: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luwagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale lariyagu bali kate ile, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, hariye heresadu seogo, luago masta ruba ya la hilanya lidage oweni. huwa tia nege gie angeligo, ni sifirigo. Ahi ti fariseogo, afinye te loago sunkati ele. Haring cha ti sungu bay, aba hasa aru hada ge arufuta te lulurudu Moises hayen baya. Ani fariseogo gie hagia, aba hariago.
7: Ugrile, huwa ti nikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimurehabay lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lwe hafaru ne pabulu hilago bay. Abati lounahanya, lisuda renigo, lun hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba lasalirago wabure me hesusu lo pabulu, aba larengo lun.
3: Manugu de daba pabulu, ladiga itere ke rumu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi fen wago Roma.
1: Laruga, aba hebeluru hurio, lidon uwarani, lun hafaru ne pabulu hilago bay. Aba hafinru lo inyarago ni, lago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugriye arita gutia kate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadirigo, luma hamo wugriye weri gutia hada hurio. Aba harinyago.
8: Finyu hadua, lau inyarago ni, lago maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilago bay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuri huma, luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu, luagu nutimala, haligduni luagu durule ichikuba iluagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaruni, lubara gela chiligu.
1: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
4: Baruba irahun le lumu gumada anihe ikata ilun ti larinya guni lu.
1: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gulu.
7: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya guni bu.
1: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gu lun.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
9: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanugu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabaho anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilago. Finyuwa ya lao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyege ina ligia lun lu maria gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwar hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Haranse gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli gya dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
5: Luma gientu Claudio Lysiasi, lungu madimati Felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu Roma na aba nidi hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala lidiru mboi hong. Aba nanuguni hagibu ginyo lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe naunahani bun freze. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan haransere le anibu iluma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasariya, aba he derege runu garada lugu madimati. Derege hamay gie pabulu, aba la liha no gumadi matigara da, aba ti lalig da ha halia na la pabolo. Dante la subudriubani, luago silicia na la, aba la rea gulo.
8: Nagambo badibo, damele hayabi haichigu baya biduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu no pabolo, tido palacio tome labu no gubo erodesi, hao onigirutia.
6: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
7: Luagu bareini, gumadimati, Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erey. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
4: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao, eibugye amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugye yebe kate ile tempulurgu larigye, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyein, ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lung harinyaguni le lumba ya harinyaguni, ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai, aba naguwa ragu harinyaga, Hagusera gudunyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
1: Kaisubudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini arienge inaligia.
8: Nagusera gudubai ugurile dame le lachili lugu madi lisiasi.
1: Aba te larinya gu felisi lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyo. Gama lumon lu furangu la, lu gayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariya, aba la tiliri felisi tuma durusi la to lumari. to hurio uburu gusesaria aba lagura gudu luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Cristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago tiweyo le lumbai lagusera gudu ni abungi sungridia, aba lanufu de dago felisi, aba larinha golun.
8: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha feliz e lulichigo pabulo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumuchu laguma de ha feliz. Aba larga duni porusi o feso te lubara. Kaiti busin la feliz leredero buido hama hurio. Aba ligro ne pabulo danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru a pabulo ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinha gu hon.
10: Ligi a lunt lubei hodi ha weiru gutima banya hida ge sesaria uara numa. Ani ahi a digali lubei bugiri ligi a duru gayara bai harinha guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago pabulo. Dala lebelu rubai pabulo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon, siyanti harufudu ni luago inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulo lida ladimure haluwe gye guwa.
4: Maduga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun hurio, ni tun templo, ni lun uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama hurio, aba lariyagu lu pabulo,
10: Busen tibu sabidi Jerusalem lu nagusara gudun di bunyin.
1: Aba launa wu ni pabulu lariyaga.
4: Ligibu genyadina lagusara gale uruwai romana. Lenyin lubai lunti la nagusarun. Keisi basubu diru ni buidu. Madugan gidina duru hon huriyu. Ayan digadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayan uwa lubai nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun. Le derege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinha gulun.
10: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria arihe fesitu. Kei reidei habai fiuweyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinha galu.
10: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinha gu hon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuba ya liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwe gye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira adiyanga ti pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
1: Aba ti lariyagu Agripa lu fesitu.
11: Busen ti naginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyagu fesitu lu.
10: Bagabu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwebu werigo ni munadon ama habuti go sudara hama wugri werigo ti enye uburu aba lona ha fesit lo ago pabolo aba lariago
10: uruwe agripa hama wugri ha damari gubaya wama ya aniha wugri le adimare haya sarago hada ge huri uri banu loago dando herusalem kai yasa sare ani ayaha guari ga nu lo sarago erego loago lut la lome Gamalumu, Laganonu, Kamamadigutni Kataluti, Lafaru Hilagubeluigi. Ani Kate Ligia Guanaragala, Amuri Habelu Ruebala, Augutu Cesar Agusaragadei, Nona Halilu. Kate Uala ni Katalut, Naburhanilu, Augustu Logu Gurile. Ligia Nanugubali Higibugion, Bigibugion Timoroya Agrippa, Lubalgo Daguni, Nilam Gabala Naburha. Ladiga Garabogot Nu, Lu Nona Haba Dunruti. María Gugau Kala Lidunube.
6: Hechos, capítulo 26.
1: Abati Lariego Agripa Lu Pablo.
11: Gayara Tibadimre Habueguia Gua.
1: Aba Lenurne Pablo Luha Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Lariaga.
4: Ome Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Lariaga Hamalbe Huriu Nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige na muri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abuduha banya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, kata busa na bureme? Aba lariangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni le larinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba na purchi ya hon ha Damasku banya. Ariniga tina hon lunha sakri ha lida ge hafigo. Lunha giri budun lu bungiu. lunhadigan katai buiti, ari hua lamga logo a sacrihadan la. Lariginha, abanapuriti hani, katai memele hon ha Jerusalém banha. Ha mama banha hurio. Ligue lebo bai harga danina hurio templugo, abahalugun hafa urina hilago bai, abalidera gunina bungio, itara linha gallara la nasigiru itiga fe logo Jesusu la Cristo bai, honsun gregio. Dando ha weirigu banha, keisi ha una bugu banha, chilulumun ora le, Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi, hama profetago, luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumi et yasaru tihada ge hilanya, lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu bai la larugonga luago tia salbaruni dando hon huriyu, kai hon ha mama banha huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kata ilebure lida la dimurha loigi egoa. Aba larinha gufesito.
10: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
4: Malilu tinau, gumadimati, inarni le narinha gubai. Aniha urue a gripa le subudia bubai lumburi kata ilebuidu. Lige gayara lubai na dimurha ligibugin, furango. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate ile susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ile adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luago le harinya gube profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luago afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
11: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mama rigubuago. Ao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ge larinye guni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia luha dimre ha luago katele. Harinye gati hama gwa.
11: Gugirile. Madiganti ni kata le lunti lafarun hilagu bai lueginye. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
11: Lunha muga, mamuria ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
6: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haranse rube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adengruti labu lariya ha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi luege norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlere guga watilira ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lo uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule, anive feri dirubon ugune, feri di mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle larinyago bai Pablo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasugiri luriba danye. aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiluru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afuwa hamaru, aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa guru de tabu ge ugune no haguru no, derebu go tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara loago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
4: Wugirine, arinaga tina yebe hun lumiabi wa maa kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwago achilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lau hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu ti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
4: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
4: Bien dimas gueto lumage marumu guhuma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri le huagubai. Ayumura guati na hun lum heigi, lichuguba ere hun lum esefurum. Choru numuti hun luagu uobain la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige ti daugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi ya tifulasu le nyeyi habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ho. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ubune ayara faho walu larubeya aba tidi lido aba fulaso lenye lubai biangwa la even aba tadagarun siyan lahingishun tigiri ni murusu aba tagumestero aboucha watiunage lelere lugudi baranda aba yebe habuse rusudara hafara gunya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena gama lomo kai busien lubai habuti sudara go La sefru ni Pablo migiru ti lu hadugu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu lu la hachubara gu ha gafu li hadiba ya barana ho frumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri haudi me ligibu wa gu burifulansu luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadi wa sun wa gie laru beya. Lige wa subudiru ni luago mali ta la liri bai ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nye. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwa bacharago. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu pabolo. Aba harinya guhama gua.
12: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru ti bungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabolo hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luha bu. O labri hala hilago bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritago. Aba hagumesteru ariyaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribay. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sun lewe megeru bai won, lu waweyesun. Larige iruwa hati wo luago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
12: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
0: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetabu. Hibiri, afiente luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gualida haritagu, Aba hagumestero nyudego, aba telerenye kwa Pablo hon.
12: Lige lanye kwa sifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, banye kwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gube Pablo itara, aba houdi guahuriyu adimure hei na hamagua luagu kate ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
13: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
12: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohum hugu ya lani gubungi haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le unbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, hahinsinye banyalun bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bidatau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sunwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, busetina hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wasalabara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyo lida lun la salva runinya sunha afinya bain luago, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richa raguagu de ninya bungyu grigia ligibugye. La uhafinya ru lumagye lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
14: La richa guapai, lau la finya rum la baga liguba.
12: Ariha muti luago abriha la lanari me liganyi bungyu sielugye, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da la alihon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilinu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama nima luguha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu, subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
12: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adigaba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha adigaba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita guatibu saan luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun ada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichugubabungi uwairiguni inebesei luma darangilo, Huriyo furumye luma ginye hong hama ba huriyo lugundu aba lala negniye bungyo sun girigye. Sun ha figo habanya ibidi yon galilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lululudu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Laura.

0: bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu tirichago ligibuge bungyu, loegin irigladigin nile lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunwa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la la richara guago duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulago kristu gayaran la veredenu richago wanyo, ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya lue lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figon, ani lidage wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufu duni won ida linya la richara guagu duniwa, lau ferudna lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufudni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mamo lagu wa gumflio ni lurudu, lagu wa finyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya ha finye banyu. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama reginye lira, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon ti lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga badi adan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. mitara tigin lida lidebe se bungyu ke lida likesinga da ladega inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan oveni gamalumo ladega lonwe kristu ferudna walubai wafigon le gibebe itara linya waricharagun inaru ni luago aruai hala oveni hawagu sungrigia ladega lidunu aba nugu wuguri adan gamalumo wairigu timati le ladegube Jesu Kristu ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu laulareini harue habalida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sungrigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo, gamalumo dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oveni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme, Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Ni duhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wogiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe kristu, friha dun labu ginye ginye laguma dihali luru du Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lun bungyu sun suri nagubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lun lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladiwa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lulago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide tihamuga nu lulago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yeyebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni leburibabe. Aba la negni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu balikate uribati le na digu bay, igabri lana figo le nida bay, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. madiga numuti kata ibuiti le nabusa iru bay nadiga. Nasigida diga adiga iburibati le mabusa iru nubay nadiga. Ainti le lubay mabusa iru nubay nadiga ligi nadiga lida linaru kata mama awa diga balin figo le nidabe ligi adiga balin. Dari numuti lubay ti luru dule dan le busa na nadiga ni le buidu bay uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li luru du bongi yonu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayirig lida ge wabureme Jesu Kristo, tenke ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairiti niru, anisunwa da inihi la gari titida nanigi. Busei gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirangani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
2: Lida gerge ba isaku gaduga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le liche gubay bungyu lung Abrahamu.
2: Nyebi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
2: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho yere gutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, La nua daha ninya ha umbanya labuseira laguwarun lun lanigu hama keisi labuseiruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara labungyu uwa. Lugundu larinyahare lumo ises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabuseira. Sandiyame ihirigu laule unt nabuseira.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wabuseirun o wafagun. Lugudeme habubungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayiti bungyu lun le labuse erun. Gudeme habula. Deregu dalon lanigi le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun. Ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti. Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu? Laringu bufunage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun larufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. afa galumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigu won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi laniagu bungiu tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia, nariagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariagu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubei lariye wagua hon.
2: Mama nani kuhugui, nyini balariye wagua hon, lirahi bunyu le miwabai.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariye har Isaías.
2: Lausu gipe hama latuka wagu Israel ka isagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundo, lagufle rubei bunyu lararu, ligibu wagu sumu bau, lau lufuresan.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi kuburugu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu baina yumura kwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aniaga tina luagu hafulesei, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habusa irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labusa irumbay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufli ratinya lurdu sun sunna gubai habagan kapa luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubaili baleri ditinya la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
2: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwatini kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tidabanigi.
0: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya galau biyuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha ya lerero bungi yu?
2: Le afinya ruti luagu Jesu Kristu masatri haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
2: Sunha aguwa rutilire wabure me asalba ruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariyewa gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wabure ne, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu wali hamala lilida sunflasu. chile hale hera roli don lagu muhun lari gayubo.
0: Aba nariyego uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate lariya hare moisesi.
2: Namai de gudu badun duga aba nechali ha mamanani. Nagain de gudu badun duga aba nechali ha mahatiya gufuranda hama.
0: Ariya gatiginya isaiyasi.
2: Dari matina ha malwa ha balina. Arufuda wako nanu wa hon ha malu ha bain mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulen muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu, Lumage binari, gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta, lagu lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabule me, afara guahama profeta, gringu hami puri bani latari, auru gali erede rahata gibani, anibusia tiyagi hafaru na hilabule.
0: Aba lariniya gubungi lum.
2: Anu dirata na set mibu gri anu baruwa. Hamahu drogugia, ligugugia, lewa hundu le baad.
0: Itara memeginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubei lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubeiti, madari hamuti sun israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri dereg dawaru hanigi. Kaisi tarinya gulerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Ariga li gule magamas. Itra liyate chidiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
2: Daraba gulamu wa hatine lulu sata. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamama. Sifuku wa lalamu ikinye naga lusunda.
0: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharu huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hon ha mama bai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le nariya gubai hon, huguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon ha mama bai huriyu, wairi tilisi ya nuwadi gumari nu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu, hayabi ha mama bai huriyu lu, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buidu tima huma haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya lemaabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chula hao. Lagu derege da la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Lebi ba asalbaru gili sioni aba mele ida nurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama dame le na gida rune hafiku.
0: Lagu gano le luagu tia salbaru ni Baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamahiru huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina. Sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungyu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyu li abi sun kate. Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun ua la niyaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tilasubu diragun kadaba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun, Lugundu itara kei gibe la umegegu ni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungyu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadabe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadig nile buidubai hagibugin sungubai. Adiga humai sun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya guda luago. Tarihan lerenu bungyu.
2: Au lu bai ngafai ragut negeri ge logo hariba dinya burimi.
0: Adi nyaga tiginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagani rubai gini hum. Ahi maga bu habai rubatuna hum. Yitara lupa batutu nulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu wuribani, lubaragin lira ganyi be wuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama ba la bungyu ichi ganya. Ani la busa irun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Aniha awugri hotinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu for the honha digubali le buidubai, anahon ha a digubali le vuribabai. Pusetibu babagari dum manufu de galoi lurudu? Buidu la bosero, abame buidu ba, luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungu luago bufulese. Ahi vuriba bosero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Kile seri bidunya la lun bungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebubai hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige mali ikinya, maafara hapa, Miwer bapa Maria gaba iye ni rogu ni apa mau madala amege grige bu.
0: Gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyo le arinya gubai.
2: Hisse la grige pila di bung kesi hisse ya gubung.
0: De le hisse ya gubai madigun tiburi bati luni apa aha wa lubai ti hisse ya habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lun ti lubay wigiru ni wa digni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ain debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bay laritagwa. Leredu bay somu weyu, ladigien lun lichugun nebesay lubungyu, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichugu inebe sa ilu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lubungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebe sa ilu bungyu ladigai, rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri, ka wagu banuge keini kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun, ke histarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu libaga li, liye la liye gulgore, luago haku drogu bala sun rike nigibugye, anigufe sete ime sun yen bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lausun lira, ain haritago lubai aba grigia, lago vie la aba kate, vieti lum. Ainti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigia le uegnye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue habungyo, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu tilu Kristu lida igabri le gunda tibungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangila usun kate. Lugayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai lun ti buagu guana rigila ligibu gebungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigubay, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bay hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadangye lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bay lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le abiru houbei ti dalerenu bungi lun.
2: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houba. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanugun gurasu, luma digida go lidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitaniagu ni lereru bungyu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanasha le. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tarihi hanegia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihi hanegia.
2: Su necha nibu su mfulasu alawa hahumwe ya gori uli.
0: lani haraginya Isaia ti dan lerenu bungyo.
2: Lebi ba apa lagi gua gua sese, le lu beil lagu modelunia nechai gua, ani imeni gua bawa.
0: Bungyo, le icu gua li imeni gini wong, bungyo dalang lau ugunda ni lu madarangi le lida hafinya lu luago, lu bungyo huma lau imeni gini lau lubafu si ferisando. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigyen lagu wadagimanu le rula alibai bungu yunu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hamaba in huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungu yu lagu wasalbara gule, Luna nagu banyala hama banyuriyu lumbungyu. Luna resibi runinya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li si firisandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribi dun lumbungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama banyuriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereno bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iruna nidi arihon. Agora batina nasigno bisidon da melenidin espanya, larigue me arija nadun lan lun, wagunda aragon wamagu amurusunro, agora batina lun hideragubadna lan, luago nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan nasielu hama hama bain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu ikate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru ni nibagari, tenkinia lubaiti kong animamarigu au, Sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hama bai huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie bai afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to nadagi mingharbu sarago huago, huguya romana. Mabui gania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabui gania lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabui ganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabui ganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabui ganinya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabui ganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu ganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu ganinya ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu ganinya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu ganinya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ra guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu hauserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gayu hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sei lubungyu, le gayarabe ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bai lun sun da, subudig da wali luago wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lumaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bai, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagubai hun, Luago Kristu. Lau igabri le, Ua ti ubafu lida gela lichi kubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagomu hon. Lu ua la ni aba ichi guti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia agua rubai hun. Lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwarani le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gieban liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulane ge kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya, au lani gu Pablo au, hibri arine ga, au lani gu Apollos au, hibri arine ga, au lani gu Cephas au, hibri arine ga, au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange, loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida non lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu. Laria hane tida lerenu bungyu.
5: Nagini chakubwe niju hawa chuko nye au. Nagiku kwe kafrenge kefrenge tiye lumi katana.
0: Kati un hula le chubwe au. Olea rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungyu. Migirun lumuti nye grigi lelun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse oni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi han lagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa. Le aba mbae dubu achugira guagle hong huriju. Libidio niga ligia au hong hama wa inkuriju. Ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriju kei griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, paduko la lungu logu le latigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyu da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linaru bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, maluguntina meha na purichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dey. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi ya nilereru mbungi hun, malu hati na naganyiru nun lauburi dimure le hadimo reha wogani nya chutao lubare gelira lauru guluba fulani bungu sifiri nadimo reha hun itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye lida lubafu bungu la nyura lausun lira justu tiwa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihaba.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chacón, lo hago lecho.

0: Hugucci, Lida Hafine, Ladega au la anegbalin ugano hun, Luago wasal baragile, Lucayera baila Hafine ro Luago. Amuri hadina lubaiti kuma lun, Haji Hanina. Ligenona habalin Timoteo lun, Lideragonu, Niro hisietinu, Legunfli bailuma bungu. Larita guagudu badun, Luago ligabri nabagridun, Casey Hafine to Lago Cristo, Lun Haji Hani. Le meme luguyeri y gambri le narufu da habay tida sun ligilisi lida sun fulasu. Añahen hidage apanta hatiña, halita guatiña lago midin badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habay ariñaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, Luna baichu no dame le na chuliru o di lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me vije le lunti la bugun hagana guagine lausun uwa na huma lenin hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le digbalin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbe hadigni lu honda ragun lida lidi wa bude me Jesu Kristu nyimba dina huma lida sifiri nyimba iginya lubafu wa bude me Jesu huma derege huma yugiri ligia lu mafia Lau hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame len lagiribudun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, hagana guaginye, lun abahuma fuluwaru iseri, itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, Le mudumbe lani na veseforo dawa guale wawago itara linya lubaiti lunti vefedu hani luwayure seforoni la uwara ni luma inaruni le itara baikei fein magana tu lebin mama lun vefedu hani la uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarda lagu mola lun hondaragun hamaha ahoru habany Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aniya gu tulagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, O uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagun nagusera gdanya ha bogu dibanya, lue Kristu? Mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya? Bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: Primera Corintios, capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti lariñaha aba hidange liri amul luago. Kage wago hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya? O dibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila naligilisi? Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha, le adigu bai hun sigil lau hagen dagun luegin. Bui timati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gueto. Chibaba li hifigo. Haruma gudawa adun. Richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Lumasun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa erun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanigu. Gayara tinadigu nile nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa. Lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungyo biyangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu. Biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba la gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani. Hadugi ya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungi lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Majusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hija gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusura gun hungwa. Luai lasinyarun hagda gun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyengu ya luagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hongwa. Lung magamari du hama kei au. Gamalumu subudi numuti luago sinyala litaradu. Ruka li bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana waluma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bay baruwa ti kei sandu luegne tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu baruwa tu kei sandu luegne lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busay lubay umari le mafinya bay lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubay, buguya wuri, ahindu gayara lubay basalba runi bumari, o kage babuse rubay buguya wugiri, ahindu gayara lubay basalba runu bumari, lausun luguyeri, lun ti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubay meha ginye, dan le lagua rubay bungi lun lani gula. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lbe seini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahinya resibi lubali seini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busen wabay lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele redenu lida I gabri le meha gama balini dale lagua rubay bungi lun lani gula. Ahi meha idamuni bubei dan le laguan lubai bungi ubun madihe riba lagu lira. Ahi irigi linyati gayara lubai bafri do lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagu lun ti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubo inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilan na ubo le, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun uri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungwa lubungyo dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunye le hun luagu hufulese. Mama narinya gunye lun mamari idun huma. Narinya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buitu la. gayara tihichu gunu lu tadari lu tamari idu luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lu tamari idu haru. Gayara ti hadugani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilila ahi owe tumari gayara ti tamari du luma le tabuseru afine ti regali ligie luago Kristu lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan ligie narita gumboi ani afine ti luago inihi la lani bungi usifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni haluago igini le adagara wa gduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumo wingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo, ain insia ni awansia gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudi ron, ibidi nye gili regulinya lumu keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyo, subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigo. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowago yebe ke anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabuleme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luago mama lakate lewegibe gajara agudu bali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiame luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguye le subudia bubai luago gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eigini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon agudani.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahin ti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha luago wadigi maridu luago hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wa mare idu tuma aba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lungi ya wanugunu wama gwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun lago auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi ya abu nagubai baibai lumaigi bain la tidangi. Kagi ya unigi rubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginye luridu. Larinya haretida liliburu na luridu.
2: Michigoma, Bosari Logul, Yumapulu Baga, Sukalem, Watanri, Dunida, Lefre Honu, and Lilanad.
0: Mama Laria Gunye Bungu Lida, Hawaguru Bagasu, Laria Gunye Gunye Case Yava Hempul Wong, Lago Fulles and Laburu Dualurdule, Logundu Dandule, Awoha Balimua, Case Le Efre Habali Lilanad, Lunti Hadigani, Lau Emenigini, Lau Heresi Birubai La Hafana, Lidage Alubahani. Kaisi ti bunago o mali lubai lelan nasifiri ti dahanigi. Gibe ti funagi e larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga o mali sun lewe megi lubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidia ti san hun. Lida gen la le tempulurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hayuwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginya lida gen la uganu ligia hayuwa da. Au mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le. Mama gen na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubare gen nadigini. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sum magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulichi hana lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugu adna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi nirun sarago grigi alo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digan kama huriyu au. Luna ganyi nirun ninyo alo kristu. Dan lehagana gwa nyati na la ha. Labu gine baya li lurudu moisesi. Rugu adna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi nirun ninyo. Lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi iru ninyo ha mama banya labu gen liluru moisesi. Rugu atina nungu wa kai hagia. Lausun labu gen yadina la liluru dun bungi. Kei labu gen yadina lubai liluru dun kristu. Dan le hama na ha logu wa banya finye. Aba nadigin kai hagia lugajara la naganyi iru ninyo. Rugu atina nungu wa kesi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi. Laufurumi ye guwaragu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahuderun. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi yuhon siyalugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwarei nabai hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi yu. Aba lamagu danaru bungi yu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yumaha wa maburi kate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei sitaniya goni lerenu bungyo.
2: Aba hanyun igrigi heiga luma ata. Lari diye aba hagume serun adaha gwa maricha ragoni.
0: Mollumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba la rufud ni bundi u lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gun wein urwa milu hadange lida aba wein. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadange aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bundi u kai hadiga fiu hadange. Aba lona ni bundi u lani angele lun lafara gun ya hilagwe. Susere tisun lehon waguchagu. Aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lemiwa bay lidan lagumuhon danle. Lelu bayti haritago bay lagu dereg dagwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigl nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfliti bungyu. Migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubaragien lira dame liabi ochabaguni. Larufu dubaygiye bungyu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayti, niduhen hisi yetinyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubay le nariyangu bay hun, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungyu, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubay, gayarati nadiga nile nabusa erun, gama lomu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga nile nabusa erun, gama lomu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na eigwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hochati na lu nagunda raguagu duninya sungu bay lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lu gayara bela hayabi lunha finyeru luago Jesu Cristo lunha salvaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago fala humani arufu dani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun. o dan la le la dimure ha bung yu liyum lugu ginye wogari legi. La diga lau lida li chugunya minebe se lun le wairi gubay hada sun grigi. Ni busika ritna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire bung yu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye la diga lau lida ke isi gubayri ga hamuga la sarun tidiburi ke wogari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadoura gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narini la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inarini la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu da hati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahi inihe lubai busenti la sikene ha luagu kata ile, lunti la subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bongyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children aura lun haigin, maigin tunnege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nyen. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Oko, nungu bule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adiga memi humoi kato ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adiga humoi lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tu fain tu guya, guralo lau divein to lani wabule me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungwa lubaragi leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. hawlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarig. Ligia nyahin lubay saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le la baychuni wa bureme, la dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaytini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus uwabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigun milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigye. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le abameme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinye gu agu lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye larinye gu ichigu lun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubay keini kata ligia tima la weirigu. Lua nihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahen asufurira aba lidangi lumege gun ugubu sufri tiginye buri le libri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri lumu. Itera meme linye ginye lugubu kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyu larigi ha dagubanya milagru larigi ha reida gwagu dubanya sandi tinya ha ide habanya ha dunde habanya ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagye sungubay profetagu funagye sungubay arufudaha tinya sungubay Odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinha funagi e sungubai lun areida guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimurei ligi arinhaga, ua, afagua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya li da kate lani na bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafaru be. Ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lunlidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la warinya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kewairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuri ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuri idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu. Sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinyago sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilis, lugayara la hafuren de irun numagi, lubare gen narinya gu disi milu dimure terencha, le uwa tigun faranda lani ni abar. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya, lida ligaburi hasamineru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
2: Nadim reba haulila na fulasule lida amulu uye dimure. Numa hayumu nigugye terenye. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amuya guenar gu dimure. Seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungi u hayumu luginye gerigye. Seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungi yu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi. Lida kate le luago tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimuri hon la lida adimuri terencha. Lida adamuri ni. Ladimuri ha kada aban lumagwa luma lung bungi. Ahe ginye luagu ti lubai ladimure ha bungu yu hayomu lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira guda bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo. Lung ti lama ni chung le adimure ha bai lung lichugu dang lung. Lung ladimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai. Ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lung tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo. Mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri hafinya tia lugundu. Maha wati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungi. Ain buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lung tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lau gabafu la lung ladimure ha bungi liyumulu kuginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subu diru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungi yu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le wago be na purici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbaragale hun. Luagu hilala Kristu luagu wa figon. Keishi tarinya gunilerenu bungi luagu lunti lala suseredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni. Luagu luru anveyu keishi tarinya gunilerenu bungi luagu le lumbi la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Hesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungu bay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigenye damele la giribudun Kristu bo wagun, lige meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan le tariengo lere lubungi ulagu ruwa lan sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu leliro bungiu labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya waihon, kage ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni Richati nya hamuga ha arinya kupanya.
2: Owoma, kulawama, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, arinya waguwati.
2: Feri dikita hamuti, hagubwe, umada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanago busiganu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Y de lugar.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Imihe la ubogune. Gamalumu amu luende cieluna, amu luende ubogune. Amu laruni bello, lue laruni hati. Amu guiñe haruni waruguma, ani hadan guanarugu waruguma. Amu yagoinarugu haruni hawari wagua. Itara luba guiñe lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labunua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam wefrile dibuguri.
1: Ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu adan, aba sifiri legia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adegu bay lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan, lea digubay lau mua. Sun lanigu Kristu, habihu bahagubu kei lugubu Kristu, le sielu nabay. Wagubu gueto libe lugubu adan, le lanina ubo. Gama lumu la chilir babeyu, lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu, le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogu na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha ilanya banya lun mowe digia anya la. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu, la sansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gowe da dibai, la sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
2: Ulula la yemi luma fowe. Oweni agaigi bukofulu baganyiri, agaigi didiragu.
1: Figo limiragule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago, laganyiragudhuni walida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merederagunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabude me. Lugundu subudi humuti lwagu mama la lwagu nikata hadigai wadagimanu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
1: Lwagu londaru sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, Nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiuwe yunyei. Nachiliruba lubaiti uburugu Korintu laigine. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiruni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida noweyesun leme nyihi lumuti nidi larigine beluha humo. Mabuse

0: Utina, chilugu erigna arihon, busent na neredera gonfiu dan huma, ahem buse wabureme. Neredera baja uburgu efesu, dari lueyuri pentecostesu, lugundu dara libena nuba, luneseri bidun lun Jesucristo ja, lausun anyahin lasaragu misinieti, hon. Ahem achilera Timoteu, houcha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinha luagu wabureme Jesucristo keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hicha agun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagien luagu, adimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungiu, au luma Timoteu, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungiu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungiu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresibirun digedagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresibiruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Eresi birubaginye digedagu lumagien bungiu. Niduhanyu, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won, lun wemeni gidu lagu bungiu le kabafubai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wa laa wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge denchu lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gilu agu. Lagu le sefu na meme badiva laa. aha wahidragwa lau hafuri idun wawago, ani ahanya afuri ida sarago grigi wawago lobongio. Sarago banyechugo tinye tengiru ni lobongio, luago fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagli. Ani yaba kate ilebuna wanango wongwa, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidun, hagana guatima, luago waibugun lau unabuguni luma furangu, le lichugo baibungi won lau lareini, mama lau lichu wao, lidan le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la hitera gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfu lirutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida wanigi, heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa erunya waniyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon luei niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen,
3: lun luadigi maritun luago wapureme. Gamalumon uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nye, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga waweginye la subu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba inha salvaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung la subdira gduni uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
3: Dale waniya gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni uoniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama gietu amu giregi hun, O gasu wamuri ya gara da to arufu dubani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brinwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu, weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wa salbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu. Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
3: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareni. Lubare gelira rua maliwanaga lagule nibusi garidu na bay ladegun aramu da guarigi. Mosa inutiwa lau iyeni masansi wamei lerenu bungi. Lubare gelira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha lagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidarigunya la hun lagu linsi habu Yesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumi ya gwaragu weju loegi Yesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalina lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Lariha hari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati,
3: nijenda tinure hama. Itara afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure haba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Yesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Yesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha iresi birubali lareini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai. Lui dige luagun le mari hiwa bai. Ladiga sun kate le ari huwa bai. Gas girati. Gama lumo le mari hiwa bai. Ligia dura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
3: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won. Keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyeru luagu. Gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga, himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Yesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda, wabule mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, jagta wagia yebe cielo. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gdeniwa, lun leresibi unikada aba la faya ruaha, segun buiti o uribati le meja wadugwe, dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gdeninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, lwagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lun lubai wawu, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilaguati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wa wagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wa guon, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihi niwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Lelu baiti lidan halibai aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarig hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi en logo dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
3: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihane bungyu tina lererun.
4: Chilu tita lona rufu tingi nareini mung, aba nonu mung. Chilu tilue yiru esefruni, aba nitere guni.
3: Chiliga lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wa wadigimari lumbungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihe nda ibiha tiwa inyebese. Anihe nda anaba wagua tiwa. Anihe nda adimere huwa ti buidu wawagu. Anihe nda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun anihe gawamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadi wa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi ya won, masansi ragunti mwisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu kuma won kei si winsi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uera ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi levima aba iwagia kei larinya gubungi guanarigi.
4: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme mutini.
3: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
4: Disi huma hawe yenya habure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
3: Aba me aba na ugu chili hun.
4: Uguye meneramu yu, denya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
3: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi yetinyanu. Ani haaburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibui ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu guba igurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweniri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guwa huma tadiga garda tuguya luago fiu da. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guago dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulumu tiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse iru harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigi le digu ban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisun huguya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wamali baihun, itara linya ginye inaru nila le warinyagu bailun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu, adigni sun huguya le lamuri habai huma. lumo luago jeresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gallara la na finyeru sun sui nagubay huago.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
3: Gueto, ni dujeño. Busentiwa wabaje dagun hun luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito laubo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha mali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mamanaria gunye le kun kei abagumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
4: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu malon gwa tuguya luma le nebe bai abudu.
3: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alegu dahati libugiri tito, Aniga huma lu luago nupana la luago luadig marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alegi daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha luma banya. Aniga mehon luago honaha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uairiguni lu Kristu. Italian lubaiti recibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugurinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lungiye hasubudirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugurinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
3: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon, loba waguna Macedonia, la ugundani, luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lauha gambu luago luenri hafagun, luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai, namuri ha hama iduhanyu, ha lun hodi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tanin harelerenu bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honaha ni hon wama. Wei bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
3: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. loi heseri bidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun loile uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nun. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luwe ginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadi gi maridu la usaragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uerigun lun sunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
3: Magaña iruti grigue nikata lau ladimoreha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu yasubu dirubali. Subudi numuti lagu barua na lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nun ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hangrigu luago luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga jara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
5: Anani buma lau nisi hata, anukuiti wetilira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari ni nubafu wago dale debili bana.
3: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostol timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu mis nyetimati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hanagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangube. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhenyo. Hisi nyatinya nu. Warinya gunya lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafuga madarirun nubadun. Agaburi da keisi nabuse run hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initugun huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunia hiduhenyo lwege Jesu Kristu. Lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lwe lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyu te busiga nuhau. Lwegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
3: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o uruwa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguribani lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaygia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nouseru nun segun ubafu leliche gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni na gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidarangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hongalasien, capítulo Aba.
3: Au Pablo, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi in Jesu Kristu, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungi luma ge waburime Jesu Kristu. Rulumuti Jesu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ofigo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nulago te ha salvado ni amo, luele a policía o a malibay, iñera waguala. Que meja guaniaguni, aniega numuti guento. Le a policía te amo ugano luago te ha salvado ni, hum, luele recibi humalibay, rey de la labugue iñera waguni. Dan le nania guni le, mama naluguña nerede no buidu hagibuña grigie, busentina nerede no buidu ligibuña bungu, busentina funagia nerede no buidu hagibuña grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinya huriyu, Subudi humali dalinya la meha la narime neibahania tila na religlis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfiliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfiliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon. Lun neseri bidun lun. Aba lagua no nu, luago lueri la reini, dambe il labuseru. Aba la subdira gudni lira nu, lun napulichiani ugano lan na salbaruni hong ha, mama bay hurio. Ani maleg dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha, apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye. Aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni narun hau ligibuge bungyu luagu, i narun ni la le naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, Marihin hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
1: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
3: Galatas capítulo 2
1: Katoro suirumu larigin, aba ya nidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladiga arufu dalali la bungi unu, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maaba inkuriyu, lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe, Mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru nilani na uganu luagu tia salbaruni. Haa subu dirua banya keisi abutigu, lausu meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahaninu. Lubaragen lira, subu dirugu hamuti luagu bungi ula ichu gubalin wadaguma nule lani na lapulichi uganu luagu tia salbaruni honha mama banya huriyu nu. Itara kaibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani

0: Santiago, Fedro, Luma Juan, Ha Anagubanya Kei, Wail Gutimatinya, Lagubungu La, Flesa Ibalina, Lun Lichuguni Ubafulenu, Abahichuguni Hahabu, Won, Au Luma Berunave, Kesi Hanigu Lida, Luadig Maricristu, Lauginye Gunda Hama, Lun Wodin Nadagime, Hageira Hama by Huriu, Sunga Nyahala Nadagime, Hada, Huriu, Amuri Hari Gutinya, Wama Lun. Walita gun hawagun gudemetin. Ani hati kate le no chubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay Fedro uburgu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi meha, hoti meha hama finyatin ha, mama bay huriyo. Ainti larigi ha children grigia, lonha Santiago, aba lagumes lerun Fedro adiseta hawai, ha mama bay huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay hariangu huriu. Hati hibiri huriu ha afinye banya lagu Cristo. Aba huara dun luma Fedro, lao biangua la ligibu. Aba guinye luara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uara luma inarini le la rufu daha bay uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu Fedro, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima dunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosur niya ha mama bain huriyo, lunha bagare du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyo wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo baila ni aba arichara guti, Lago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lago Jesu Cristo la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Cristo, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Cristo. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lumbungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi egotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le ya finye lubai luagu bungi. ha finye rubanya luagu ha salba rubala lau agunfli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyera waguatinya sun ha magufli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba adichara guti luagu lagunfli runi lurdu. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura. La diga la niña hari.
2: Le agufli ruti sun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu. Aba la negni inyera waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungiu.
2: Inyera waguwa ti sun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungiu lun Abrahamu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi filisandu le frama selali bay bungio. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungio aba frama selun Abrahamu, luma lun ladega wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungi abadaradu luma Abrahamu, abalacho uruni gamalumu gadirisan darandi irumu larigi, abalichuguni lelurudun lumu ises, lulafuna wagudni hon grigi, legia daradu le meha, La digo bay bungio luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungio farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma lurudu Moisesi le farama se lubay bungio. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bay bungio lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se ligia. Rulmu ti bungi li lurudu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigi ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye ban lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungi. Lubara ginye bayi liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihi ni iritu lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubayi afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma, lugundu lau, Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniego. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni giha mai lalagante dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru dule aguma diha baija ubo wagu. Dan le lagunfu lirun baidan abalona ni bungyo liru le agura ho baitida ge abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liluru dun moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu gine ginye luru dulegia lun le resi biru niwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungyo baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyo. Ainti liru bubai bungyo, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi agili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyo, o kei subudi ladun la bungyo, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya, hichagun hungu kei sidamuni labugyon lurudu, luma buri igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira. Aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichuguni nu. Bueto hagani hadina funagie. Luwei girigu nariyangu ni inayu ni hun. Weri tihuwama hongu rigi ya haa, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigi lida anaha la huma. Nirahunyo, nasufri runya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarubai lida flasule giribai Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maruhu itu to maruhu. Wago aba lau gundani bugele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngawo sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bogabon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio la, direk da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan na seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali inseini luago ugubu, luago lum tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Uguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luago Jesu Cristo, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gayara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigo luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luago aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. luntigin gonigi guahuma hungua luegin habirha lidon figo keiligi. Idera guahuma huma wagua lunhawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ain asaminera grigia luogua lago weri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ain ti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua. Uwa ti adigiti bula la ubungiu. Le labuna go bai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adigai kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lunrugu herederu bujitu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya guluagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, Leilani Jesu Kristo apostolo lau lugunda bungyo. Naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya bany luago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dan du leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. wagi lubaiti le ichugu baliwe meni gulago Kristu furumie, lunti vichugu ueri guni lubungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarioni, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungiu won, dame la salba uniwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huwago bai hon sunha lani gubai bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huwago dan le narita gong huwago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungiu te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairigu ti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugun gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meimbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lombere yagita sielo. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielo bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan gi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubaiti luago lareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufuduni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungiu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigu balin. Bungiu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagia binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigo luma farama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungiu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama ha mama bai kuriju lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriju hama ha mama bai kuriju, aba laranda ragudu ninya biangu bai luma bungiu. adigin na lanya biyangu ba ilung aba arigu hama ugubu. Nyambi ti Kristo aba lapulicha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa dulu bungiyo lida agin Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifili sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo. Sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mari Kristu. Lung hausera gunhungu wa kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lung lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimin ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
2: Mute tinyu baru na la nyata ruti lumaku. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tinikata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lung tihigiru ni le mabuidun hali bae. Ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricharu le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. leme kakiveru bay hebe liveru ha luadi gi marida la arumani lun la griya gun lungua lung nye gayara la lidera gun niña ha gudeme banya. Manabaha huma lubare ge lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu le auba hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai misnya dun lun Kristu abaledere gera gu lungo wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu mo lumuti ni lun hadimore haluagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma Maria go huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate ile, lubara ge lira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ivijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate iuribati le, labri halanari meligani bungi uhawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna aguagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna aguagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Ada kutu apa buku yang dia rumun tu? Sarah bakal tak gigi nanya. Apa melarumun kata kedun Kristu bawa?
0: Goni kihuma lubai ti buidu ida linya lah hauseru. Ma bagari dah huma kei ibidi aku tahu. Ha bagari dah kei cu tahu. Justru huma ikidan ni lida kata ibuiti lugundu uriba lida. Ma video niga dah lah hau. Haucha huma gun faranda huma ni kala lugunda bayi waburemi. Ma baca ruada huma lugundu barul mutinya lira grigia lidon feridi. Lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bayi lumari itara kai Kristu la tichigudina bayi liliglisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kai hagamba di afinya tinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kai luwenri wisinya lung Kristu wagia le liliglisi, aba lichuguni libagari wawagu. Ladegubani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata megi itituagu, lung sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta, ani wagia libiri ugubuligia. La rinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligi ko ilu bai wuri lugu ci tuma lugu chundu na mari edu tuma luma. Aba nga yo ilu gitra ma kai aba na gugiri.
0: Ani aba anwe bu inaru ni aramu da gwa telida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hisya ta lumari lung kei linsya go lungu. Lungin inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinya tinalun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebela buku chituma buku chungu, lugubu la tabun ani wikife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda kumanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lu Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi marilau ugundani, kama hamuga lu wabureme hadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai la wabureme segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau lanugni ya bungyo sun girigiya. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dohu mu sun dogu uto lichugu bo bungyo hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigiya ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sundogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adorago bai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largu dani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Bariku meihemeni gidun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gaguransu huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun napulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagruwa gueto. Afuri ida huma lun napulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunha hinsi ya bubanya lung wabureme Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabira nyogara da to hun, kuguya iduha nyuha Filipo banya, luma guinha hon sun, ali diha tinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Sagna rita gon huago netengi runin no bungio te, sun adana yumra gulun bungio huago la ugundani. La unarita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salva runi, luma ge furumi etiveyo chulu lumo veyu le ugunyebe. Choro numuti lago bungio lale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabin gile Jesus Cristo. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungio, dando dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesus Cristo nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesus Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu, ladega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungyu nuago luma la diga lidera gunina lani Jesus Cristo sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara diga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto kei sunada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lun nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lunidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesus Cristo keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinyeru luagu gayara ti ginye hasufiri yon luwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afa aguni, arika kuma limeha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja leluwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nguni amu grigia huay guanarga. Mamarege la kate le buidu bay hun haluha, alo humay ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kay bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba la digun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le ita ya hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabe ilida ge sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesus Cristo la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tineduha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, Gunda abadina huagu, lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu, lari gon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: lagum hon kate ni duhanyo gunda huma lida wabuleme mabucha tinwagu aburu hile aburu hanali behun ani ruti lira achoru ni hun koni wa huma hungu wa hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu letima timati mama hagia ladiga.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le wadabe

0: li kumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunwa lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lungu bayrigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lumbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bay luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun le hemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun huguya iduhanyu ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan ge emenigini le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lida ge le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulongwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue ha ni gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degewa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumie tiubar lida sun kate. Itara linia la buse runi bungiu, lung lida bala Cristo lagana wa sun lubafu, lida ge Cristo aba la randera gudni bungiu sun ubo, da yargu bai lumagua, dando bricate le ubo ubei keiburi le sielubei. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lungwe Cristo lago gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu, laga ni gumeha huguya tida hanige, la diga kate uribati le hadigibai, ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau lungwe Cristo lung larufudunun sandunyu, madasa irunga animadurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salaberuni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hubai lida sungubou, leginya na purici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebai la sufri uni Cristo tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Cristo, luago wadagimano le lichugubai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungiu hun kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Lago Cristo wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Cristo. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Cristo nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni lago weile la nafagu huagu, Luma hawagu afinya tiyan haa Laodicea banya. Luma hawagu sunga afinya tiyan haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma haa lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Cristo guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma anideregda guhinya la lida hafinye luagu Cristo. Ligia, Itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lau sunha finye luwagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luwagu, direge dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Cristo kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Cristo lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Cristo, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gudalehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nibungiu lurudu luma burisungu madi le contra bewawagu laulada raguni lagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bewawagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya gridigu aba la neguninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun lagu burikate le lumba heigini o le la lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bay le, meiga bay lira, marg da bay kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti burikate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lan nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadig.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun loigi lonvere bungi. Samina kuma luagu burikate le lana cielo, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itera kei ferudna lanun Kristu. Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu e tengirei nei bungi ugutili li dagie Jesu Cristo. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate i buiti le lumbe i hadigni keisi a finyati an lago wa bureme Cristo. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga lige hisi e bai lumbungi. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, Mama regdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai la ugundani. Kama hamuga hadigi en lungwa bodeme Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungu sun grigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyu ganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, Houna hume lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lunti seremi omani bungi usunwa da huago, keisi la dina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu titamburi liligili si bongiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bongiu lida ligabri lagusera gudun. Lau la negunu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lung la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyo, ma digu hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyu, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimurei burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo, Icha agwe na lungwa kama bungi. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadi gmarinya vulibani gweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiri budu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma, lun feri digo. Kaimaha habai lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinya ni lagu inara ni. Hinsi nye regu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyu hinsi ya tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa daha lumutu lun Uguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gudu balu. Luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun. Lung hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bai. Lung gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma. Mabule idagun huguya me luwai buri. Arufu dahani le ruwa malibai hun. Lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti, rula dig dago tung hanigi derebu gu dalong me lung haniya gu ni luma lung hadig ni sunle bui dubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasal baragulle, furese lida sun fulasu. Recibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu kristu, lung hadise dun loi furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya niruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung vichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ain ti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na burikan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba in luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungyu, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumogubanya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi la dauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun launigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. आदिम रेहगी हूँ लिदा लीर क्रिस्तु लूँ तिहिस हमा हूँ सरा गुलाग वदाग मंगले हदग भई अबागरी दखुमा लिदा तरंग लखू मगुआ अन्य गति बगी खून निदुखनु लूँ हेरे रू खो खा महातिया हवा दिग मरीदु लूँ ही चुगु गुरा सु खो खा मगुरा सु बनया लूँ ही देर गुनी हा देबली बनया लिदा हफिन्या लुगिन गगुरा सुखुमा हबा सुंगु भई उवला नियाबा अफाई रुति बुरी बनी लागु बुरी बनी औचर गुमा हदगुम बुईति हुनी वगुआ लुमा हों सुन गरी गया गुंदा हुमा सुन आदा अफुरी द हुमा लुबुंग यु सुन दा रुकु मसेरे में लुन लागु सुन लेसु सेरे दुति अनि हाले लबु सेर बुई बुंग यु हुमा गें कैसी अफिन तिन लागु हेसु क्रिस्तु मेरे देर हुमा इलुआदिग मरसी फिरिसांदु मिचिग हुमा में बेरेसनी लुन दिमुरे लगारिय बुई बुंग यु हयुम लुगिय हिदुगन लुगिय हेसु क्रिस्तु होचग वहुमै सुन अरुफ दहानी अबा मे हेरे देरु लाउले बुई दुई दिसे कुमा लोई सुन लुगु येरी उरी बनी बुंगु ग्वान रिग ले इचुक बली दरांगिल देरेगे ग्वाग दलों हुंगुआ लुन सुन सुई न गुबई अरे दलों में हुआनी हनिगि लुमा हुगुबु दयारगु हरुमन्यु लुबा लियाबिन वबुरे में हेसु क्रिस्तु गुंफुलिति बुंगु ले अगुआ रुबई हुं अनि लागुमुचु बई लदिगनी सुन काते ले हिदा निदुखन्यु अफुरी इद हुमा लु बुंगी ववागु बुसुग हुमा हुंगु लाउ चुति ले सांदुति अनिय गति न हुं लाउ लुगुमा दिन वबुरे में लुं हली हनु गार्द तो हों सुं वदुखन्यु लुएगे हेसु क्रिस्तु बिनी लो वबुरे में हेसु क्रिस्तु
1: फुरुमेतु लिगार दा पाउलु लु तिमोतेउ कैपिटुलु आबा
0: आओ पाबलु लानी हेसु क्रिस्तु अपोस्तोलु नौन हन्योन्या लाउ लुगुमा दि बुंगियु ले वसल बरा गले लुम वबुरे में हेसु क्रिस्तु ले वाग बै वे मेनि गिद नबुर हन्यो गार द तो बुं तिमोतेउ निरग ले तिमा तिमा ति लिदा वफिन्ये लुआगु हेसु क्रिस्तु रेसिबी बा अरे इनी गुदे में हबु लुमा दरांगिल लुमा गे वागु ची बुंगियु लुमा लुमा गे हेसु क्रिस्तु ले वबुरे में कई मेहा नयुमरगु बुं दा मेहा ले निदि बै मासेदोनिया रई दई में बा उबुरुग एफेसु लु बरिये गो हों फ्यू ग्रीगिया लु मरुफु दा हमा काते ले मरीचति मेतेनि हगिये में लु बुरी उड़गा ले मगुमु सदिति हवागु हगुचगु बिना दुमुतु काते बुरी ले बरिडग तिसिगे नई ले मालति अनि मिदरगु लुमुतिये ग्रीगिया लु हेसेरी बिदुनी बुंगियु लाउ हफिनेरो लुआगु ले लुंबई बरुफु दानी होंगा फिन्या तिया हगिया लुहिसिया गो हामा होंगुआ लुगुंदु हरुमा रुता हनिगि मिचु हली हरिता गु दूरु हवागु अनि बुइदु हली हफिन्यरु अन्याहि अदिरे रुतिन्या लोई बुरी काते ले अबा हिचा गु होंगुआ लिदों बुरी सिगेने मालति बुसेतिया बुरी लुं अरुफु दा तिन्या हामा लिदा लुरु दुले लिचुगु बई बुंगु लुं मोइसेसि उवति गुं फरांदा हमानी नी ले गुआना रिग हरिया गुबई नी ले हरुफु दा हबई लुआगु लुरु दुलिगिया लाउ सरागु अचो उरुनी सुबुदि वा मुति लुआगु बुईदु ला लुरु दु जुसु वा रिगा ली लिगिया के लुबुदुबु लुंति ला सुबुदि रुनी वा लुआगु मामा ला खों हा अदिगु बलनी ले बुईदु बई ला दिगु वा लुरु दु खों ती हा उरीबा बन्या हा मगां बदि बन्या हा में बेरेसें बन्या लाउ बुंगियु हा गफिगों बन्या हा मिनेबे बै बुंगु लुमा काते लागु ति बुंगु होन हा आफरु ति हागु ची ओ हागु चु हि लागु बै होन सुं हा गाफर हदि बन्या होन हा अगामरि दुबन्या ममारी दुंगा ओ हा अगामरि दुबन्या वगिरि हाले दिगु होन हा अलुगुरा हा बन्या इदामुनि होन हा जे बन्या हा महा अफिने रुबन्या लुआगु इयेनि होन ति गिने सुं हा अदिगु बै अमु काते लेमुरा दुंति लुमा रुफु धानी हरुमति अरुफु दहानी हरुमति ले मेमे उगानु बुई ति लुआगु ति असाल बरुनी ले वागु बई लौना हन्ना बुंगियु ले वेरी गु बई अपुरी चिह सेरेमे नुमुति वबुरे में हेसु क्रिस्तु ले इचुगु बई उबाफु नु लु वदागि मनु ले लुआगु लनगु निना के सियाबा वगुरि गुंफुलिति लुम लुआगु लिचुगु निना लु नेसेरि बिदो लु लाउसुं मेखा आदिमोरि हन्ना वुरिबा लुआगु के बुंगियु अनाबा नै अनि एबा हनै आबा नगुदे में दुन लु बुंगियु लुगुंदु मामा गिदी न मेहा अफिन्यति लुआगु हेसु क्रिस्तु अनि बिदियति मेहा नु काला न दिगबई लिगिया लुएनी बई न सांदिरुनी लबिनिरुनी न बुंगियु उवरा लुमा अफिन्यनि लुमा इसी हबुनि ले लिदा बई हेसु क्रिस्तु इनार निकाते ले तिमा तिमाति ani lunti hafinye lo sungu bi luago inare ni la. Luago lun la salba ro niña Jesucristo gafigon tiyan liabi ubo wagun. Ani au furumye ti hadagi. Lige na gude medumbay lumbungyo lugayara bay la rufud ni Cristo sun lugura sun nuago. Au le furumye bay hada gafigon tiyan. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinye lo luago. Lung habihi ni ibagari magum chaditi. Lige ruwa ma lubay uweirigo ni luma inebesay lumbungyo le waruwa itebay lung sunda le moweda di bay. Sinyal ligia larihini wa le bungyo le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bun lung bagenda guni luwuri bun bungyo buidu. Lau afinye ni luma lubuidun arita guni. Kei meha alarinya guni bungyo hayumulugu gine profeta gubuago. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luago richala. Itara linya la susere dun lung imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lung mafia lung hafuren de irun lung manabagun hamani bungyo.
3: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumie tikate, amuria atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungyu le wasal baragle lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungyu, abar ginyin ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungwa lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagdun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri in lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lao golu, peru la si, o doguo serubritu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba unabuguni. Maha tina lung tarufu daha wuri lida hadamuri afinya tinya, ni lung taguma diru ni wuri uguri. Lung ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bay bungyu furumie, lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye du bay mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinya lung luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinun luba niña wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Abame laburi ha labugu yon inyera waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la li gabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Lo iladimure hon guriba luagu. Abame laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu wadun. Ni lun lise dun marasun wie tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligie bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadale isifiri. Ariha hamoe angalib. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Ye etinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aniyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati Bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichug bay bung yubun da meka le hichugun bali tabuti gu ligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu alun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua luma laule barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba alun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba alun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weya nya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kate luagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri gine kate le hon. Madein hon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Garada, lugundo la chilir badan, lunya habuse irun hamari, abameti higirun y jeseribidun lobungu, ligini sirugu, luya hamaridu. Abameti gadurun hama, la diga, hadura aguni hadaradun lumabungu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun, lung herederun, eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun, aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sun kate, adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung ti lidera guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lung ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani. Tanini harilererun bungyu.
2: Mijiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwadu maridun lida lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tiña ha musu baña, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tiña. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun guringu luma asie diruni. Linsinyagu sensu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anna anofo de won, abasifir lana ubafu, insieni, luma ragugwo ungwo, lichugo bay won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le la rufu da bay Kristu. Mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luaignia. Lubara ginya lira, aransenyu ba lun basufirin wama, luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun, lichugo babungu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyo waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga. La diga ita ralinya la laranseru ni lubaragin la digu ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumuta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyo lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lago Kristu. Arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu. Lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la muge lugude mehabu bungiyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubay labuge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara gutilungwa lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abuna gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangin alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwey Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
3: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
1: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me labu.

0: Chagun harufu daha kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inairuni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oveni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa ti dimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha agua rubali liri buingiu. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni. Anihe lunti furumi ya gwari gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung aransenyo lung furumi ya gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubuiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyani insi habuni luma darangilu uwarahama sungha agua rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara aba ila la sansi runi bungyu ligabri hasaminaru, lung kanha nubala lunle inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gudanya viwa aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile. Apurichi abai dimure, adiga baisun wada. Busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gudabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare geme lira, halu haba ya arufu da anik le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da anik lerig habuse erun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali erufuda ani lelana na wafinye harumanyu, gweto, Laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu le lumba inibihi ni luma geyo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligie ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nyetimati kate le lan na ubo le lun nyenduha ti uburugun Tesalonika nyenduha kresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guali luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salabaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, Lumahon liduhanyo Onesíforo, rei deja Erasutu uburugu Corintu, igira numuti Turófimo lausandi Miletu, hauchababiabin lubaregi laribo gadun, mabui galinha eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesucristo, bumalamu gawabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha alija barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e serbiduti lubungu abagin elani Jesus Cristo apóstolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na birhanyo gara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahaduru. Labugenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suan da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
4: Gerigi ya kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabay luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigie, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigie ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwaragwabi, arinya gaba hon alidigatinya luago lunti la deregadagula houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagulida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni, ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune ginya lun hinsi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habine, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigo, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lubuidu lan hachigi, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawago. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lumbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lumiveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama. Aran senyo lun wadigu ni le buidu bay. Ani haburi kata ilun bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lun ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lun hadigun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagud niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayon lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba luay sigene iburile malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneguinti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubei me le hemege irubei kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bei insi ya won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligili si ha onda ragubanya bubye. Kei si tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kun buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi inhabu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri ati na buma lun badig aba flese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda ati na hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru ubei onesimu buei luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu lun tihinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na biru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisungu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko sibun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
4: Lida meha dan le sugu halibai. Adimure hati meha buingi hon wagu saragu waiyasu luma lida saragu luwuyer. Hada gen profeta. Gwento, lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo. Ani rule lun ligia bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingi luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingi bai. Ligi adigbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, ugu chihadi.
4: Maria kuligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma sunani angeli gunu.
4: lania gahawa gu angeli gu.
6: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kama garagoli. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi tilu lira arinya gati iter.
6: Bungiu, magu muce diti baru iha. Eni ama aru iha nile lani nari cagu. Hisi tilu bui kubui pun. Yere goli gile bui babi pun. Dije niki bui. Awu le bui yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibiri.
4: Arinya gati ginye.
6: Bugu ya abore mi. Dida lagu meseha. Adaga bumuti bo. Lau buga buba dega isiele. Lagu mucu basielu. Lumo bo. Ahi bugu ya. Bera yu wadu sunda. Lawa ya dikubike idengu. Babari cho buboi. Ke ya ba idu. La sansi luoba. Ke idengu. Ahi bugu ya. Aba meme madiku. Magu mucu boi bibahga.
4: Maria guti bungi unia ba woyasu, lunia ba angeli.
6: Nyuru malege nungwele, dari nichi kunye baga ni labu ni mbuguti.
4: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lungu bungi uhagi. Auna huti nya lungu, hidera gunia ha lungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lungu tiluboiti, veteni runtima lungu uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa aume ya basalbaru nile resibi wa mali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari ginye ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligye won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme waguboy wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira lari yang henti dan lereru.
7: Kata yang nusa ubir elu basal nerbalah hawa. Kata yang nusa diri gelu beber sebelah hawa. Atu gak umut dia kan nabu bahawa yang ahli. Gamalum dagu kata umut hilau wai ribuni luma ini resi. Rubu mutinya lawu jisung kata.
4: Dan lubai ti le licu guni bunju sung kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lu le mama bayilan labu gin. Lau sung lira ariha wamuti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wongu. Aha tilu lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi. Anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulu gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lu nti luboye buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lu ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulu lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
7: Nadimu ya babuwagu hundi biyo. Neremo babuwagu kweri mulina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
7: Nemeni kitu babuwagu bungi.
4: Arinya gati ginye.
7: Anaha ama isani uhalichi kuma ya bungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garagu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lungi ya lachibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logo guru ani kaiti sufri luboy ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lider gunu walida lewo chawagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouni wama siyandu gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichu ho waliginye uganu logu ta salbaruni uon kaisi gubairugu hon wagichaku gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboye bebelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi
6: ligena afinye luboye lida niganye luago mebelu bayalaha lidon fulasu le emera guagali
4: lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedun veju
7: aba lemera gumulani lida gesun luadiga mali luago lisedun veju
4: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
6: Mebelu bujinidun fulashu le emera guagoi.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransirua lan fulashu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyu. Ligia laransirubwe bu ingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidun emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
7: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, medara gada homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluwadi gumeri. Lunti luboy ti wafa agun, luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furang wagida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furang guti sun kate lun le lun bay laguse lagadunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebay le timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme heblan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebula yewon idarego walawa me lau laraini lida wemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adagara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladagara gudun logo lifigon guanarigu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gubai lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kai bugalarinya guni lung.
6: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
4: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
6: Fadir uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
4: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuriuni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goñu linya la lungwa lun lugunda bungyo lausun liro la bungyo Kristo chuluti dalu la rufuduni la gamba di laula wanduni asufriuni damba iti ora gwali sun sun na gubo laula sufriunu nyubu iti lu lebu na bela salbaruni le magumu jadi hon sun ha gagamba di banyalu aba la nuguni bungyo Kristo kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani heri yangu tilarinya wagu mfurangu lugundu sinya langu furante humani sugu halisara gudan lumage hasalbaru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu gama lumu mege gidu narufu dhani ya burikata iletima mere yangu boi tida gelereru buingi hong irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu gama lumu aiki nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye hasubuti habubanya lulereru buingi buidu subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
4: waboru ugon wama lubaiti lida wasubuti un tuagu lereru buingi igira wama mgai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristo marita kwa wama luagurugu lebu wafinye kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugafinye tinya hasa aruhilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingi yu grigi ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingi yu grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu hahaucha hama alibe ilubafu buingi yu haresibi hama alibe sifiri sandu gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingi yu luma lubafu ubo ule lumba iliabui ahanya abriha here gubo ya hasakriha ladiga kaisi kubairi guhamuga hadara gunyei ya la Kristo logu guruwa. Hadigu ya ginye lu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula lu nikata. Labri haba labu linyara gu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhe yunu hinsi yati yanu afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buit ani hibi hube sun abiniru ni le nyubu ibe wawu logo wasalbaru logo ndo richakwa tibu ingyo ani mabule idu luba ile adiga humalibe loma isi habuni le arufa da humalibe lu lau hidira gunia hiduhe nyu logo afinya ni kata ile ahungwa luba adiga busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi ni le hagura bube mabuse ruti wa lu hamagwa lidu busienra gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo awanda hama isu asufri ni luago aba heresi biru ni le frama se lubai buingyo hon da meha le frama se lubai buingyo lu avraan logo labini rubaila finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu la finyuru luago. Aba lariyangu.
6: Nabini rubadi bustarago, adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubaiti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru uon. Rule lafinyu luago, kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinya la leyen habuingi. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe logo emeni ginile rula libuwe uon. Agda halumuti emeni ginile wawani deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni giniligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani hinyin gweto afadri hawogo ligibu ge bungiu kaisi aba afadri inyu tumati le libe Melquisedec.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melquisedec le uru elida meha fulasu legiri bei salimo lufadri nginye bungiu le inyu timabe dale lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafri du Melquisedec lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melquisedec lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata yala meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliro buingi uligia aba fadri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburahani lidisi fare iti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi aheti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe akubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu anisiente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe jawada fadri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin aheti logo Melquisedec tatimura halere rubuingiu logo kai logo aba le vingwangili ani gayarati lariye wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melquisedec lubaru hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadrigu memege ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron. Libe Melquisedec. Lugundu dan le la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabu wabure me Jesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu dan le latimure hambu logo afadri hani. Ani furangu timati dan le liyabu Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule aria gube gaba la ida gen adiga wagu liyabu. Liyabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le laria gwe buingiu logo Jesu Kristu.
6: Aba fadiri buguya, lusungu anda, itere emelu kisedeko.
4: Kumugu wa tilubo iti binadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Lemengu ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi wa meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu lariye henti da lereru buingi
6: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi lalitabu aba fadiri buya lu suma da
4: ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti hameha hibi rifadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masu giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari tisunda lula yumago lubu ingyu awagu Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi haruma ligia uwa ti uriba ni lina, ni figo, mi taranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tuma luwe sunkata isielu. mitraanti ka hibiri faadirigu inyu tumatinya hagasubwe hadagaragadun sagweju furumiye logu hafigun gwanarigu larige logu hafigun hibiri grigi lubarage lira adiga lumuti hesusu adagaragaduni abanagu weyas lusunda dale licha gubwe lungwa lulome logu hafigun grigi wugiri ha debili banya hagia lichugu banya lilurudun moisesi kaisi faadirigu ahinti larige lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigi ni fadrimi le uwe bai mege iti logu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
4: Le sudin tima abe lida age sun le warinyo kubai logo nini laba fadri inyu tumati wama le itarati ani nyuruha le luwege lome re lala na larunga iha buingi usielu ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu tima abe tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la adagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
6: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufu kukumbu, lagu hugu.
4: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagubai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun suni nagube memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian kutidan lereru.
6: Lania menyari hagule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu isari daradu. Amalila na huda luma Israel. Mita abai kai daradu le natatu bai hama hakuchaku, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni yelariyebu aboreme.
4: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu aboreme.
6: Nichu kubo iniluludu, litong hasajuna, aba menaburu ga nitida hanigi, au ba ti habungi te, hagiye menana. Memege nuwa boy, lula rufu da honi wa nuwago, maria mu boy wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boy bungi ule abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo gele jiri tima gidi boy, dari lumo le woyi tima boy, adagi. Ferudu na nuboy, guriba nile hadaka boy, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
4: Adimure hali ligie buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
4: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lumhamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
6: Mapusa ruti bu adagara gudini ni iberese. Ruru kuti bu awa ungu gunu. Mabuna hati bu lau kwe adagara gudini gudawari bote. Niguri lau adagara gudini luagu figo. Aba ti larinya bu, niubi hajina ubo wagun, luna duguni bugunda mungungi ute. Itarakesi guru yunia la muagu tita belenu.
4: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hau anima alugu ichukutin lu ni adagara guduni gudawagut logo figo lau sun ligia lamburi kata ile wogu bilarinya ga buingio lidange Moises si hungry ge lu hadugani larinya ga Kristo larige
7: nyubi hatina lu hadugani bugunda bungi
4: mini la lira nyubi halilan Kristo bo wagun lu lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal lu lichugu iseri lewenyegu Lige lugunda bai buingi ulun la ruma da gudini wa ligi bugien lau lomi Jesu Kristu aban wei asun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagi daruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu aban rugunyi wei asun licha agun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lomi rebuingi. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
7: Ani hagara tole nubwe na gudun ya hama lari kepo imeleyo ligi ginya lariyangu wapore. Nechu kubayi niluru kutito hanigi.
4: Lari ginye, lari yanga.
7: Marita kutipi ya dine me logo hafiko, ni logo kuriwiriba tile hatiguri.
4: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ru wali amu atakara guduni logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rulidon fulasule santu timaboy. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma wong lumu buingio. Aba uma le anugi baliwa lidong ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti lubae wayara fadun lu buingio tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo. Larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye. Masansi ragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafiga uha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni abangrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la longwe ngrigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubu ingyo wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyengu boi.
7: Aulalubu ila baiche biduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
4: Ariyengu tiginye.
7: Naguse hafiku wa yanumutu nye.
4: Fugi abu gerigi ele wagute laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha haun haa furisu urgubanya. Higira guagadatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi logo anihi la kate Huma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagubuingio. lugun du herese biru baba onwebu afayeruwa hosielu gagura suhuma lulari gie mela hawantuni asufuriruni kaisi labuseru bwingiu kayara lamu ga herese biruni frama sele lumbe lichuni bwingiu hunsielu tarin hene lereru bwingiu logo lagiri bidun kristu bo ogun
6: mana ali afa gimbi lelu beliabi madare se hubu isaranta ahile nalike rwanu bidagu lafinye la bagaridu
4: Wagia, mitranti wa kai grige ha agiri budubanya harigon, aba heferi dirun, hadangieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
4: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire la burikate, Lausun marihi wamani, la duga hafinye waguchagu la gunda arube buingi uhao. Lau hafinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai la duguwa. Lau lafinye aveli, lichigaba dagara guduni buiti mati sigu lau le la dagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi, Richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lao sun lubaiti hilala aveli. Aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarienhe lereru buingyo. Logo lubarake boi la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingyo lao ya ubo wago. Ani sinyati la gunda aru buingyo. Wao ahi mafinye waboi luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo, gasu wafinyeru logo, anihila anilichukubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na lelavisa rubali buingyo logo lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladugu ni lelubaibu buingyo. Aba lataragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hausuntila na luba. Italalinya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gien ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladugu lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye la duga ba isaku le liro luma hakovu le libari la duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo aduga lumuti abraham sun lira la duga agura bahala lebelu rulidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la duga be buingyo la uginye tafinye sara la usume hawaiya ruta lu tagarudun resibi tore luma ge buingyo lu tagarudun Garutu aba irahu laduga tafinyeru luagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garu la. Nyubu iti lun gaduga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hamai sun le frama se lubai buingi hon. Gamalumu, ari hamuti liabu indisege, Ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igonyehi. Aba ambuga agaira buitu mati habuse rubwe agaira ule sialubwe. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingyo, lu habugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale la ucha gubali buingyo Abrahamu, la ularia gulun, lu lafaru ni lira ule isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu ati ebe lungwa, lu ledere geruni lira ule aba naguti. La usu ania gali la abuga, buingyo lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logo gabafu la buingyo, lun lasara gudni hilanya lidange oweni anita garo yebe ladugni buingi la ulichuni sak lari go lu abramu lubarege yebe lafaruni laula finye isak frama se luboy abiniruni lun hakowo luma esawo laula finye hakowo da mehalle lowela binilumutika aba hadange lirahun hose aba ladimure han luego lueri.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya na buri hanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Na buri habayi huu nirahanyo lugundu subudi humale la buingi uguchili. Na buri habayi huu agiburigu lugundu subudi humale la Yesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Na buri habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafu. Misi adala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun katei hun. Naburu hamboy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Yesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu ibidi yengili uguchili hon. Haria kubanyo logo Yesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi larinya kuni Yesusu wong. Naburha nye imburi katari le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anin sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun katei hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha laali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagili Yesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ángentile, ahí por belita afigó, lani gumafi. Lugundo, afigó de mafia luma que frumi etita. Abalia buindiro buingio, lo lagrincha guni, lo adgumari mafi. Uatinia baleliro buingio, así que utilita afigó. Lugundo, anihe y bagarile, lichu buingio lun lida. Siente la sigiru lida afigó, lugundo liro la buingio. Subudi wati kata en la lerahi baña buingio, lumo kata en la lerahi ba mafi. Lugundo frume guergo, le madigu balile, buidube, o misia bola lun lidu heluigen Jesu Cristo, mama lanigo buingio. Aniha uganu le, hagambu be luma ge frume tida, luhinsia gua wama wamawu. Mon lumuti itra wama kai kain, le meha lanigu ba mafi, abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidu ibagari, ani subudi wa muti lira, lugundu insiati ya waduhe yu loege Jesu Christu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubi lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingio. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingio. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawago logo somkate, weri timati buingiu siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate inu. Ahon madari run wanigi duru wawago, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kion buingiu la uvemenigi inuago. Logo lichukube la sunle wamuri habwe luma wong, lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye nu logo Jesu Kristu le lire, luginye, Insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Hesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insia tinganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimure habwe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambwe o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lirubuingi ulebi. ani subuti tigiye bwingi ulu. Le misi habuti ibidi yengili bwingi ulu. Lugundu isi yeni bwingi. Arufu talumuti bwingi visi yenlu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yeni bwe. Mama logu wagi ala hinsi habubu ilu bwingi. Luagu ligi ala hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lung lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lung tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingi u. La usun lira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi ya bu sun sui na guboi lung buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida nye diwa la aba luma buingiu. Ani lida nye la ginye aba wama. Loguru la lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingiu. Arinyaga wamoi logu lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai logu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra. Logo, hinsi nye wama lung buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari tulilida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Italalinya wayabu ilung hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufute. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigie, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, jie ti grigia ligi. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bui age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. Ladigunwa le luboi boi buingi u ligi ya isi habu ni boi lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boi logo Jesusu la lirau boi buingio, ligira gunye gayara laganyi iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu boi lauduna luma hito, mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu tubali insu inaru ni won, anyahain iru wa gefenti, sifri sandu duna luma hito. Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia. Lung titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi ugwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi adiga lumuti buingi u kamajeti. Lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u. Logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinye boi luago lirau buingi u, lung hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudiruni logo agamba lani buingi wa furiedun subudi wa mutiginye logo lounabu badiwala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furiedun lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lo la furiedun wa lu buingi logo figo ligi. Sunguribani figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anugu balin buingi kaisi logo chili. Mwibuguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti liro buingi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwa ma buingi. Logo labugen yanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila liro buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da to bun nitu. To lanua diri bon buingi, lun lani gu bon ta. Luma hon bira hinyo. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamaru gu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, hareini, hakute me habu luma hatarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hatagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagaridu. Kwetonti nitu, ayumara kwatuna buun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isieni lungwa bagaridu segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo, lungwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayahe sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resipi humai me, afaye ruaha dayarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahinti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuseru tina aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu. Numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lu buingiyo. Lubuidu la lidi sun kate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loa igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bauserun lida servidu nile badugubai hon waduhenyo loa igen Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. abang ta guatinya ligibunge atamuri ni leja be logo bisin habuho adiga bay flesi lenu idero go banya laule emeke rubai luhasigiru ni hawaye sun lida abai gaburi le auti lagunda rabungio furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habumanya lubungio lige lunti lubai veteniru hon lu vitere guninya lida la purichi honnua inaani Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya Aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu dubai bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun, lu la rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini, la usun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro rubai Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubara gen lagume serunda. Vinwa ligi ya gwento ani Le lubai liabi, lumagie hamagie sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge feti le gumfuli bai, le furumi ya bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chebe le sungkate. Tinia la hino bungi le sungti kapafu. Le vima bai luma ge lupare ge la huma se lunda. Vima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bui sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu. Kei nieve, itara lia lagu, kei watu gemeti. miriti lugu di kai bronze le iri chawagual le dawal li don regi renti lumala li kai li rein le bugu duno weiriti nyenya no sedu aruguma li da lohobu le lowere nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugi amireti ligi bu kai weyu da le las du lausun lere danari hibali abanabun halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba lagurna la uluha bulle lowen aba lariya gono
4: manu de da kwa ba au furumi ti bay au abu muhoni ani le wima bay hilat na meha gamalumu gwe ton wima na lu sulda ani ili gele au weni numa numa ligele fulaso le nyi habi hilagwa ni abu ha bay lu bay ti le bari hu bay le gwe to bay numa le lu bay la susero don ani hal ani chi gwe sedu waru ma ha bari ma nyali da no bulle lowen luma sedu le bu sanu de lu gol Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanudelu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Bobur galu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, itera lia naniago, aule haubi sedu warugu malinda nu abule noe, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanudelu legol, subudin muti son leha dugubei, subudin muti ledere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti lwa usinya la hafa unya hauriba mwenye. Subuti numuti lwa hosho kwa humanya la haa aningu mwenye lwa apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali lwa unye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwadi marinu wago, magusha huga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligia lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adiga humai kati leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu harudu bai Nikolai tabu hum, luma buri kati lele hadiga bai, legi ya iere gu bai no.
5: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, Nega gitu banyak lidah ya titi di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angin le tita beligili to esumir na bong. Banyak kameho. Itra lian na niya gong au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anjal. Subudi numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya lagu adimre hama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi bu hama mafi. Manu de da huma luile lube ha sufiru ni. Lada ruba mafi fiu hada ni furisi rubu lu locha ugunu hafin ya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garige iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu ruba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluang ni lihat tidak memiliki listo pergamu bang. Banyak mehong, itu ralih nariya gong. Aule gama baru efek itu gagi bang. Topian gong bang amana. Subuh itu mesti ni lelaku lihat dalam fulah lagi lupa lala nalaruhi ham mafia hagan aku. Ane lau sulira, numa memenye dulu. Minggu humang leh fia nuago. Ni ibi ni lihat lelah faru yang ti pasi lek efek bay buit nuago lihat fulah lagi lupa. Lagi lupa lagu madi ham mafia. Gamalumu, ane berkata hadir gama gunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo gudun ni Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguario, luma luhabagre no lida ahoruhani. Anya higini hama abanya higiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolai tabu huma nyi. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirgu huma iter, nidba huwa huma dise. Aba menagain da guhama grigia hadigu balimuri kate ile, Tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu naruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidia tini kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atira bong, baniga mehon, Itra lia naniyago aule lero kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei bronze le iri chawa kuwal. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu hafinye. Esere gitu lau hagurasu. Subuti nu uti nia lau ha dunia la kate bui ti buen to loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate ha dunga magundat na lau. Agambu nu hesa veri to ari ho bon lau profeta ta ani mama ni. Lu teye du ne grigia, lau taru ta ahon nani gulu haga non lida aholu hani, lu malu heigi egi ni lea dagare vudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasan suru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru la gabana rumo, afara wa nanyi metirangi ni ama ha gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Itara luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rumpali ya ruhu tahani ligia, Macili ni yagi asiku dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaru. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dirguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lauti gurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
5: Le garika iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang en le tita me ligili sito saro disipo. Baninya kami hong, itra lia narinya go, au le hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son le hati gubai. Subuti nu munti lagu ilan hinya la lausung arinya ogu ala lagu niwa huma. Aga hudua huma, rukuma eri lupri katele anihe guwa bai lubare ge longhe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita wa humai lubai tele ruta ube hum, fala humai asakri ha huguya me. Anha huma gaguto, nitba huwago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, amadase ruhamagi ruha taurabu. Hadia, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baria game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roa din aba benda daanyi higibu gie, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiga balunga yabi lani bu mafi haye banya, harina bu banya lua kukuri hama, ani mabagari turtia keisi lani kukungie. Aba mena utara kwa uti ni ya higibu gie luha supi turuni lau kuhi lanu mutu ni ya banya isi ya tino. Aida humali nuruma di luga gura suhuma. Iga nareidu badua lubei lwe litani ocha wagune le lume liabi lwagu su upo lohocha wagune wa soha upo wagubai. Matisa bei niabi agata hahumi le huma bei walamu ga abai ruti hiridi huwei. Aganya rutinya nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru zutigia ya menyingi. Aba manaburu dani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi seabu. Baria game hon. Itra lia naria gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita agie be iliabi sun kati le ladiru bi bungi. Subuti nmuti son leha dugu bai. Subuti nmuti lagu madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ize nichi hubai dimuri hun lunga gai ha gualu le afun howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lugi hagai ha dagu harutu numa, lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichu ni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asatri ha hubi ame. Anaha benda bu, nagu ahani. Le agambo te numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belo ruba lumo, aba menegi luma, holy game numa. Aganyo tinya, nichi ko bubara on numa gualago lala na naruiha. Itra vina ganyo, aba nanyoro luma nubu ti luago lala.
5: Le gariga iruguti lula gambo, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La riga es un cate y lee, abandonéje a babena de rago cielo. Le habite humana le lee, itere bekei tumana le fido, le buga a dimone a bainu, abalaría con no.
4: Guariba ñajo, narago dale cate y lee, pero rube la sucedón, la riga y buri lebo.
3: Le da hora ligia, abandoné de no lapo y el bafo si firisando. Abandonéje a ba lala naru y jani, cielo, a niani a som grilla y un luago. Itera línea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi sifili. Nyenye kinye aba kate ligibu ya hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungongati. Lamida wa geye kwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu ye kihanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu lehabia ma itar kei aba baga sungugiri leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girige lehagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichugu kata ya gabagariti ha uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tuguya turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariñaga.
7: Kakati na boilula daru no liburu luma lula eritu ni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba tilariñagu aba hata gewenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagariti hagia, hama weya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagariti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisenyo. La duga ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. La duga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarevi dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagab ni hamala li sarago angeli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ga bagrit nya hagi hama wanya ya mutu hagi nyenya numiyo nu angeli gu hani ga lau umala li hereti
10: jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri wele wene luma inebese luma tayu hani lumu dule afarubu
3: agamba numuti ginye hani nyegu ni sung kate lele dugu baibungi usiela le muwaru gubai le labu gebai muwa luma le barana habai luma sunkate le lida baibu
10: luma la tenge bini nebesi uidi bini luma ubafu yule nyumbu ino ulala na rupo ini luma lumu dumu usula
3: aba haria gugadri kate gabagri tia hagia
11: itara laha
3: aba hahuduragu wen gadri wenya ya moto hagia aba hichugu uweiri gunilu
1: Apocalipsis capítulo 6
3: Abat narihi dale la heiri dumani mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu lania go aba hadage katanya gabagri ti hagia lau aba umala li kama lumala li wayuhuru
11: igam
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya reina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudum libia maseyu aba nagambu lania go habia ma katanya gabagri ti hagia Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilagu gugu. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu luru wa seyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
11: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagambu lani ya guaba umala li hamida wage kata ya gabagri ti hagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu lani ya gu hagadiru kata ya gabagri ti hagia.
11: Higama.
3: Aba nani ya aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latari, hariega lagu mala lihereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae hudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hariya gati no wubu, luma no dubu.
13: Hei mo huma wa wabu, alamu da hama wa lula ni gire mubu ilu amu lala. Luma lo ila nari me ni ganyi mudung. Na dika chiluhe ni luwe ni luwe yuri haganyi, kaba ti ganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8
3: Da la heiri dumba li mudung, li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tihara seru sedu angeli guha tau banyak sedu fidlu himiru. Aba liviru nufru meti angeli lufidu. Aba lasari lagu lubara kuya le dere goti numa watu gemet. Laugi yang hita. Aba lacakaru niwa obo wagu. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liviru nuhabia mangeli lufidu. Aba lacakaru niwa aba kate kamahamuga aba onwe buubu duru goti barana ho. Aba lasali lagu liru wa muru solida ge barana hita. Hila gua te sung udre halida maya barana le asali lagu belum hita ni. Geri gua tugi yang sung ugu na ito nyai bolida barana ligi. Aba liviru nuhuru angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu mangsia lugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa muru solida ge duna luma lisensei duna. Igi fitiri be warugu matugi. Aba lagi fidu luru wa muru solida ge duna. Aba hove gu saragu gerigi ala daga ligi fidu na ligi. Aba liviru nu hagadri angeli lifidu. Aba lagani cagu liru wa muru solida ge libiri wei. Lau sung hati hama warugu. Leo bole agani cagu bayi hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama lamida go sielu. Ariye gane ligi lau kumala li heretu.
14: Fungi abu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru no hasei angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebiri. Gamalu maumaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yepe hovegu gamalumu la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribay angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchaguti. Suga frumeti la misel. Mege gili biyama. Aba limirinu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubay fidu.
7: Fararabanya gadri angeli guha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guha gia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hama haa waniyubaya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu, masakri ha hagia luagu hafana ha habia na ha hahoru ha luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi unu
12: seraba amisura hundi templo bungi luma latara abau dabanyame atri yanula ahuduro hudini gamalumu mamisura abai kuriru le bongu dibui tibiti templo ledega derege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanduwe lagu biyan vengi anhati aba menona habiyan gefetia taudogu ususutu Luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu nidu biya sa uru wavembele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sun suina guboi, itara ti lobe wafurumi guarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu kinye kefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni tu na hitume, luginye, kasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni kuriboni, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro niya hilagubu. Aba meherede ruruwago, didaleme rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lumo ilada na watuwa Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie mumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guda hamutia meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
12: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba howe gu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichi gu inebese ilu bungi yu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri unu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaringa gu umala liburi here tisiyelu gie.
15: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Abati hele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladunga raguba lila onwe bububafu ani gumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lung baguse ragudine hilagwai. Aba merikiji muli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega guanye bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari lelani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya warito lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura wari tuguya, aba wuguri rahe le lumo le dera gudu laguma dihalina su fulasu keishila wa.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu,

0: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara lablu gubu bulesion. Nyenye nusabi yawe gadir milu grige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabu, aba amuri, nyumbu iti, sielu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Itralia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagia hada ge grigia haa furumi ya tiaidewe sa ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tia ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon haa aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti
2: Inebe la bungi umu, rugu kuye me weri kuni lu, chinduta tano la busra zinu. Kutuko huma mule atiku polisiye lu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
3: Heigua, heigua, Babilonia to weri kubon, la dega tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili tosenu.
1: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
4: Le audio raguti lu monstru, lu matun liava, igira di vieme lu laburi dinu a liri monstru, lu agu luomo o le reverugu, lato bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidum li copona ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge angigu hasandibai. La wari ruba, Lugumu de miwakule asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emira guni ni vei wogu ni ariyegu, hon ha awu durugu baya lu mostu, lu matun liawa, ni hon ha gawagu bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
5: Abur habile, Fulese watin ha oweti lau ha finya lau ha bure me Jesu Kristi. Ahi itara lien lupai, he mera ubalita agen ha wadi umai, aba me lidi leha dugu bai uwar hama, lien sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau urguti ligibo gu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tum aba aluba aglei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu lau umala li heret ilu le nyeibe ligibo guduwe la niya galo.
6: Dabu mbaluba agule, ladiga chiliha da anua luba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasiku ragudu no le nyeibe luagu duwe ri la luba agule muwa rugugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli, tida angeli tempu lubungi uto sielu muntau gine la luba agule hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida angeli latari. Angeli ligia, Gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tareligie. Aba laguwa runu le tau bai la luba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
7: Dabu mba luba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon la diga funa.
1: Aba lasikura gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
0: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagi e kama hamuga aba barana le bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. rara hanya luba dubarana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe.
8: Weri ti anibwe tisule adika balibwe wakure mebungi sunti kabafu. Suruyu liya sule batudwe uwara uwa. Bukuye le uwe tisule asha. Kaba sama nufu tebwe wa mungi. Kaba sama dimure hapwe tipuabu. Bukuye le uwe tisule. Hayabi ba lila na sumfulasu. Aba me hau dora ugu. Nadiga ariwa liwa mkuitu la sule batudwe.
1: Larigia tisun kate ile, abandarihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi. Tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadagi kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Bui liye kada kopu lau luweni li ganyi bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati lebelu nu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli gwagi.
0: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
7: Heiba atu ni sed kopu le laubo ilanari ne ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi frumi ati angeli, aba latu ni likopu ubo wago. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagia lo. Aba latu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu dungu ita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ati ta ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati, kuraku da adibu hita unhong. Eres birunye le hadina bai.
1: Agamba nagia lania wago loige lataru.
10: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agu sere gudadi blau isu runi luma richagu.
1: Aba latru ni hagadiri anghe lilikopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lerete nuluwerigu labu gen luburi. Aba burihagiragu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunye ila uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondaragwaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
5: Goni gumatia, datuga sorni bai niabi keliabi hiverti ariu. Fulese wabele agagu duwa nyubai, anuha ladora gon luagu, lumibu gon lasu rusu lui larihun libusi gai.
1: Abati honda ragunia, urue gulida fulasu le giribai, arum hedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala urue tida templu, lariyegu.
11: Adeguwali.
1: Aba yelaba lapidi haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu wa lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genye mama girike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. aba lagumu chegun sun bohu luma sun wubu aba gen laburha onwe buburi lubar huya dere got sielu gen wagu gringe hirburiti chili lumu sa libur aba hanaba guni gringe bungi lagu ladiga aba la abai chuni hanarimit.
0: Apocalipsis capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ye sed angeligu halau ben sed copo abalani guno
6: higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonumbo ligipo gusarahu duna bon agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha
1: abanaburu halabu lubafu sifiri sana abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati abanani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati biri wanyo linya sun liwe li timure le anapa kutubungi utuago sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora disi ligancho uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago le abi tuende golo dubu buidu buriti luma perla nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati iri le tereberugu bai
11: Babilonia
1: to Wedu. How to hold Aba na bacharu and yola wori to get lau hata, lani gubungi hamaha, afar waguba ya luigi hadimune alwagu, Jesu Christ. Da nari balikata ile, aba taweri dunanigi. Aba tilaria guangeli ligianu.
6: Kawagu taweri tabanigi, nasubu de regidali mini tawuri tobun, lausumustu le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamanumu uento uali, lausulira lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano bai ubu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamanumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyun tawuri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga li haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sede. Anilidi nya lido lagincha wagu susu ina gubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume sarugi nye banya ruiha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru. Hagenda guba luma mudu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe li ligie nu.
6: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruvigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dolun hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwe bu kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
0: Apocalipsis capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile aba nanihi aba ya angeli larari no sielu ge lao saragu bafu aba larungu gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
7: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi buduni ruhiyete, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroga, ani agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
3: Furika mababiloye nge hugile nanigo. Mafara hamato lida tifigo. Numa lida tabai chunua. La tega kibe guali tifigon dari lu rachinu di sielo. Ani harita guali bungi lu agu kuribar. Adega huma tu Babilonia kei tadega hum amu fai hum doble lu ile tadega bui. Ruha maba umi ile here timati bian wei afetun. Sugulo le tichi bui hum ama. Sufri il guida humum kei mene tedere gelu tungo lu anamu ni umbua numa lu buende bini. La tega alia gata tida tanigi.
11: Nyu ni ya kaya ba uruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumar. Masufri numbat nagi.
1: Lige liyabi baluba itabai chun. Lida aba meme weyu. Owe ni, iru ni, ilama. Aba me takudu la watu gemet. La diga gabafuti. Wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwe itegubo. Haga nuba ya tuma lida salufri numa irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini. Lugumule ni takudu. Aba me heredenu disu. Le hanofu de loi tabai chun. Aba meharigo
12: fugiabu Babilonia uburugule wairibe Babilonia uburugule gabafu bay lidar gumusora liabi babaitu
1: ayahu hategi alugur hatia buri ha ubo gubanya gudeme go ligia uburugu ligia ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma trigu. Baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigelu halugura hon. Harinya ko balu buru guligia
13: uar furu da burito seme bombuma tome ha hisia bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sunda
1: ha ya halugur ha bali burikata ile ani risi ile da buru gule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba me harinya ko
13: fugiabu uburu guwairit Itara linha meha kei aba uri to utadara guto linu finut. Tuma dagua to koloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sumha na dagime ibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati leharihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahu waha, asakri ha, aguwa raha.
3: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Risi enyaybe sunha kakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilitara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe. Ama sunani bubungiu, la dega adega libungiu iriche hun, la ulasie diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
4: Itaraluba, la radia da gudiniwa Babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie na dagime tie bida nika uwiri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu. Hama ha lani gubungiu, luma hata sunha apara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
0: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
14: Aleluya, lani wagungi de salvaruni, weri gudu na ubafu. La duga abusera kudati lani wani luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali mbou lau tagalu kuri. Hagu ya dalali, hapara wagun lani kutu abu.
1: Abaya, haguwa na ha.
15: Aleluya.
14: Aleluya. Magumu bae la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wa tenlo bungiyo, le nyu bae luagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala. Aleluya.
1: Aba di laga bu, lani ya guwapa umala li yarafa, luige lala bungiyo.
16: Ruku ma uwei guni lu bungiyo, sunhu guja le ese jidubani, ani inebe la kung,
1: Wei yang nyumbri ini. Agama itu nak kamu hamu saragu gerigi. Kamu lamu saragu tu nuluma wayu guru hereti. Aku ada.
3: Aleluya. Gumese lewa bu deme puingi le sunti pe kabafu aruai. Gunta gugama buiwa malau gundani. Ruwa kieme wei di gune lu. Latika cili halidani lamari itu mudu. Aransa uladai. Tau tadagra gong lino to finu haruma ani miri tukuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
1: Abad lania guang helino?
10: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania guno?
10: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
1: Abad nahu duragun ligib giang heliligia, Aba lariye gono.
10: Madiga baile. Lubu embungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragu. Ugano lela nirubai Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichu kwe sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo. Aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali. Gumfu litiluma inarani. Lijia liri bai, ladiga lau iricha lagumadi, lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligie meri watu, nyeye saragu ridi labulu, nyeye gie aba iri buruwa yu luagu, ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita, lereno mungi uliri bai. Hafala reiti suda aragu, hasielu mayatau hadagra gulino to finu tu, Harutu, Haruma, warin hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri tu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha ni kutau. Apa me laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri le, tuagu lida, luma lagu liyadi.
13: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun, abure me igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome voladina ragdu buingi. Hau kuma amuga hagaru gulu egu, kumati matinya ama bugunya ganyetinya. Hagaru gugabayu hau sun ha awari habali. Hagaru gusun hawuye rugu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguriginya kai waina muhuni.
1: Abad nari ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu, ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo, haruti hama lani. Aba ladangri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, ha, igire guagida bai hongu walu, laburu du, liri mosturu hawagu. Hudugu hagia, tu liyawa. Dando ti mosturu kei, profeta ye atiligia, aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumu lugugien le warihu bay lagu gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
0: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigien, aba narihi aba angeli larani no cielo gien, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lido infuso le mebebe le nyei lubai la deure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugi la yalla nechanigu dari las gnu miluirum lari ge me miluirum ligia ligira gdu ba log murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo ba fulu ha gusara gdu nyu ha ya log ari nu mutugi hawa ni ha meha adirru ba ichigu loyi ha puri cheni lerenu bungu luma loyi ha dimu ne ha log Jesu Kristu ha mahudura gumbanya lu monstru ni tu liawa migi nu hagi lo lichugu liri herebergu o luagula harun aba nani hi hasaru lida ge owe ni luya habagari do aba haru ha ora luma kristu luagu milu irum aeti ha hi bir hila guanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma owe ni hawagu lubara gelira lufadiri nigu baye bungi luma kristu aba meharu ya uwara luma luagu milu irumu dame sugali milu irumu ligia ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu aba me londara guni ya hanigu luguribu ani jibe baye kei lisako untibarani itra liye lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidage sun ubo aba hege ya duguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inagubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walidu lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenye hi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebuwe yogu lo sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilagu wanya waine mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungi yu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hila guanya logo brincate ele me hadugo boy segundo le buru boy tida buru liburu tugu de regla muti barana suhao ko boy lida de regla yagi oweni luma habara hilanya sun hila guanya ha labu ge baye lubaf abati hagusera wagud logo brincate ele me hadugo boy aba laguru ni oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayiri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
0: Apocalipsis capítulo 21
1: larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi arasa ilia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu ge
17: ari heba agana wati bungi uhada adrige gueto lagana ubahama ani hagia ba lumuti niya bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumi ati burikate
1: abati lariye go bungi yo
3: ari ba adega dumuti sun kate iseri me
1: ari ne gati ki
3: babu dega la dega inare dumuti dumuri brile ari ganyara ti la fie nu nu alwa
1: lari ge aba lariye go nu
3: sun na dega ni sun kate le au alfu le dumo omene la gume se ha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye rabanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abatiliabi, abahada gesed angeligu, halome sed kopu, buin house sed, hagum huigay, abalania gunu.
18: Higab narufu darwadari bun, tolani mutum werio.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lanufu dini ome buburu gusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru uruwa wei gadiri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusurube angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu weri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiu le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiu ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasalba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha nigunyehi. Lausung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hari gubanya buruwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagiye gubanya ibelu.
0: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu leishi gubay ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafri. Nyenye iduna ligia lamida walemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hirumi. Sag hati lagiindu. Leti lubana, serimi tinu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi, duma lala mudu lida uburugu ligia. Aba me hahudurogun lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begiye liri hereberu. uali me ari bunyi. Haga nau ti nyenyi. Memegi rumah ye ligemeri lampu ni ligemeri wen. Ladega larungo ngadag duba wabure me bungi hau. Aba me haru e ha sunda. Lari ye aba lari ngung angeli ligi anu.
18: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi wolwago. Ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu. Ona halladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma. Anate madisa. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungiu le buru yu beti da liburu to.
1: Au hua, agamba numut. Ari henei buri kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari ya gunu.
18: Madiga pa ile. Lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha dugu bai kasu lau le buru yu beti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya katigi anu.
18: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga gara falita anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ahe ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
7: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luwege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani anheli, lunda subitere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon tolani na binafi.
1: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
14: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
14: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigine lufana lidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu ba liburi kate ile, aninya gati,
5: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
17: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengre ni Babilonia, lumon laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bay saliteli, salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
3: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresti virunu Maria kei sibumani. Adegairahu le lubu itagara duni. Lumo ni esifi di sanu liabi. Agari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
17: La susare duba isun kate ele. Lu lagumfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
3: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
17: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
0: San Mateo capítulo 2.
17: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
19: Hageisa haru e tehuri ulea agu da houbei? Ariha o maru luaru guma, lege elbu le nyinge lubei la boucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
17: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga de hali la housu Jerusalena, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale le rudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golun.
20: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga itara linha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge oburu gueri gutima ti lida muole. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lumba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
17: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarigu. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinha ga hon.
21: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
17: Lari gea, hagambuni aturihe te waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labauche weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun, aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung hose lida luenedi, aba larinya gulung.
2: Saraba, waruba irahe le tausu luguchu, anua haba hau ehiku. Aba meherega lunye, darime nawisa lunye, ladiga lalu ahali erodesi iragu le, lulafaru ni ilagu.
17: Aba tilasaru hose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyei dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
2: Sagana mutimiru Egipto gini.
17: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu, aba launa ha afara guanya suni rahin ha biyamati irumu hau lung unabu, ha agano bai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu danle hariengu bai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
2: Agabu waki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtu lutama ikon, ladiga hilagu wa hamana.
17: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
2: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuse rube ya meha afarumi iragu le.
17: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu hageiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi, aba lanufu dedun lidi nyehen, aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfu liru le harinyagu bai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
0: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi sehebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba lariengu lida lapuriti ha.
8: Asakiri haguma, ladiga yarafa li larui habuingi.
17: Huang le, ligia le wagu bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
2: Agamu wati lumala li aba kirigia aguwa halida fulasu mageira wati itara. Aransa kuma uma lubaba mureme. Taraku ma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi lagriga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba lapuriti ha. Danti hale hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti aluha badi serun. Aba larinya guhon.
8: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui, ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hidagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. la diga narien he hun lo gayara la la diga bungi la diga ogun abramu lida ge dibule aranseru harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au laudun na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binari gi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu lien luhaburu La ruma da gudubai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma boihel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma boiheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
17: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
8: Au lumu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo nyumbu inu lungu na badi seruni?
17: Aba larinya gu Jesusu lungu.
6: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
17: Aba labadi seru agaduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
3: Ani halere ni hinsi ya bainu. Le awe ome gula nugunda.
0: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari ya bumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
11: Ahen lirubu bai bungi, saligu agitabai dibu le feime.
17: Aba louna bu Jesusu.
6: Tarihane lenenu bungi, mamaru bai tau feim ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun tumure le larinya gu bai bungi.
17: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
11: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gu bubugi hun lani angheli gulun huni giru nivu. Hanegu bati bu haha burugu. Lung machugera gulun bugudi luagu dugu.
17: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
6: Anenga tugin lereru bungiu. Mocha gu bai babure me bungiu.
17: Aba la nigu ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun lumaburi luwairigu. Aba la rinya gulun.
11: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
17: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
6: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
17: Aba ti ladise du mafia luwe, aba hayabi ahelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
2: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui ha meha lida bi lukuriga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bi lamunyonga. Lani na ovene. Arugonga lida bali hawa.
17: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
6: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
17: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
6: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
17: Furese, Aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba heleibuguni Jesús y sun galili.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: دارگو ها اونی گروبالی حسوسو دا حسان دی روبالی حرابا گنانی لوم دان حریج بالی لیبری بریکاتی لی حسوس ری دوبای ابا حنوف دی داگو سراغو ابا حرینگو
1: اینا رنی لی رو بانگی وگر لی
0: یین یینو سراغو ورین اری گو دیسه گیا ها افالا روبالی حسوسو لوم گی گالیلی گیا ایدرگو همه Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to Lugu to Jacobo, Luma Jose, Tuma Hago to Lirahi Zebedeo. Danle Aguyen Dena Lube, Abaliabi Abba Wugiri Risiti Giriti Jose, Ida Gieti Fulasule Giribe Armetia, Hada Gieti Gien Ha Afala Rubali Jesusu, Abba Tilidi Lumo Pilato, Abba Lamuri Hani Lugu Bu Jesusu Luma. Aba te larinha go Pilato, lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura go ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi, yenyon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, Lari yaranse hani luba lueiri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
1: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gu lameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iberu heilugubu, aba meharinya gu hongrigia. Lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
2: Baruhu mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huarats.
0: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, lue yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyu di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
4: Anufude da bumana. Subuse titum lau ala yenu kesu sulegi. Aga lau gubi lau guruwa. Ua tiya. Sarali tilariago ni. Igo u marihi flasu le gini, nubay litu du. Aba me hidi fuese, aba me tariendo ho lana disiplu, lo agu sarali la, lo agu anigira la rubakwa galileo, nien wa tarifi, ani habu dogadu le lumbe litu du.
0: Aba hodi wuria hagia, ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariya gain ho disiplu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
5: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
6: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumu gariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chililumo dan le. aba lobaiti haudi unsu disipulu go, Galileon lo agu wubu le mehe wagu be laringa Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lo usun anyahe ilan hadagyan, lo goti hafinya lo agu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba laringa go hon.
5: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lobaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu, Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luagwa nahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
7: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
8: Aniha uganu buiti luagu ti Jesucristo. Leliru buingiu, buruanyu linha ti dan liliru bu profeta Isaías.
9: Nona hajen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya ta. Aran se uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
8: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hungrigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la puri ha. Anti halle hagufe seruni hafigom. Aba he la badi seruninya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
10: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisarang. Ahi legia labadisaribadun lau sefri sandu.
8: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba lari hi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinya gun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
11: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
8: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri bwe Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga awadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
11: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
8: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligilisin huriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hani ki grigia lau sun le larinye gubwe esusu. Hon la duga la rufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nye yin aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban lagua ragun larinye.
12: Kame sabe mestera wamo? Esusu Nazaret bia bia san lu bagri shubuniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lira bungu le sandubai.
8: Aba la denga Jesus sulun, sifiri uriba tiligia larinya galun.
11: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
8: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba la afridu lida agi ya wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari dunhanigi, aba halugu dagun hamagu.
13: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
8: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabian Simon luma Andres. Ron tiante limia di Simon, Tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidi tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyura gunu. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lung Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halau tinya amu yeguena rigu luguyari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimureha sifiri guagia. Laduga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
14: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
8: Aba larinya gun hong.
11: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
8: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
8: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
11: Busentina, arida guaba.
8: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
11: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungu wa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arihi da guwa atibula.
8: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
8: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benabu. aba la puri chihani uga nubui ti luma gienti buingi yu hon. Aba ti haya buingadiri wugiri nya, baru na hagiya aba wugiri le dere gdali lugubo, kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai hesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna, loo ginye le nyin lubai hesusu. Aba hareira giduni sandi ti nyinginye ti dan lubarari. Dan le larihin bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandi boy.
11: Ninao, ferud nawali bifigon.
8: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungio.
8: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gun hon.
11: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hon lau gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
8: Aba larinya gulun sandit.
11: Saraba, budabun bubarari baiba bubion.
8: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
15: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
8: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nye iluboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun
11: falabana.
8: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
13: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
8: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
11: Hama sandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
8: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutia?
8: Aba launa bunia Jesusu.
11: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haygin. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri dati maba hayrit. Meseron wa tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga i weru le binad hali, la diga tabo shagubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
8: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luwe yure mera guni.
8: Aba larinya gu hon.
11: Malay hagi dun luagu leme hala dhubi David luagu abadan. Dan le lalama chumbay lige ya haw son libi yugo. Aba le belu nun lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadir we le inyu timabay. Aba le gin nun fein to sagrobon, to maha wabon heigin nun amu grigi hawedige fadir yugo segun li luru do Moises. Ani ru ligi ya hon grigi haluma banyi.
8: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
11: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
3: San Marcos, capítulo 3.
8: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
11: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
8: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
11: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
8: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
11: Tuleba ibuhabu.
8: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Jordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariye guboy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilari dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gu hongu wa luagu lurungu haguru ni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Haga wago banya sifiri guguribatinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyang.
12: Lira upungi upuguya.
8: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyeyi lubaye. Laguwa rahon haa umbanya labusea. Dan le ondara laanya, aba lanua dirun duusu hadagye, lun luma banya laan suan andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Ani haa hiri duusu wugirinya hagie. Simon le umbe laguwa ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem ginye. Aba hariyangu.
14: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
15: aba ti laguaru Jesus hon lun hayara fatun lubadu aba lichugun aba himpulu hon aba alariyago
11: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruhi hanile afani ragut lun agenda guhama gua laguni chaguba ani sinya begin hadura ru idu henyu keisi dunyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago mafia lagenda gua meluma gua sinya bela dura no Lagu mchakwagu le rigube lira. Uwa tini aba lule belu nun lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi umagura gun la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye nga yara la liwero wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
15: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambe. Lari gi aba tachili run lugu chu Jesus haula mule no le nyi lubai Jesus aba heredu run bogut. Aba hona gudun luago. Hati nyu banye ge yegu lau Jesus aba harinya go lu.
13: Anu hati bugu chu hau ba mule no bogudi halu hanya dibu.
15: Aba larinya gu on.
11: Kagia nugu shubon hama na muleno.
15: Aba lariyagu, hawagu hanyuba nyeke yegu lao, aba lariyagu.
11: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadiga tilugunda abongi yo, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu shubon.
3: San Marcos capítulo 4.
15: Aba ya lagume serun Jesus arufu dahalaru duna. Aba honda ragun sarago grige lenyi luboi. Kei gibe nye luboi grige nye. Aba latinu Jesus tidon aba ugune to nyeibu dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan sarago kate hon lau hempulo larinya ga hon.
11: Agamba humano. Nyeyi aba abunoguti aba lafuridon abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida age luago uma. Aba hayabi dunuru aba higini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur ha tilidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihin lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
15: Aba ti larinye gun hon.
11: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
15: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
11: Huguya, subudigu de lali bungi yu kate yaramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gufuna da hama, lulasi ya ron hagirbu dun lu bungi yu, lunferudno wala hafigon.
15: Aba lariye gun hon.
11: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali leneru ubungiu. Anyehen gurigia, itara hanya keilela nadu le abu habui lidun uma aba hagambu ni leneru ubungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya keile le abu nu habui lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri timati hafudun lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habu serun gama hamani sun kate. sunle aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi migno titi lun la luba hon ha da guri ge hage gamalumo anya ge guri gea itra hanya kailule abu nu bai lida mu apuiti aba hagabu ni lereru bungi aba haresi biruni aluba hoti kate buiti ha da ge kailila nadle ichi go bai darandi agu luago aba ilo uruwa wen osa
15: aba larinya gun hon
11: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen laga bana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
15: Aniya gatiginye hong?
11: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamu. Lau bagi hamisro hawa. Ruar ya ligi me muruso lau. Itarali ya lubaiti, legamati, lichuku ba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay lagi daru baloi.
15: Ariya katigini Jesus.
11: Itarali ya loroi habungiyo, ke le Jesus rdu bay lu aba wugir le abu nubay lila nadu lida mu. Ligi ya me lu aruma gunyu la, o agago duanyu la, ariya bulaye be, o weyu aguyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abunaguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lao ila, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
15: Ariya gatiginye Jesus.
11: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
15: Itra linya ha. Larufu da Jesus logo laru in hambungio hon lau sarago himpulu libele dari le ni lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laru in hambungio mayusruga himpulu aba la fura gwagdu ni sun himpulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani go Jesus hon lani disipulu
11: kemo lo bafuru go laguno
15: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garaba liherete, aba lebelu hatu na tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
16: Maisturu! Me perse gutu pusa la uati pira guala.
15: Aba lasar un Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
11: Maniba, derega de guaba.
15: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
11: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
15: Aba herederun lao onwe bu anufude, aba Halig dagun hamagu.
12: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubay bay?
3: San Marcos, Capítulo 5
15: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia. Kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwa ti ni aban gayara ti lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwa ti ni aban gayara ti lagalo maruni. Sun anda ha laibugun aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri huibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihin balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agu lubarun,
8: aba lahu duragun ligibugi aba laguaragun lun
12: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe
8: ayumra guati na bun logo liri bungyo lun masufre gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
11: sifri uribat igira bay gurigi yale
8: aba lalig duni Jesus
11: kabir
8: aba lona bun larinya ga
12: le hiyo ninya ladiga kibetio
8: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bo gudin loy flasu ligi kaitinya inya nu luboy sarago buirho ai ganye logo wibu aba hayumra gun sifri guriba tinya hagia lun harinya ga lun
12: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe beluru hado
8: aba tilitu Jesusu imaho aba hafri dun loy grigi ligia aba hebeluru hado buiru Yeye nu hawara bia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aloe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha auni giru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hida guwe le asusere du guwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere du guwe. Dan le hachiliru mboe le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura guluga susu lun lafri dun lidange hagayi. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga regiti lun
11: bai babu bi hamun bi dun hin aba me baba hu dagu ni sun lela dugu bai babura me bungi buagu lau lugu de me habu bon
8: aba lidi aba la gume serun aba hu dagu sun lela dugu bai Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runyei laru duna, aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
10: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
8: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hama gen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt Gawon gwenaru gu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gu tungwa rugu.
17: La urugu mehena guru nu la dairagu. La reita guba.
8: Lida ora ligia, aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandira gu tungwa luagu areido gua ulan. Aba ti la sandirun Jesusu. Luago, areita guago dalila grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha larinya.
11: Kaguru bitu na daura gon.
8: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
18: Aria gupinya te luki be grigi ya alwago muru bihanya la. Alg da hagi dibu kala aguru bimwa.
8: Aba laria gun Jesusu geye gulao. Alu akala aguru bimwa. Aba tiabu yuri tuguya adada garena lau anufudi subudi yun te ile asusere dubai tu aba tahu durogun ligibugin aba tarinya guni sun inaru nilun aba larinya gun Jesusu tu
11: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida gie bisandi
8: nyengil Jesusu adimureha ligi hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logo tisandi lirau aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
16: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
8: Agamba lumuti Jesus ule harian gubei. Aba larian gulun wugiri ligia.
11: Manufu dedaba, afinyari guba.
8: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedro, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama gurigia haa ayakumanya aguara. Aba lebeleru aba lariyangu on.
11: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
8: Aba hehere haa lao. Aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudini tuhabu, aba lariyanguntun.
11: Talita kumi.
8: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige ha nyenhi. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Abaginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
8: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singhuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyangu.
13: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luyeri lichua ule luagu bay. Ida liya sagayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
8: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyengu Jesusu hon.
11: Gunta tinha sun grigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
8: Ligia lasi yanumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani kudisipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure honlun manugun hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugun ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig la hasabadu, lumabia matan hasimisi, ariengati ginye hon.
11: Namele hebelo rutidun aba muna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresidu yuhama lida aba fulasu, Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti luegien hukudi, liseini memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungi, lulaguse lagu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
8: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larigerigun uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
19: Saraya huwale abatise bai lida geoweni ligia lueni bai lubafu.
8: Hibiri ariñaga.
13: Elías y leme profeta le.
8: Hibiri ariñaga.
20: Aba profeta que ha binat.
8: Dan le lagambu bali Herodes y sun le aba lariñago.
19: Juan le meja na dira que tibay chig le saray alida que oveni.
8: Le meja sucera dubay auna hali meja Herodes adagri Juan. Aba lagra guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha lariyangu huwa lun Herodesi.
19: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: aba leyere gudun hua tu erodia si aba tabuse run tafaru ni hilagube gama lumu sinya tumuti la duga hanufu de tume ha erode si luei la duga aba la wuguri richaguati ani sandu ti hua abati launi giruni la usudala la gambuni erode si le la riangu bin hua aba lere derun ibidio galunga bala la duga agamba lumuti la ugundani Aba tadare luni Herodes ti chance dale la gufli rumbo Herodes irun Aba la dugu fe du hon kumadi matia ama habuti busu daraga ama amu grigia weil guti ha galileva Aba tebelu run tiro Herodes inyi du boy fe du le Aba tabina ha unda ti Herodes ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to Aba la rinya gutu
19: Amuri habai leba gusa runuma nichukubo.
1: Runumu tilereru tun logo nichukubo ilan furume gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tugushu.
21: Kapasa namuri ha luma.
1: Aba tarinyangu tun.
17: Amuri habai lichigu huwa leba disa ihabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi uruwe aba tarinya gu lu.
21: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagu uruwe isaragu. Kama lumu kirula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habai lu matu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
22: Igo ugo, keimu uwe mera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun egi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lumu. Ladiga itara hanya lan kaimu lumu hamu uniri. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
20: Pari halitia, eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinyagu Jesusu.
22: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinyagu nungu.
16: Bayara tifunagi ya uodi ya gai hafeng hon. Você é o atemuga, lebegi tinha sabe e o atagi manu, luta ganha um feio no sujo.
1: Larinha ga Jesus o hum.
22: Atrinhong é feio hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha go lum.
13: Sengu feio hama bia udru.
1: Aba lanyura do negri de sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Esse larinha go hum. Aba la nukuni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la rihu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba la murusu hanu lu lichugunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule. Larige aba habu incha gudun duusu faninye la utife fein. Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahunyo. Abati ladina guduni ya Jesusu lani disipulugu.
2: tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplo. Jesus urugale buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhale la hon lun ehenha la dhiga abarunye la garabari. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina njibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. La dhiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
22: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule.
2: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeni. Logo gabafu lan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusu lan. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagaba logo. Anihi lan Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya umat. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia. Luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
2: Aba hayabu in fariseu gu hama hadagi arufu datia liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu ye bungi. Houti ya machibu go hamoi haha. Falaha mutifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure la chibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahap.
2: Aba launa bunia Jesus.
22: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larian hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebese ino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
22: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedera gu nibu, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi aguare gu lan le arinya guti itara, mama li la lun ti lidera gu ninya laguburi gu. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
2: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
22: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
2: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
22: Uwa ti san kufuran da huma. Uwa ti san kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lawia da guduni. Ligibu gien bungi yo. La diga me belu titi don la nige. Loraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lidangi.
4: Laulira, la rinya gunya logo haruma lansun aigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
22: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibuge buingiu. La diga lidagia gurigia o titagia hanigi lafri da la gubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iye.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Agari,

0: Asengo milu uguri, atrinyo mfaniye tautife habudu.
1: Aba harinyo.
2: Duhus.
0: Agye dale nafari habaro sedu fein hadagadiru milu, atrinyengi afaniye bui habudu.
1: Aba harinyo.
2: Sedu.
1: Aba larinyo hon.
0: Uwa meme gilisa kufuna da huma.
1: Lari yigye, aba hachilu rubeti saidon. Aba la nguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba la yomarego luun lulaguru luago. Aba luboiti larga dumi Jesus marihiti ligia. Aba la nguni baugu din loi flasu ligia. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichu ni luha bu luago. Aba lalga dumi ahen gayara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
2: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngiri eligia lau koniji aba larai dagu aba larihi ni sunka te furam aba lona ni Jesus aguyu ariye gaina lu
0: ebelu rabati oburu mo maria go bei meloni aba ni
1: lari gie aba lidi Jesus haulani disiplu go nito ngui nerohi flasu lege yego bei lau oburu go Cesarea ne Filipu Umada, aba lalugu dini ya lani disipulu gu, larinye ga hon.
0: Kata na saharinye gugurige?
1: Aba hona bu, harinye ga lu.
2: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihaboy buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinye gu hon.
0: Anti huguye, kata na tilida harita gu?
1: Aba larinye gu feduru lu.
3: Buguya Cristo bai.
1: Aba telaria ku Jesus pon, lu marinha ku hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da haun, larinha.
0: Lonte na sofrir un sarago, au le guguri garo warugute. Weiri bai hichi gun guguri ya weiri guti ya lida hafin huri yu mebere se ni nao. Itara lo bagi en hauseru ni na habu ti gu fadri gu hama arufu da hatin ya liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lomo, Na saro balida gen owe ni luago luru wa weyo.
1: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu unlani disipulugu. Aba lebe tu ni feduru aba larinya gu unlun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungio. Basami narunkei ugarinya.
1: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti ruti libagari ya ubo gun nuwege, luman luwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagie hu la lu kurige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwani, uwa teni kata lani na ubo le, Le gayara ti lichigu ni gurige luago tesefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa la tiyan aniga figo tiyan ha. Na nego baginye busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaren hao. La guanyahe la hata ge haya banya weto. Maui banya dari harihni la chilurun la ruwe ha bungi la ubafo.
1: Sisi weyu lari yen, aba lanuguni Jesusu Federu Santiago luma huan logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, weiri titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu gayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
5: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
6: Alihangiru le hisi ya koine, aduga humoine lumboi bai.
1: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unye, marihi hanya amu nye ilwe idige Jesus. Na le areire ina hama alwe igen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama nile haribi ni ka un darime sara alilida nge uweni. Ligi ele wuguri garahu wugut. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa, alugu daguro gutinya hama guwa, kata inlafuna asa arubai lida nge uweni. Abati halugu dini Jesusu harinya galu.
2: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti la liabi elia si furumie lubaragi liabi le Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lagu elia si bala nyubi furumie ani laranse rubi lan son kate kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuagu awle uguri garuwa riguti. Arinya gatu lagu nasufri rubi lan sarago ani mabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lagu nyubi halila elia si Aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, keitariengu nilereru bungi yuluagu itara luba la lasusero dun lo.
1: Lari igien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu gurige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba launa bu, aba hada agen hanyi ibo. Aba larinya bu.
7: Maestro, miha nirewe na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigo de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari, ladebi ludiyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lona rederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Na le larinyi bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gulu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
1: Aba larinya gulu Jesus lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sumu kate gayara tilulen afinyo bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina. Idara gobana luti ma lagongu du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habu waroga anyaluma. Aba harinya gulung.
8: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyi furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
8: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gunhon
0: le abusen ruti ligia la forumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani login le servi dun hon songo bay
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba larinya gunhon
0: gurugia le resibi ruti aba irahu kele lidan niri resibi lumutina ani mamorgin au le resibir resibi lumuti gin nugu chile ona habalina
1: Aba larinha gun huan lun.
2: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinha gun, Jesus.
0: Meberi dira humay. Ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lidan niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun lauru aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heveru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago. Buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago. Lenye lubai mowi hama hebero. Menye gusha diligi ya watu. Ladiga. Hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahile ferigira lubaswa. Kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñin lubei, aba ya larufu da hahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lubo ilun, iligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meheredaron kei aba anagugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba anaganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le launda rubai bungi.
1: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalim. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lunha yabi irahu nyo numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni naran hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lido laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan lela sigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba uguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
7: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumo chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, na iya da banya gurigi ya inebe hama bagubri ubon
1: aba larinya gu wuguri ligi
7: maestro gufulit na law sun le luma ganyiro gidina
1: aba lariya gu ni hesusu law isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege be lumba dugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel lari gien biabime aba me bafala runina
1: na le lagambu bali wuguri ligi kati le aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi hesusu hawagu nsungu boy aba larinya gu hon lani disipulu
0: la nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongi
1: aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy aba ye larinya gu hon
0: nirahini lene gu san lebelu runu lidon la ruwe habongi mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhu yun aba agusa sugu lao lebelu run aba risi te lidon la ruwe habongi
1: da hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halug dagun hamago
10: kabati ya salva
1: aba tilariya gunia hesusu larinya gahon
0: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bongio gaera tila salva runia laduga uwati ni kata lasi yano bongio
1: aba tilariya gun feduru
3: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu
1: aba larinya gun hesusu
0: ni naru hau lagu furme warga na le igru to loba o la muleno o libu ganyano o lituno o lugu chi o lugu cho o liranginyo o lufula sun nuegye o luegye la ugano le lani na salbaruni le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lida ubole mona amuleno ibu ganyano ituno ugu churu isanigu luma fulasu lau sun leiba honiwa recibe ligia me ibagare magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
0: ke lao be hari hei wa moderi en lon Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerua au le ugur geru wergute hon habu te go hafadir kuri yo lo mahon aruda tin ale lur du Moises alu bo en hasia dormina lo nove aba me heter gerunina hon ha mama bo en huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafaron na hilago boy lago me luru abeyu aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
2: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
0: kagi habusen robe luna digan ni hon
1: aba harinye gun lun
2: lun dame la baruiha lausun bueirigun lun banyura gudniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
1: aba lania gu Jesusu hon
0: evite te hon kala hamuri habe gayara be funa ge hatuni uni engi vitere no be natuni odi habati se iron lau badi se len lobe ni behini
1: aba hauna bun harinyag
2: gayara wabei
1: aba larinya gu hon
0: lon te hatuni uni engi vitere lobe natuni badi se wahugi me lau badi se len lobe ni behini ahen luha nyuro aba luege nowene aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo
1: na le hagambu bali hahibiri disi disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon
0: ke hasobu dirun haguma dihabanya hada ha mama bonye huriyo aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia hati wina mubanyahada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti, lunaseri duni wa, niabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Abati hachilurun heriko, dale afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao, lani disipulu gu hama sarago gurigia, nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dale lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariñak.
2: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguaragu.
2: Le dega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
0: Wahuma lun, lun liyabi ino.
1: Aba haguaru lun marinhi tiligia, aba hariñaku lun.
11: Regi bagurasu, saraba, lagua hanya bu.
1: Aba la chirunu lidu, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba lalik dini Jesus la rinya galun.
0: Ka babu sarube na dugu bon.
1: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
2: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
1: Aba la rinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Lida ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una buboy libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
0: Eba lida lirere audule wagibugine bay. Tamele hachilurun nye. Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lwagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagu, adage hanyi banya umadarugu hon.
2: Ka hadig boy, ka me hafaraga dey burigle.
1: Aba hauna bunia kay larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadag yuma derugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu yuma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serung aguara.
2: Uweri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembe bi li daliri wabure me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembe bi, le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulugu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo Betani again, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gin tubai. Kamalumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagintu. Aba tilariago Jesus tun titibu igu ligi.
0: Maginta digi aba.
1: Aba hagabuni lani disipulu. Dan bayi ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugu habanya ungu. Migiru ti halung hasi gurun grigia templu rugunye lau anugu. Aba larinya gun lida larufu dan hahong.
0: Larinya hare bongi uti dan leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinyan luwey. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama duu sulani disipulugun, lida agie meme ima ligi. aba harihinu titi buigu logu sega la lumagin tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
3: Maestro, ariha bantu titi buigu tobinya lagu bugu nyari sega.
1: Aba larinya gu Jesus hon sunguboi.
0: Afinya huma logu bungi, ninaran hau. Logo furme guarga la le arinha gutelu wobule gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubeli logo afia nitida la nege ani afia ligia lago lagun fliru bala le larinha gobe etar lobo ligia narinha gobe hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hobe logo recibi humali la etar lobo tamele hafuri e dunya la ahi anihin lubeli la diga aba grigi hon le misiti hon Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu si bungyo le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma, uwe baygin e ferud na lani hugu si bungyo le sielu bay hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugay na lubay Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuggiri ha weiri butin lita hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galun.
12: Kau bafu badag wa isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginia abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kau na habali huan abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
13: Aha waniaga, lagu bungi la au na habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wugunia, fugia bugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungi itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulu Jesus.
13: Ibidi eti wong.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubai gine hon kala au gupafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumesun Jesús, adimure jajón grigue jañi baña, lao jimpulo, abalarinha gun hon.
0: Nyeñi meja aba uguri abone gutitidi bu bebe ili chari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lo oni gihete. Abalaha yahani li chari hona dagmi tinya, aba lidi gawayasun. Dale la chilu rubi dalun aluba hani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagia na dagi meitinye. Abarga harga dini musu ligia, abahabule seruni, abahona hani larigon, michu tia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari abanya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha labure me ichari abaya, abahafaru ni hilagu bay, larigia abalona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da ha Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meintinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, Ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari higie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
14: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue te le roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binyago la hagipu. Aba la rinya gu hon.
0: kame sahicha hasadara no ba baru ma ba lida ge sensu ligi no ari hana muge
1: aba hanugu ni lu ta le lari hini aba lali gu duni
0: kagia iya wa luma iri le lwa gubai
1: aba harinya gu lu
14: liya wa luma liri uru we roman
1: aba larinya gu on
0: ruhu meiti lani uru we lu uru we ruhu me lani bungi lu bungi
1: aba tawari du hani ge la oligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesus afinya ti ati sadu seu go logo uala asaru ni lidange oweni aba luboyti arinya gunlu
2: maestro aburha ti meha Moises si won lagu ahin la owe aba wuguri le Maria ti masani ga taulu mari lunti la la mare dun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe Nyenye no meha ti sed gamule no guatinya le furumieti aba la mari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba la mari idu tumawuri tobuga luma li libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me me asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama kabagi umari wuri tuguye hadangi sedu ibiri guha larigi mari hama sun hagia tuma
1: aba laniya gu Jesusu hon
0: ble guatun la duga lebini tau te lenanu bungi hon ni luagu te lubafu bungi damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi gu hamanya me hasani gulu mari keisi mamari don hama angeli gu cielo Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larinha re lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta la linha lubaiti huguya weiri te habu lidagwa.
1: Nyenye aba hadangi arufu dantinya liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liyabui, lubarun aba lali guduni, larinya ga lun.
11: Kate isalida ge liluru du bugi uweiri gutimabui?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale uweiri gutimabui, agamba humana huguya Israelinu, wabureme bungi u ligeri ginyin abureme. Hinsi ya la lubaiti babureme lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, Lausun bere, ligia gomadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ngwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lo ibiama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alu.
11: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tausun wanigi. Lausun wasamina, Lausun wawani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sugi lausun wadagara gudun, lu, lumasun kata ile agudubay luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise adibu luwe lila naba laruwe habungiu.
1: Aba manigi henyala, lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
0: Italiya san harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Italubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, Guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinya tita haligile sinhuriyu. Loma lubuidu aga yi ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: logo ba veyo nyulie Jesus templo rogo tigibunga gafo to lagai senso ariye go hicha hagrige senso tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso ye tia bi aba fikia buri to hilaru umari aba tichu go bian gawa no tido gafo tugui aba lagoro Jesus hon lani discipulo go lubadun aba larinha go hon
0: ninaran hao logo gibe ti mala tichu go wori to sugo hau sonha ichu go banha senso tido gafo to la duga sonha gaya Lidagele igre go bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sunle tuma bai lu yebe tabi mato.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada agela ni disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble au bai tadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha waguba sun le.
1: Aba ti houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linha luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinha gulun hagie guarugu.
3: Businti valuba ringu nivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha lila danu lagu friru sumburi kata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, meyeda gualao ni aba. Laduga sarago haba nyubi iti ha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Ugu ya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matunya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimu hanuwagu hakibu gien. Lubana gen lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ole ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuweginya. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun me urinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera no dudigi ya li megi ya lari gien. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dira go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi taa, Mafinya na huma, ladiga hayabi ibe yehati aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me lwagu profeta gu hama. Ani haya ni me, hadiga basaini luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyi huma, aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garun sun sielu. Aba meti narihinua. Aule uguri garu warugu ti. ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labo chuntubana, aba tiha subdiruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, tamegin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niabi, ni narahau. La susa du balan sun le lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigribo sielo luma ubou, ahi nerero, merede bei magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susa du sun kati le, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Luti lubai ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La dagay bidnye ti hon ida mela la chilure aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichigun ni sun kate haa burungun lumusun niya ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligien lule luagu bay bena lun loun nigiron. Agago duwa nyon huma lubay ti, la dagay bidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyon ba lubay lumon ariye buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi dugu niye sodni, nadari rao me arumuga. Le nanyangu bayi hon ariyaga numuti hon sungu bayi, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliweyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubayi taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Jesusu, Lun ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
13: Malik da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nying Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni buin lau ibiye le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibiye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya anyin banya. Aba harinya gun hamago.
11: Kame sale feri diru ibi en hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu. Lu hidera ugu demeti.
1: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lu hidera gu niya da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote, le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habu tigufadiri gulun, La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Tale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin lube iteigua feinto magana to lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu go Jesus.
3: Halia sa babusera lubou di arensera wa barwa, luwegi ne egi ni le lani na luwei di asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure memuna. Larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubu nyen la leigin egin elani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chilirun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga, aba la rinyangu hon.
0: Ninarun hao, Logo la lungro badina la aban hida agye. Aban le egi bay noma.
1: Aba hiru dagu, aba hagumeseru alg dagu wey. Aba harinyang.
3: Aufu na san.
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aba hida agye duusu gu bay. Le edero tu leiga fein noma lida asi edu. Nidin lu bay ti, au le wuguri garo wargu ti, lau le tenye gu bilere rubungi yinu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu wuguri ligi ya, lu magra honi wagu bay la.
1: Dan le anyaha lu bay ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luha buru. Lari igien, le tengiru ni buingi utu agu, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba lariya gun hon.
0: Nita le, le nani na isere darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no isere tuwuyeri diwen li dan la ruwen ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilariya gun Jesusu hon.
0: Sun hugu ya hanura haba. Igira humana me arie bule. La diga tarinha harelerenu ubungi yo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bu memele lubaragala yugur hagayu bia wei aso uru ali me wei aso beyeta gunao
1: abalariangu
3: ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dinabau
1: ligie meme ginye harinyaga sungu bai abate hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani abalariangu Jesusu hon lani disipulu
0: nuru humaya neibuga afuri de lubungi.
1: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida la nigi. Aba la niyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinha gu lum fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga berederu ni aba oura agagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri ita huguye me loi heigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo. Arinha ga iname lei dimure le larinha gu baifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru mawai yasu aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigati aha burugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha. Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efen luma vewe. Hauna hahabu tigufadri gu arufuda atien lilulu du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
15: Le uguri le na churu ligia. Aba mehari gudini aba mehanigri.
1: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yarafa dunhuda si lu hususu. Aba lariye gulu.
15: maestro.
1: Aba la churuni. Aba harigu duni Jesusu, aba hanuguni adur. Kamalumu, aba lalu junu aba hadage, anyebe elefante, aba libuni, aba lariga y lumusu fadri le inu kumabe. Aba tilarinha go Jesus hon grigi hagi.
0: Kawab hiabi tau efen, luma webe, luma nuguni adura, kamahamuga hiverutin. Sabe nha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madur hamutina, kamalumu. La sucerdu bele luta gunflirun lereru bongi.
1: Abati higiruni sun discípulo go Jesusu labugwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba sidi aba harugudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi.
9: Aba hanuguni Jesusu ligibugi yon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gu fadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru do Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi kutinya lida hafinya huriyo. Abati la falaru ni Fedoru Jesusu dise gine, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyun hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga iluru do lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagu bay. Nyenye nujee tiyo asaru tiyan harinyagu.
15: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu to, to hadigu mongu gari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mongu gari.
1: Ni itara, mura duti ya laule harinyagu bay. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabay hada agen sun hagiya, Aba larinha com lum Jesus.
12: Muna butibusa ni kata. Idalia salen harinha com ibuago.
1: Aba lerederun Jesus o maninho. Muna buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tomate.
12: Bugi esa Cristo bele lere bungiu. Le lubo ila salbaro ni agrigue ali da gehafigo.
1: Aba larinha com Jesus o lum.
0: Aha. Au. Ani huguya. Ari hubadna aule wuguri garo warugote. Nyuluwe nge longwe ni sunti kabafo, ariha humeme niyabi lida duweri siyelu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
12: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu alau ligibu, Abule serei, arinha gati.
16: Arinha gabai ke kala gayo boi buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedru bururugu. Ligi atiabu ya ba lumusu fadri le inyu tumabu. La letari hibali abachara go la rugurugu watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulu.
17: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye dagun fedru larinha gati.
12: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya ngubaiti no kalawagu batimera.
1: Aba ladire run lida angeflasu le nye lubwe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyo.
17: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
18: Inarini, duwe aba hadage, ladiga gali lene na buguya, itara linye badimure hake hagia.
1: Aba lagume sarun fedru, inyaragwa luma afinyura.
12: Ibidi ya tigirige lawago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lubara gine la yuguru hagayu bia weyaso, beye dagubanao urwa weyaso.
12: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri gu hama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutinya lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hagi liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galun.
7: Buya saharu eta bai horio.
1: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Buya kwana rugarinya kubali.
1: Aba boreli chu gun habu tifadiri gusara guli duro. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
7: Mora bu tipu sanikata. Riha bati ila biduro ichu guti.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Hani lila na fula sule giri be ari metea. Kaiti luweyi rulubay aranse hani luba luweyi emera guni. Aba lebelo ro le nyi lubay pilatu amori helugu bo Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de lida. Aba tawiri du lani ki pilatu dan le lagam bube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubay logo hila na. Dan le lariya gubay lun logo inaru ni la. Aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu lun hose. Aba tilaganyi ya hose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu hose arihi furasule nyi luboye labonuwa Jesusu.
1: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las grube lue yemera guni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba de harinya gu amagua.
2: Kaba sangi de rei dubu le ke luben ri muwa.
0: Da harinya be uwa lila ume bu dubu ligia lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu. Aba larinya gunhon.
3: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
0: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeloro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin hameha eibu gubanyaluma. Houdinya arabu. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
4: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidegon.
0: Lari ge ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luige longere buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dale uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adugubai.
5: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiya haburi ha kate lebri la diga bai bungi wagana gwa. Afagwa tiya haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. subudi bamu gei linari katile arufuda habai bun buidu buidu. Dang meha le erode sigilila uruwei Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gien la dugawagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi, aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
3: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenji ubayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu gebunju, matu kudiwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma gebubareka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata agi israeli na kuhabunju uta. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta ilia sisifri. Lu laranda la gudni ya gudni muhamma isana du. Lu gini kifune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapurele.
5: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
6: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
5: Abalaria gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lubuin buin. Ligeuna habulina adimura habungu lu nichu gu yugano kuitilebu. Cuento que me fui a un cuello y luego le haría el cuello. Veré de la merenda, veré me lago a un virgo, la bufle bacate le lida le da.
5: Sundan le, haña hati buga grigue bongudi agura bahi sacariasi, oiriti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligo la somu kate y lun sanduari rugu, la dimure hati hon lauseni, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
2: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaruni nibusi igari hagibuge grigi.
5: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
3: Flasi watibu Maria, alihi abore mingungu.
5: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi la ule larinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
3: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sunda ani magumo chati bayi larue ha.
5: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lu bayi la susare dukate le. Mama rigi dinagu.
5: Abati laria gu angeli ligia tun.
3: Ya di pasifri santu kuago. Abu me lu bura guni bulpa pungu le ini utna bayi. Ligia santu bayi lu bayi ira hele lu bayi pagar utni. Ira pungu lu pa laguaro. Ya di bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itra linya lubiti. Tome ha wago go haria ga wago sinyala tagari tu. Ani hei sisi hati dagai le tuago. Laduga uot ni kata lasa rubungi.
5: abatitariengu Maria.
2: Lidamu na bure me bungi unugui. Aduga leile baniyengu beinau.
5: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai buri wubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
5: Abatitania gun Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi yeguele, harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga li onwe buburi kata ilau lubafu. Aduga li luni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundan.
5: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela duga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
2: Uwa abaleri.
5: Aba lariangu tun.
8: Kagie wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
5: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
8: Kata ibe funasa irahule, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
5: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru arinyaga.
6: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina, laduga nyubi haliwong wagie le lanigu, anisalba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage laduga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugu lidon umale lani na darangile.
5: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, darilumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
5: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburi dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la duga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, luerigu bongi u hao, aba hanufu de dagun, abala riengu angeli ligie hon.
3: Manufu de dahuba, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule humo hunye la deida David, Cristo le ha hureme. Que el diseño ni le la riego en hum, atare el beirajo le guía ubro gotida lage, ron lida haike de la ibiane.
5: Y da ora le guía, aba hasali rago sarago angeligu luruga bufurumia ti angeli, aba hichugu uwerigu ni lubongiu hariaga.
9: Uwerigu ni lubongiu lida lima misiana.
5: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
10: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
5: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abaha bauda gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidataniigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itarakei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichu gun Jesus luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liru du bungiu.
3: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
5: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lidan meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la u templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lu bongiu, arinye gina ligia.
11: Nabure me, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
5: abata wairi dula negi Jose, tausun Maria, laulera linha gubai Simeon luagu irahulen. Abatila binirunia Simeon, abalarinha gutu Maria, toluguchu Jesusu.
11: Irahule, lebuna bea sugar agunihon saragu Israelina, lebuna beginha salbarunihon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
5: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileu lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
5: Abatilarie gu Jesusu hon.
12: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni lulu kate lelani nuguji.
5: Wati gumfaranda hamani lelarie gu boy hon. Abatilagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme la gamba di ho. Abatibiri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
5: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lire Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi ina hungirigia luagu lunti la ha Sakaria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
13: Agambu wati aba umalari agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme. Tarako ma uma suruti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yaka, sun rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasura wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba, la rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
5: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi serunia, abaha larinye gunhon.
14: Arasan hewe huguyele, Kaariya ko boy hun ka yara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali boy igira humay binadi gaburi abagari da huma lu ka yara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi mariya ka huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo ka yara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida geburi dibule aranse rugin harawa lutachu gumiti dibuwewe lumagin lilagul sun idi bule mabui dun tili la chuguba aba me lagu dun
5: aba ti harinya gu grige hagi lun
15: kata iti lun bai wadigni
5: aba larinya gu huan hon
14: le bian bai simisi lun tili chuga ba lun le uwa bunia ba lun le gayi bai lun tila fara yan gu ni luma le mai gibi
5: nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun
15: maestro kata lun bai wadigni
5: La niega huan hon.
14: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
5: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
10: Agiye wagiye, kagiye lube wadigni.
5: La niega hon.
14: Magidara huma ni kata, ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru ma huma, lau hafaye iruaha.
5: Hanya hati grigya, medera guagudu ha, aito goluma alagudago hongwa ahin huan lube kristube. Aba larinya gu huan hon.
14: Au, lauduna na badiserau. Gama lumu, anite boy aba le lumbe la badiseru nu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
5: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu huan, dan le la badise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
13: Ukuya nirazde, le hisie vainu, le aubi nagunda.
5: Kebiridarandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
5: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordán. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairawati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
16: Ahin lirugu bai bongiu, saligwa gita bai debu le feyme.
5: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lerenu bongiu, mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gu bai bongiu.
5: Larigi abala nagani mafia Jesusu, luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bau gu bai lun lida aba. Abalarinya gu lun.
16: Nichu bai sun ubafu luma sun uwei gu ni lebon. La dega ibiha nali son le. Aniga yara tu nichu ni lun le unti na gusera. aha bolu bai ti ahu dorogo ni gibugin bani bai sungu bai
5: abalarinya go Jesus ulun
8: dise banoi mafia la de gatarinya hare lenero bungio lunu go bungio le babure me bahu dorogo ani lunu go baginya peseri vita
5: larigen abalanugni mafia uburu go Jerusalem abalawaire gdeni tablu go templo abalarinya go lun
16: ahin lero bubai bungio chugo ba bungwe ya ge lunguna bu Adega terin halereru bungyu. Luna habaye bungyu lani yanghiligu, lunghuni girunib. Hanegu bati buhaha burugu, lueda chugeragu bugudi luagu dubu.
5: Abalariengu Jesus ulun.
8: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha guabay abure may lebu bungyu te.
5: Tanti lema daihali mafia kabala luwaya di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiruni lungwa luagu atiridan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen luboi la weirida, abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mun lula liha ti da leren ubungiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan lela dan rubarun, abaladari rulenye lubay lariyega itara.
8: Anihin lani bongi yusifi risando nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihaniya ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa banyo uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigi.
5: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habay templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
8: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
5: Adimure hetiyati sungu boi buidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu boi, halugudagu obriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
5: Aba larinya go Jesusu hon.
8: Subusa temno luago harinya go balan no. Sorusia, agari nugu wa ba bongo. Harinya go baginya no. Agamba di luago burikate le duka balba ika fari na umu. Adika baginya ya bagaira.
5: Aba la sigiru adimure ya larinya ga.
8: Nienaren hao, luago wala niyaba profeta eresi biru wa tibuidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin lame ha sarago urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamu fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilago anya umarigo hagia haga nouba nya Israelu. Lono hii tumo aba toaga nouba nsarepta, jarafa lono uburugo sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniyaba hata ginye, arida uga wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
5: Dale hagambu bali sunha nyiba ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yuremera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Igira bawa, tamesa bemestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lirau ipungyu lesandu bai.
5: Abaladenha Jesus u Lucifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
8: Maniba, furiba lidagia ugari le.
5: Abati lahu churuni sifiri vuribati ligia ugari ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lidagia mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinya gun hama ago.
6: Kabri sadimure le. Adimure tu ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
5: Adimure hoa ti buidu luago Jesusu li da som fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligili si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Abalelu mucho Jesus utuago, abaladen halu abiru, abalagideru abiru utoi lida meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banyesan de tinye habien, abahanuganien lu Jesus udale lali duveyu lularei da guagadinha, abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagien, abalarei da gufurume guarigu sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinha hasagar wosifiri uribatinha, ababari haguaragun itara.
17: Buguya lira bai bungiu.
5: Abaladenha Jesus hon sifiri guribatinha haguya, migiru lumutinha lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesus bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani girigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lui lidi, aba larinya guhon.
4: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru enha bongio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
5: Itara linya lidi, apurichi heina ti daburi haligili si huriu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
5: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai genesaretu, Abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesus ubian uguni mala tubeyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarihi gulun, luladise du murusu luoi la rubeya, abatila nyunu Jesus utida uguni, abalagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dale lasu ruboi ladimureha, Abalarinha gulu Simon.
8: Hei ba meme anago. Aba me haguro no hiseni nye.
5: Larinha ga Simon lu.
18: Maestro, nadaga me hadi va sunaria. Eni manyungu ti va nikata. Kamalumo unke buguia lubearinha gubalin. Wagura.
5: Aba haguro. Da le hinyoro gubano seni. Nye no sarago udiru tida. Daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni. Hon hibiriha tida banheto aba ugunen. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu aba larinha gulun.
18: Disse banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
5: Larinha gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Abalarinha gu Jesus ulu Simon.
8: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
5: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
15: Napureme. Gayara ti parei da guagetna, ahabu busen.
5: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinha gulun.
8: Busentina, arei da guaba.
5: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kata ile ni kaun, larinha galun.
8: Nyuduri guba aruta guabun gualun fadiri, rubai me idewe se leo wagu beilarinha galiluru do Moisés e luago barumadun. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita wadi bulan.
5: Ei budan, ei bulaburu chogontima luago Jesusu, sarago hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, Nyumbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu arihu walagu Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wugurinha barina aba wuguri derega da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinha gulu sanditi ligia.
8: Nirau, ferud nawali bifigon.
5: Abatilaria gu aruf dati lilur du muisesi, ama fariseu gu hongu rugu.
8: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo li gabri la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na la figo lue dige bungi.
5: Subudi lumonti Jesus ukala hasami na bai, abalaria gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferudu na wal bifigo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na na figo. Aule uguri garo uruguti.
5: Abati larinya gu lun le sandi bai.
4: Saraba. Barubun pubare, beba bubion.
5: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubare di, tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure heina lagu lueri gubongiu. Aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lagu lueri gubongiu, aba harinya gun, lautueni anigi.
19: Ariha adivakate weri gutiugunye.
5: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyun li lida lubara, lenyin luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesus ulum.
4: Falabana, keimu numa kei sinani disipulo.
5: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulo, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nu tisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
11: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
5: Larinha ga Jesusu hom.
4: Hama gadi ebanya. Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alwa hagurigi ya rishagwati. Ni abia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
5: Abati harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
5: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunaginya. Hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
5: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
4: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia dhigua itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tichigun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadh.
1: San Lucas, capítulo 6.
5: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
8: Kasa uagu hadiga wadagon le mong lumuti ladiga lida lueyu remera guni?
5: Larinha ga Jesusu hon.
4: Maliha gidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugun titagin fen toh sagra ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be luma banyan hegi titagin fen tuguya.
5: Ariye ga tiginye hon.
4: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
5: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebelu Jesus tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lung, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
4: Saraba, lara maba wakibuginya.
5: Aba Lázaro, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nalgu dadun luagu abakate. Kagayara bila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati la salbaruni i bagari odi lagi daro
5: abati la nie guni Jesus sun ha ge gu ben lahu abalari gu lu gu di ligia
4: tole bai buhab
5: abalatu le runi abalare dagu hahibiri abaha gai du sarago abaha gume seru alug dago hamagwa idalu bala ganyana la hagumu chulau Jesus ida dan ligia abalidi Jesus loga ba wubu afuri de lubungiu dan le laruga du boi abalagua ru hon lani discipulu abalanua da adusu hada geha uma yan lagura apostolugu anya hiri boi Simon le meme Feduru Andresi le la mule Simon Santiago luma Juan Felipe luma Bartolomé Mateu luma Tomasi Santiago le lira Elufeu Simon le afagu boi lu hawanseru huriu Judas le la mule Santiago luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus abalarari ru Jesus hau luege ubu abalarere gu hau di daba fulasu wasati nyie nugie sarago grigia nyimbi tien lobo wagie Judea Jerusalem luma laru ru gugie Tiro luma Sidon sun grigia ha hayabien luha gambu ni la purishi a Jesus luma lularei da guaga de ni hasandi habri a sufri rubanya hau sifiri uribatia arei da guatia gie Alugotien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagu da lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani discipulu abalarinha guhon.
4: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Fulese watun dale yere gu mahongurige nuegin. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuege aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabugu hugi ele risi bay, ladiga hibihe huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabugu hugi hakimule banye, ladiga halama chuba. Fugia bugu hugu ya haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugia bugu hugu ya dale hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara niyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hana enenu hon hugu ya lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainya reguton. Afurita hugu ya mehawago anabuguton. Ahi ya gayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba igin ya lea aban loba lon. Leanugu tu babi te boi, rubo ngin ya bisimisi lon. Furime warg lea muri hati buma, rubo lon. Leanugu tu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin haru ginyanu lubei, insi ha buba nye hon, insi ya da hon. Ka buiti hadugu bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadugu. O ahun la aduga buiti hon rugu ha adugu banya buiti hon, ka buiti hadugu bi lau lira. Ladiga itara linyagi en hadiga gafigo utiyan. Ahon afure dihe hon hao wagu banyi harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginyan gafigo utiyan hama gwa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roo ya laon. Ahin ti huguya. Lunti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. Ladiga ligia. Fulese he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme ha bu huma, kei gudeme ha bu la hugu chi bungiyo. Michi ga huma ha dunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hi dunro. Masiya di ha huma, masiya di runwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, la duga pa hon kei guberi ga hadiga hon amu.
5: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
4: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi li lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane ili rau ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugi ya le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lunguriba lanlin, ua tiginya tidibu wewe uribati lubidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati laguli. Matu houtu igu loigen hiyu ni bebei tuwege guribiyu. Gurigya le buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate la buiti titambai lanigi. Gurigya le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate la uribati titambai lanigi. Laduga lagule gibe bai titambanigi la yanu habiyumu. Kasa uwago harinya ka luago au la habure me bai animadugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon idalinya la le nyubu bai nu ane aduga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, animadunga lumuti le nubaibai, itra linya ke yama uugiri le abunu maruru ba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
1: San Lucas, capítulo 7.
5: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, Luhayumono go lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausum hanigi harinya galu.
6: Gadunati lu bidra go ni ufisile. Laduga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu abuna guagde barun wali gilisi.
5: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu lu ba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
3: Nabure me, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi furume kwa rege katei aduga lumutsi.
5: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
4: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
5: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumusun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dale la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligia lugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dale larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
4: Mayahu wahaba.
5: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugibali, Aba larinya gulun hilali.
4: Irahu, bu narinya ga saraba.
5: Aba ti lasarun, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
20: Chilugu aba profeta uwerigu tu wagana guon.
5: Arinya gatinya ginye.
21: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
5: Aba lagambu ni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu o lo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda go humuti lani gulun. Aba ti lagu warun hon biyama hadagin, aba lo na hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
22: Lo na he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lulubai wagura buamu.
5: Dida meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
4: Eba, hariye ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu arihan ya la marihitia, Ebu ganyala maibu gutinya, ari dagwanya la lautin lepura agambanya la amagambonya habanya agujwanya la hilanya loma lwagu lichigun ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti puleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuagu
5: larige houdi habugalun habanya huan abalagume seru jesusu adimuneha lwagu huan hongirigia lariega
4: kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati abasa.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Y taralinha,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hasan siruni liga buri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati en meha, lulabadi serunia huan, ani meresibi ruhamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idalinya saha gabri grigi halani na tanle, kansa le negebe, itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikeru go aurera. Aba hagua raha hama gua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, ani aga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri ga rau wargati. Le egi bay ani gura ligia, ani aga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada na ga fiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga lagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abate seruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu,
3: luhamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, La subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
1: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
1: Laniyega fariseu.
3: Ariyega bainu maistoro.
1: Laniyega Jesusu lu.
2: Nyenye nubiyan wuguniya, do etinya sensu lu aba furi dehete. Aba hatna ginya do eti sengu santenario, le aba dimisa. Keiti sinyalu bai hafayiru ni, Aba ferud nalani ya furi tihati ligia hatuwe habiangu bay. Ani aga bay tino, kabagi ya hata agen hinsi ya buti maluwa furi tihati ligia.
1: Lani aga Simon lun.
3: Lida narita gun, legibe ti mabay ladue ha.
1: Lani aga Jesusu lun.
2: Rishati le barinya gu bay.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
2: Ari aga biya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, Agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Aba tilariye gu Jesusu tuguri tuguya.
2: Ferud nawali bifigon.
1: Aba ti hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
4: Kata isa wugiri le, ibi ni lubay figo ferud nati.
1: Aba lariyago Jesusu tu wuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, Nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu gu luma, hama wariya ha, larida guagi dubayan handa ga sifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aban abu naguti abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburhan lida gen luagun umo.

0: aba hadugurugu ne asugurutin aba hegi ni dunuru libiri aba labru ha labad na gondubu datile labocho aba lasurun laduga luma bai fulaso aba labru ha libiri labad na gon hiyu aba lafaru ne hiyu le ahuchu bai uwar luma kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido muale buiti tanle la wino mudubai gin ligia buiti la luba hon kala ila ruti san agu
1: lari gen laniegu ni hesusu kata ile aba laniegu hon la umala ligereti
0: agarigiri gutni luha gambo agamba humana
1: aba tihali gudini lani disipulugu kala lila boi hempulu le laniega hon
0: uguya Subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bai larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinya wagawa kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lui bidia bai lan lila kati le harihi bai hon. Lungi uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le aburha bai lidan uma. Agia gariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagiyame. Ila le abru hubi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamba lumo, malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu nda, gamba lumo nda le hausha wagon, mawandu hamote. Ila nadu le abru hubi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamba lumo, Murusu murusu apa bule idena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia gurige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adega hagia kasu lau lereru ebuga hagia kei lubudubu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebedu ti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lagu anihin la luma, Lagi daruwa baluwe.
1: Aba tita chiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
2: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba laniya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo ani adaga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veyu Aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemo lo bafurugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, gerafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulugu
0: Hagaisa hafinye
1: Abahalu gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwairi anigi harinyaga
4: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: Abahachiliru lobo ugu gerasa Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
5: Ka wagu ba metera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri re gudu banina.
1: Larinya gubai itara, la daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinha com Jesus Lung.
0: Kabir.
1: Aba larinha com.
5: Lehio, Liribei.
1: Larinha com boi logo ligue lá Liribei. La de gagibe hama sifiri com uriba tinha ha ebelo bem lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani a mafio gati. Kenyinha no la sarago boiruhu, eiga logo aba wubu. Jerafa, aba hayumono com sifiri hagaya lung, lulona hania ha don boiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri do sifiri uriba tinha hagaya loibuguri ligia, aba rebelo ro ha don boiruhu. Aba ti haguro go boiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu. Aba haburu halidon laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru niwugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin, aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi, sifiri uribatin hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu, lulidi nyingi, ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni, lulidi, aba layumrogu ugiri le, idagebe hafrida sifirigu, lun, lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariaga lun.
0: Giribu babobion, aba me babau doguni son le ladiga boi bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labau daguni ladigubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane lagiri budubi Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabuti guhaligili sihuriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi boi Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawago surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benu ago.
1: Keisun la hagia, arinha logo maguru no la luago, abalarinha go fedru hama libirigo.
4: Maestro, murugo mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bucala guru beibuago?
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafri do ubafo nidanguinha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebo na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme oraligia. Aba lariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadibu laduga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, lige lachiliru aba lubiage hairo, aba lariagu lun hairo.
3: Hila abira, mabese digi eba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tilu rebeluru amun luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba larinha gu lau umala li hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Jesusu, lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apuriche huganu, luagu tilarui habungiu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega humani kata huma gualuagu huweyesan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toi to huago bon. Urume wari gumuno to nyihin lumuti hachilura, rede huma nyin daril hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luwege hugudi, aruhuta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igere huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni, Arei da guaga da hagi sanditinha lida son flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela dagabai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
7: Au gonargu ou na rabaya dure ili chigu huan. Kate funat le wago bai nagan abalabaha da wago sarago kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati lanuganya lidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaruni, abale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lum.
4: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egi ni hon.
1: Harinha galum.
3: Sem griguinho fei o ama, ama bia udra. Água gobeiro gijida gai em reiga ni hon sun grigia ha.
1: Hawana é no sem gumilu o gurinha. A balarinha go Jesus hon lani discípulo go.
0: Nyurugo da humanha dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugnu Jesus sem gufein tukuya. Luha burugo. Ama bia udra. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bongiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu fane ye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lboi Jesusu, labugua, nyinya nu lani disipulu gu, diseru lwe, aba larinha gu hon.
0: Idalinha saharita gongorugia nuau. Kata na sa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
8: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
0: Agen huguye. Kata na gya lida harita gu.
1: Larinha ga Fedoru lun.
4: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ile nika un, aba larinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri nye weri gu ten lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta atinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
1: Larigye, aba larinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanya hila hata ge hayabo nyo kwento, mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda ilu luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweriti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lago Fedru, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabain. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
4: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumon, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
9: Anihani ragu, lehisiye bainu, agamba humei lelu baitu.
1: Larigela dimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo rigalila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
10: Maestro, flesa hebubano, arihabay nirule ligi erguñeboy. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega,
11: uguya gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribaisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai biro nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubai Jesusu. Aba laniye guhon lani disipulu gu.
0: Agamba humoi kate le boidu. Na dere geru waba, awle ugari garu wargate ahaburugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniye gubay, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniye gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gutimabay hada. Keila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, ligia wiri gutima bay.
1: Abati la ringu huan lu Jesusu.
12: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyaga Jesusu lun.
0: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigin. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
12: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Lariyega lun.
2: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi larige me aba me na falaru nibu
1: aba lariengu hesusu
11: igira ba nyahilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi ahi buguya baiba apuriche uganu lagu ti laru iha bungiyo
1: aba ya ti lariengu aba lu nabure me buset na falaru nibu gamo lu mo naibu ga yebe ayoro gon honha wabie bai lariengu hesusu lu
11: le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei Larigen aba larihin larigon, ma bui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10
1: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyin. Larige gahon.
11: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logo tinha na dagmentinha. Liga lunti lo bei hamuri ha lo mabungi lo louna na dagmentinha ha gana guon. Heiba, non ha nhado keisi mudun ha dão anima lo ganitinha. Manego huma sago huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gom huguia me ajano ha ni ka uma darugu. Dame le rebelo ruti dão aba amuna, busu huma furumi, harinha game, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahe lo bei gurigia hinsinha butinha lo darangi lo tida muna tuguia, Eresi biruba dun lau ukundani, ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayru le nyin lumuti heresi biruwa, hau humai leishi guti hon, areide guagu da humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na flasu ligia, Jarafa li laruwe ha bungi yuhon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniyaga me, ibini likali ken hagayra le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lagu Jarafa li la laruwe ha bungi yuhon. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, Sigalo habaishon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya lida me luweiri agusaru ni weiri timabu habaishunua sigo haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buku yati uburu gule kafaro na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
11: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ninugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
13: Wabure me, ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
11: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, Lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani aba lariyegu.
11: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kata inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata inya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigiragu adimuleha, honugu lani disiplugu lariyaga.
11: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihi bigueto. Gama lumon marihi hamuti.
0: usentia mehegiye ye behagambu ni lehagambu bigweto ani magambu hamuti.
1: Nying aba arufu dati liluru du muisesi abuseruti lochoguni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
13: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi abaliha nyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
13: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei tibuse la arufuda ateligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba larinya gu lun Jesusu.
13: Kata hege nibiri gubaya.
1: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gon heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiye. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dogra gon. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gon. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levi nyengiye. Tangiye le larihi bali aba gien legeye dun loy aba lasigiru ni leibugun aba ti lasigiru aba wuguri samaria na awoye suhati lidage umaligia tan le larihi bali aba lagude medagun lun aba leabi aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen aba lagura guni aba lawari daga duni lagun le lugu burigu aba lanuguni tidon haba chiludu gutia aba lonigiruni laruga tan le leibuga la samaria na ligia Aba lalugu chumu biya sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
1: Larinya galun.
13: Le gudem he bubay lun.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Baiba. Ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilia lubu imagida rubu ilatwe.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banye lun hafaru nuhi lagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanuhuani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hada agi. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahi ya harinya gubaya hagibu ge guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuwako awle uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifiri sando, sinya tiferudu na wala. dame le ha nugun ligi bugion lulu du lu ha gosero o ha gibu gion la tabu te go ha ligi sin huriyo ma di hari da huma lagu kabala hauna ba o kabala haringa dame le la chiruno ora lu ha dimura ha la ruf du bai sifiri sando le lu bai haringa ni hon
1: abalarinya gun aba handa ge grigi ha gya lu he susu
15: maistur arinya ga balu ni buganya lu lichu gun ni fananu lidage alaga
1: larinya ga hesusu lu
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinuha lia bala narede isonle na luba habayi. Aba larinya gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareida gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyu. Kaba saon le redere. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hondu nur. Mabu naguntia malubaha maga iligia haigin. Lau son lira, ou da lomuti a bungio. Me begi te mata um funagia sugu hau do nuro. Ua teni aba rida agin e gaiara te lixigo ni ibini aba ora. Lau un libagari kalaya be luwe ni lidihari luago. Ahen lubeiti sin a lubei hadugu ni le mene a gubei. Ka uago hadihari de luago buri libiri katei. Aria huma ida linha la lahu chin fulura. Ma wadigi mariti, mahu chagon ligia la daura gon. Ane lau son lira, kei narinha gu ni hon. Ni mehe urua e salomon lau son luende gon. Me vende tuti kei aba lidaginha. Ahente itara linha lubei, la daira kwago duni bungi sagadi, le anihim bei ugunya arabo an haruga lago dunya, huguia de game samadora kwago dun la, logo tafinha huguia le. Madihiri da huma lubei te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lariginha nuburi kata ile, ahen huguia, anihim aba hugu chin le sobuti habubu ilun sun le hemegi rubei. Alwa ha umwe lubei tiha la ruwe habungi yufurumie, aba melichi guni son lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni la ruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hisi ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensi toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasiyelo. Le nye lubei sinyalahe belu runhiveru tiha, uwa hage ha mutiri nye lun heijini. Narinya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi nha yubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahen ala dari ra agagu duanyu, ulese wabanyo monsu hagye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveru ha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinya galun.
4: Nabureme, wawon gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
1: Larinya ga wabureme Jesusu lun.
0: Lun furumia gwari ga ouni giriti gonfliti. Gufana daligia, le ligru be li yubu dire lun larinya hau tila na luba, lun leiga ga duni ali dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligi ya luago lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gine banya lari ya ha uriba, le redera me eiga ata abacharwada lige me lian bi liubdiri lida magara da hala lida aba ore le bindieti lo aba me lichiguni loiri aga ya bechuni loago la sia dire me lo la sufri luni le ha sufri rubai ha magun filibanya musule subudi habu bailu kala la busen rubai liubdiri ani maran seronte ma bahudin le la bechu basarago ainti musule ibidieti lo aba la dugu kati leburi luti la bechu loigi ma wairu bai la bechu le onti lichigu agibeti gibebe aluguti lumagi le gibeti igiruti labugi lariya ha gibeti mabai aluguti lumagi niabia aduna kwaguta watu ubowogo ani busenha dina hamuga durung wali la watu ligi lonti nasigun luigi aba onwe bon ocha waguni memenia na nigi lagumuchu arita kwatun san luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo manugo tina darangi lo faring go na nugo lumagi kwento Sengi goti da ba muna afani da goba uruwa hawe biyama biyama hawe uruwa noigi lagara ba goba uguchile lwagu lirau isani lwagu uguchile uguchuru twagu tirau isani twagu tuguchu idinyu twagu taguru aguru twagu tidinyu
1: aringa tigi Jesus hongrigia itara
0: dale harihi laburi gadu sielo abaharinga go lwagu lahu ya lahu ya anilige asuserda dantile lafrun suede abaharinya gon luago laro gadala anilige asusirda biang wotigi buhugu yele subudi hamuti luago tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidin lubai luago tiligabri dale gata balun hun ka wago sinyal lubai hasub diruni katele uwara wabai hungo ahinya gore gud aba guri ge buago aba bidin luma ligi bu yun lurdu ho shaba baran ser go bungo luma luago uma lubare ge hachilur Manika lamu gabu ligi bugion agusere guduti lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara aba meladaru nibu furisu rugon narinha hane bon lagu mafri dumba di bola nyigi darai bafayiru ni lagu muhon bigawan
6: San Lucas capítulo 13
1: Lidon meha dan ligia aba hayabi girigia aba udago lu Jesusu hawagu bugini galileena halafra gubanya pilatu Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesile silo webe hawagon. Harita gwatun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwagu idibuto madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari aba laringo. Ni ubudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinyega tun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyibanya.
16: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honho. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya go wabure me Jesus ulun.
0: Biangu watikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida liweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funagi yebelu tareda wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abani busi gari gu hama sun laga ni gu. Ahanya sun hibiri giri giya, gunda tiyan lau kate wairi gu tila ladigi bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
11: Ida liya li Gabriel arwe ha bongi. Ka kate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la liya kei aba li rara tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la wairi tun dari lun liyabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
11: Ka kate umu bai gayara la nou shagwe la ruwe ha bongi. Ita la liya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro. Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
11: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun li dangin. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti he belurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu di bai hadang haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinye game hun, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinye ga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinye game, harinye ganali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nu isun huge le dugu bi uribani, Legia bahayahu waha, akunhiya mehari dame harihini Avramu, Isaac Luma Jacob, hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Huguye me asagarua bogu di, hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia, hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage, nadiga busente ero esi lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
11: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasi firigu uriba tiya hada gina garigia, areida guagda aume sandi tiya larigin haruga, lasora nuadigimari. Luti nasigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
11: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun bungiyu. Ani nariyane hun lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba harie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalga dunia Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
11: Gayara ti larida wa guagu dun aba wugiri lidan luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba larinye gulun, lulidi, aba larinye guhun fariseu gu.
11: Furumi guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bainye gine furese.
1: Aba hasinye lugu hongwa, luhou nabuni. Dan le larihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya aba laniye gu hon.
11: Dame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lubidon aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balun laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Dame le ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buwaga yubaru, ludame la liabin le, amisura habalibu, larinye game bun, numada, seguba lidon aba ubaru uiri gutimati. Itara luba beresi viru inebese hagibu kiensunha nyumbo nye lwagu dabulu, le inyubo ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba.
0: le ene bute la nangu lungwa weiri bai la nugu.
1: Ariye gatigin lugu giri le amisur habali.
0: Dame le bichi gwa ba dineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, le duga ha misur habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Dame le badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba mekunda ba, le duga sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasaron hari chagwa banyali dage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage hanyumba ya logu dabula katele abalariye gulu Hesusu.
2: Fulesi wabanya grige ha egi banyali dan laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Hesusu lu.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra hasarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinala houdin darin ka furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi lariya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenya aduga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi lariya ga ya aba son liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir go dubai musu abalobah da ni sun kati le lun li yubdiri abati la ganyi du li yubdiri abalarinya go lun musu bai bali da sun o male uburu bai banuga nya me ha go deme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gela dugni abalarinya go musu lun li yubdiri na bure me adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme go ubaru abati larinya go iyubdiri lun musu ligia Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba la daga nari hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu
1: saragu hanya gerege afala roti Hesusu aba lagara ragun aba la niego hon
0: sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo Olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru bifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagastere lula rihe ahen kabahu bailubai lula gumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, hehe rapa haa arihu bali lao. Haniye game, Gumesi ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumuche. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafu nge nyuruti furumi elu la saminaron, ahi nga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahi tiarita kwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le ama uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lunhebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwari hitagia, Le migno ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidira gudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguban yalu hagambu, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigin Hesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lun. Aba lariye gulun. Idaliya sa kati li ariye wagu bainu buwago. Ariye ga bainu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire ilumege. Aba tilerederon onigru tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadue rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati larinya galon. Atri nyimba duwe runini yubdiri. Aba larinya gulon duwe numuti sabari ingaraba. Abati larinya gu onigiru tiligie lun, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya gu lun, agnya buguya atrinya badu eha larinya galon sa sagu turigu larinya galon anu habigara da adiga ba abal wagurugu gaduru wen abala subdiruni iyubu diri lagu shula lau auni giru tiligiya lida liga buri ladugu nikate
1: abati la sigiru hesusu arinyaga
0: arinyaga tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogu na lonha dugu buiti lon dame la lagu mochon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda le gunflube lida le mi bebe gunflube ginye lida le gi bebe le marichara kube lida le mi bebe marichara kube ginye lida le gi bebe ahon lubaiti magunfle lon lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le kabagia afinyera huwago lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gen hariya ha ahon ti magun fleron lau ha mege amo kabage ichi gele hani guano rigu hun sinyati le sevi don aba grigi hon bia iyo budirugo la duga liyere gu duba aba lun linsi deme aba lun o uwero bai lan lun aba la nuge me le aba kei ni kata sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisi ni
1: agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon abati la niego Jesusu hon
0: hugi arufu dagu manye hongo kai buiti hagibu ga gurige ahinti bungio subudi lumutu hanige le kate ile hanig bai gurige ke kate weiri ti linsi hon iere guti lu bungio luma gen li luru do Moisesi luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani Juan la purije honya uganu buiti le loagu di la ruwe ha bungio ani sungurigia Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliron lan, aba letra lida gen liluru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi agin agabarahani.
1: Arinye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago fino tu tau wendego to la dauro gubon. Sag hawayu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyen nyinginye aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwati ti luegen le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu aba lowe gudemeti ligia aba hanuguni angeligu lumon abramu. Aba gine lowe risiti aba labono dale la sufri ni la risiti ligi ya lida fulaso lenye habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abraham dise gien luma lasaro nyu lobo gien aba ti lagu waro gon larinya ga nugu si abraham gudeme na bon ona habe lasaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi lamu ga edere twagu ni nyenye la diga na sufri ni ya sarago lida watu kemetile aba larinya go abraham lo nirau Arita go ba lwagu buidu lame ya da bun li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya go risiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunyei. Lola dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya go Abraham lo. Anihi le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi. Adika ha ma gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu che Abraham. Gamalumo ahenyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Asakri hanya hamuga. Larinya ga Abraham lo. Ahi maha ha bai ha duga gasu lau le larinya go bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagin ni ahi asara aba hada gen hilanya lo lidin adimure ha hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihi bilan buri kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Goni gi huma lubaiti, ahin adiga ba mule o bibu ganye uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya su lida aba weyu, sedu wei ya su liabi ya ringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostolugu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: abati la ringu hababure me Jesus hon
0: no hamuga ni la murun sero afia ni hida ibi di hamuga nyere la keisi abati la mostasa kayera ti hamuga haringu tu ti dibu webeto gidaba yagi en la usum bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi abahi dage ariyagu ti lulu muso dale lagir budon arabugiye lari gela woha oloni gironiye ibiyani go beluba nyuruba eiga wa
17: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Enseño.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hey ba, ahu da guahon guahon fa dirigo.
2: Dan le houdi en lubei, abaharei dago. Yinti abahada ge, dan le larihi belago arei dago alla, abalagiri budu lenyi lubei Jesusu, adimurehi na bui ti lago bungiu, lau umala liheriti. Abalahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligi, abatilariya gu Jesusu.
1: Ma disi ya no arei dago tinya, aganya ge ha hibiri nefu. Aniha gubeiri gulubei terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilaniye gulu ugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
2: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai, mari wakubei aniha o anigita. Laduga lida linaru kate anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Abati laniye guhon lani disipulugu.
1: La chiluru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguru gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ke la rihin aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri lun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu wargoti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara da gun sungu bai, itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumbe iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warugati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto, le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai, le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: Larinye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon. Dun larufu da ahon, lwa gulunti la hafuri dun lubungiu su wandan. Mefeidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
1: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungiu lon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyo ngini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, lwago aba tuuri bun luma aba atagani. Lwago saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, abalariya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yano, minebe hagia gurigi yano, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli inugurasan.
2: Abalariya gun Jesusu.
1: Aniha alariya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Nariya harehon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon, nadari rubafu nasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, anenga

0: amugari gye kai ni kata laniega.
1: Aba hodi bia wugun ya templu rugo afuri de lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu no gumadi. Le fariseu rara linha la furi no lariega. Bungi. Seremi no mutu blago mita na na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha. Ni kei agubur hati lisensu no gumadi le. Ayunara tina bia wei asulida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginha disi lida ge kada sale belu ritunu bom. Ahenti agubra hati licença na gumadi, abalerederon disse. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohar gulei lanigu agu lau igarigo, larinaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinha rehun, luagu giribula agubra hati ligia lubion, recibe nyule bungiu, mama fari seu ligia. Ladegalea nagu ti lungu aweiri, una bubeila nugu, ahen le una bubeila nangu lungua, Wiri bela nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi ya, hagiye lilinda banya laruwe ha bungi ya. Ninaru hao, Lagu lela meresi biru lumuti laru inha bungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu, laniega lung.
2: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniega Jesusu lung.
1: Ka wagu bariega no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lung.
2: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniegu lung.
1: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariegun.
1: Henegu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru inha bongiyo. Menegu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laru inha bongiyo.
0: Aba hariegu ha agambu bali.
3: Kati ti gayara bila salbaru.
0: Lariega Jesusu hon.
1: Le hasi nyerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Lariega feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
0: Aba lariegu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba lariegu hon.
1: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinye gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, aba lalig daha, kala susere bai, aba harinye gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati laguara ha lariega.
5: Jesusu, la tuga wa gudavidi, gudame nabu.
0: Haluba luba banya, abahadein halun, lulama nichu, ligietuma laguara ha.
5: La tuga wa gudavidi, gudame nabu.
0: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
1: Kapa busa rube na duga bu.
0: Aba lariegu lun.
5: Nabureme, buseti na narihi.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
0: lida meme ora ligia, abala rihi malihi tiligia, abala falaru ni Jesusu, ichigena uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagia hichugo uwerigo ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disi tigiri ti Zaqueu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibetie grige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu, dan le lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
7: Zaqueu, lariba furesei, la diga nuti nerede rububi ugunyei.
0: Abatilarariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani, dan tile harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Zaqueu abalariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichiga lamida le nuabwe hongu demetinye. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu laulu.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia nyabi bayu bawagun awle wagiri garawarguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larie gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larie gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, abalona hahawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalariengu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulasu, abahona halarigi, luhariengu lun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haru iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Abalagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la, lagayenu kala aba. Abaliabi le furumiyate, abalariengon, nabureme, ganyinti nadisi weya suligibu agun bisensu. Lariengon uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi inhabiyama, Abalariengu, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisensu. Abaginye lariengu lun, baguma dihalida sengu fulasu. Abatiliabi aba, abalariengu, nabureme, aniha bisensu. Arida numutitida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Abatiliariengu uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Abalarinye gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinye gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalariengu uruwe.
1: Narin hanehon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luwe. Ahayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba yelun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginyan.
0: Larigen lariengu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariengu humbiyan hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirare ufulasu le wagibu ginebay, damele hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafaraga deyme, abamehanungu ninyahon, ahon alug duwa kala wago hafara gade haniga ga meluago busen lani habureme
0: aba hodi aba hadari ru itara ke lariye go Jesus hon dantile anyaha lubai afara gade burigu aba halug duniya laburinya haniga ga hon
9: ka wago hafara gade burigle
0: aba hon buniya haniga ga hon
10: ladiga mege lani wabureme
0: abati hanugni lu Jesus aba hichugunu hadara gula naga wago burigu aba hawaira gudini Jesus luagu ke awain sereina la Jesus atule heina hamon hadara gun uma daruguluba dan la yara fanya lularari rububule olivo aba hagume serusun ha afala rubali agora ha la ugundani luma adimure ha luagu luairi gubungiu luagu buri milagru le haribe hariaga
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi pegi daliri wabureme
0: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
6: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
7: Nyenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Lagu wara hapa labu li dubu nuago.
0: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Abala yahu ha. Hawagulele na fulasu ligia laniaga.
1: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kama lumo. Aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni waba baria ruge yegu walawe huburi gute. Lusinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suina kubai. Migro banyani aba dubu ligi bagu dubu. Afara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
0: Aba ti le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
7: Lariye hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutiye lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
12: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Nalaga dadu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago lona halabungi yo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyero wabailu. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dubu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
1: Maria gunubai ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu, lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi yati mabai nu. Hafuga inebe bei hong, aba lona hani. Dale harihi bali, aba haniengu hamagua. Ani hale lumbe le resi biruni alaga, wafara li hilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lidage fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: abati lalga daha Jesus ularinga.
1: Kabati ladiga labure mechari, liabiba, abame lafara guni na dagmeti hagi hilagu bay, abame lishi guni ishari hongamu.
0: Dale hagambu bali katele, abaharinga gun.
3: Masuser dalamu gaiter.
0: Abalario guni ya Jesusu, abalaria guhon.
1: Kati lila bele buru anyubaiti na lereru bungio, lenye lube larinyaga. Dubule me aube me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timat. Purume warg le chuber guti lagu dubu ligia, la nyori duguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
0: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, Hawago ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum, madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigie. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia, ha afamadu tiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali guduboli harinya galun.
6: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
1: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
0: Harinya galun.
6: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
1: Lelani uruwe ruhume lun uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamuti abur gada tidon hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu gya girigin. Wairiguti haningi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariya hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le ove bay. Nyenye nu mehati sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, lari ginye maria ita hama sedu guboy?
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Lidan ubo le, Maria ti ugurinya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigia sielo. Itra nyame ke angeligu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni, Didan le labur habay li buguru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariyegu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
6: Buiti barinya guni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
0: Nye no sarago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
1: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusru hong lau inebe se umadarigu. Alwa ha hamai ubar le ha bara wiri gutia templu rugo, luma lubui doagai ubar lida adinaruni. Gidaha mutugin ha ba wuni ha hilanya banya umari hawai, lunti ha dora gon lau luri ba hadago, aba hadango furia gi migina go buriti. Wiri ti mabu ha bai chun luago sun le hadugubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, lue yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganhala la ledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fem, maganotlebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa, mudun, le lanina luveyuru esefruni, abalarinha gu Jesusu lufeduru, lumahua.
1: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Lariega hon.
1: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larin hare maestro hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e kuwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni eigini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
1: Ome bu nabuse ron neigini eigini le lani na luweiri esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
0: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
1: Baruhu mei le, farin gua humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe ha bungi.
0: Larigin, aba la nugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
1: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu, luma genguwe to, adika humi le, harita wagu le menuwagu.
0: Itara meme ginye, larige heigin, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
1: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le wuguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube ila luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
1: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labuti kufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha kai lichi guni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe luha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariyega tiginye wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila laucha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lida me aura ligia. Ani dame le bagiri budu nu, bijiga me dhigda guwa hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum,
4: Nabureme, aransete na luni di buma frisurungum, o lula no me buma.
0: Lariega Jesus ulun.
1: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru waweya solo barega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidi ya nabon.
0: Abati lariega gu Jesus uhon.
1: Na lenon habalo masago tega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariega gu.
10: Ua maestro. Memega irun tiba ni kata.
0: Abati lariega gu hon.
1: Ahinti weto, lega saga de ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha hare hon, lago lagun flirubala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha weto.
0: Abati lariega gu.
4: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba lariega gu hon.
1: Buidurigal.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
1: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagurigarowurgati.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
4: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
0: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelon vene. Aba larinya gu Jesusu.
1: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, Hanyibi banya anugay.
1: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyo, marigudu humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyo tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu ni lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagien la nyuru Fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
14: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yedagu Fedru, lariyaga.
4: Ibidi yantivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagu.
4: Hani guginye abugwe.
0: Aba lariyagu Fedru.
4: Mama hani guwau.
0: Kibri aba ora lariginye. Aba ya lariyegu aba.
3: Inarini lwagu luma nya hanyay la wugiri le la duga gali lea na gien.
0: Aba ti lariyegu Fedru.
4: Ibidi yanti nuka lwagu badimereha.
0: Lida meme ora legia, dan le aniyegu la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu arihe lwagu Fedru. Aba larito gu Fedru lwagu lebu ga lariyegu bai Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyasu.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahuwa lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyenge inahagia.
3: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ke kalagayo hoi buogu.
0: Aba barihanabu ni, lau haniyegu saragu amukate. Danelaruga du boy, aba hondaragu ugiri ya weirigutinya, lida hafinye huriyu, Habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu dati le luru du Moises. Abaha nugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, le linyu aga il luru du, abaharinya gulu nyi.
6: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
0: Abalarinya gu hon.
7: Anha narinya gu hon luago au la, mafinya badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abah katin hon, lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halugu duni sungu bay.
6: Bugie lubay tilirayo bay bungi yu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
7: Huguya guanarugu arinye gu humali luago awla.
0: Aba ti harinye gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagye guanarugu agambo wa mali liyumu lugugye.
13: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
6: Dariwa male wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Aba ti larinya gu pilatu lu.
8: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lu.
7: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Aba ti larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madari tina duru logu wugiri le.
0: Aba ti maharinye gu here.
6: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali lea gya. Aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile. Aba laliga daha ahin gali lea na lubai wugiri ligia. Danti leharinye gu bilu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legu mada gali lea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu erodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katai. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Aba ti lauseru ni erodesi. Hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alga dagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gda la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faru hilagu bay luagi. Na baicha gdali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, luhan ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la sungu bay lidan aba.
15: Afara baile. Barawasi.
0: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi. Lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligi regiduni Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tumahagu waragun.
15: Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay.
0: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
8: Kategori bat la diga bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chagdali aba menigira guduni.
0: Aba ti mahaguwa raha. Guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya. Ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habuse rubay. Aba gubayti la diga ni pilatu le habuse rubay. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubay. Le ada rubay loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon. Luha diga ni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena, giri ti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuka guduni guruwa lu, aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
7: Uriya Jerusalena, ma yahu ahumanu wagu. Ayahuwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaridu.
1: hamaginya ha barahin hanya ban hama ha mata gata ha ban abam eti harinya guguriga nu ubu inyute abu haba wa wago aniga hagia me nu ubu una buti darugwa ba wau ladega ahinya diga habali isunle lau tidigu webe le tidu gili kabagya madiga hama laule mabwe hali
0: bariti yeginye bianga fara hatinya luha farun uwara lumu hesusu dale hachili ruboy idon filasu le giribay lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bian gafar hatinya hagaya aba loge lonvere aba loge lubona dantile anya hala adara goi hesusu lagu guruwa aba larinya gun
1: nugu che ferud na banya laduga ititi ti hon kala hadugu bay
0: aba hahore rusu daragu ubunuruni luhari kabala un hadagi teredera ladara gu hesusu Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
6: Salva te amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua de rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehereha tinha ginha sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, harinhaga burilun.
8: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
0: Ninye tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenyi
2: aniha aruwete huri
0: abala nabuni aba hadage gafare hati ya hadao guben lagu guruwa hesusu larinyaga
15: ahen bugelu bai kristu bai salba guwa ba bungwa salba bawa me
0: abala denha leaba luloba larinyaga lun
9: manufu de tibusa lwe bungiyo bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri luma uwagia gadine tuwa lungwa sufuriru Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahiti wugiri le madigi tini kata wuribate.
0: Abati larinya gun.
9: Jesus, hari tugo bati no agu dame le lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
1: Ninaru bau lagu numa bati pula sielu ugunye meme.
0: Amidiri gun abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilaguwa ragu hensusu.
1: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Kilarinya guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le yasuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya ga.
6: Inarani, maduron tibuga ugari le.
0: Sungirigi ha nyimbanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyingie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumada gu hesusu hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyingi aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibge bungiu lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, ladugubai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesus luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti lago aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafala runi wuriya hanyo ibi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamoi umuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moises.
13: San Lucas, capítulo 24
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure mehesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani ya hagi ya hon.
16: Kawa mohalo hile liwa bai hata hilain, uwa kia sarali lida gawe.
8: Rita ko huma logo le meha la ria mri hum da le kan le mri meha. Logo le rube la susa ri rubo. Ligia le uviri gari wa rubuti. Lut na le derege rung haha hudu ka fi uvya. Aba me hata ngari logo kuruwa. Aba me lasa rubita ge oveni logo le rua we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le la ria gubi Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu rubo hon unsu apostolu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi ei bagwena lagu umuho. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubiyo, lau tuweri anigi, lau kata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru flasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu rubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
16: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
17: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rige hada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
16: Kage ya susere dubai,
0: harinya galun.
17: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sun grege. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe lumalu ladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri butu aba hayabi aba dogomo lwagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lwagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
16: logo tige kufura nda huma lutiginya luba hafia no lwagu leme haria gu bi profeta gu Mafuna gya luti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube le rene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
17: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi toagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti haniya gu hama gua.
17: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada, arinya galei, Tila lere rubungi uwon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
16: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
16: Ka wagu hanufude dago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi, ariha humei nuhabu luma nugudi, au memele, guru humana. Magrigo ti panto, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufu duni luhabun lumalugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba larinye gu Jesusu hon.
16: Anihisa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinye gu hon.
16: Le asusne rudu bai no, ligia le meha wagu bai narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruanyu bai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
16: Buruanyu linye lagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon son grigye ubowa gu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abatila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abaladinyuru hawai, Aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
18: Tale la kume serube sunkate, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi meme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagudu bai hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyenye meha aba uguri lona habungio, giri tihuan. Le nyubu ibei, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungirigia lidagi. Mama huan le nubai larungonga dagudu augirigia. Aba uguri ligia le ona hubai lu ladimuri habala luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungirigia ubogu. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahinye baya la bungi. Lirahinye bungi yu hagie mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lukuda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimure ibai saligwa ti uguri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu ugu chili. Ladiga ligia la lirahi bai le abara guti. Le buimbai lau insi ya ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniya gu.
3: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubara gegin
18: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru aliluru dumbungi aiti insi ni luma inarani lidage Jesu Kristo liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarigu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada gen ladiga wagon levi algu dai kate ingi la. Aba laniya gu hon fura.
3: Mama au Kristu bai.
18: Aba yeti halgu duni.
10: Tata buti profeta Elias ibuguya.
18: Laniya gu hon.
3: Uwa mama au.
18: Aba ya harinya gulo.
10: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
18: Aba larinya gulo.
3: Mama ginye au.
18: abati harinya golno
10: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle konka ona habaliba kagi gayara baibania guwon guogu
18: abalona bunia laumeme dimuri lemeha harinya gobe profeta Isaías
3: au umala lile agua raba ilidan flas magaira wat darahuma uma suruti luba liabu wabure
18: hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu abati harinya gullo
10: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha
18: aba larinya guhong
3: au lauduna nabadi se anihi aba ibidi yati hun paganagu liabu iba narigi wugiri ligia madina tina ni lung hamuga nafaraga duni tagiri galigaidi
18: sun kata ile lida Pulasu le giri bei Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi hihua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
3: Aniha amudun le launa habei buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutisugunao. Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
18: Ariya gati gie hua.
3: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gairugi timeha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu. Aba melarara mulabu lugu ita kabukiri, ligi ya wukiri, ligi ya le abati seba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligi ya la liraibu ibu ingyo.
18: Laruga, nyeye ya huwa hama bia hada gelaniku. Dale, larihi ibu huwa, lasigun Jesusu aba lariyeko.
3: Aniha amudun le lanuadiru ibu ingyo.
18: Aba, hagabu ni bia lani huwa disipu lugu lariyeko hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
16: Kaharia habai.
18: Aba haniye gu lu.
17: Maestro, halia baganao.
18: Aba laniye gu Jesusu hon.
16: Igo gu harihei.
18: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi lelamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi hua aba hafalaru ni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
17: Dariwa mali Kristu.
18: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariya gulu.
16: Simon bugu ya lelire Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Fedoru.
18: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
16: Falabana.
18: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
5: Hey, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
18: Aba larinye gu Natanaeli.
19: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
18: Aba larinya gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
18: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
16: Aniten aba laduga wagun Israeli le timat. Uwati yegu au lidan.
18: Aba larinya gu Natanaeli lu.
4: Ida liyangi abasubu diruni.
18: Aba larinya gu Jesusu lu.
16: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bu. Dale tabu gianyati bulati di bu igu.
18: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
4: Maestro, bukuya lirau boi bungi, bukuya haru itabai Israelina.
18: Aba lariya gu Jesusu lu.
10: Pafino bem no ladeira que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de buigo. Bariu bati kate we no mutimati loile.
18: Arinha que te guia Jesus.
10: Ninaru hau, logo ari u bina cielo darago, anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
13: San Juan, capítulo 3.
18: Ñeñe aba uguri.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Amahana.

0: logo le la rinho a gente le a fim erote la chouro boi logo inari ni la le la rinho boi buingi le louna ha boi buingi o le reru buingi o la dimre ha boi la duga mebe hati lichu kuni buingi o la ni sifiri lu hinsi hati le reru buingi o lu ruha liginye ubafu lu logo sun kate le a fim boi logo le reru buingi o kabagari ti le magumu chadi a gente le maha boi la fim eru logo le reru buingi o Mabagari boy libe bagari ligi ani mebelu boy sielu. Laburu haru gba liganyu buingi uluagu.
1: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guesusu sigau lani guhua. Aba gibet mahama grige nyibite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la, Jesusu, abadi seihabai. Lani guabadi seihabai. Dale, La subu dirum bali Jesusu katile aba lafuridun hudea gin lu la giri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus oibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
3: Rubo morusu duna no.
2: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu uri Samaria na tolu Jesus.
4: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian, misi ya wati ya gahuri hongu wa hama Samarian.
2: Abalaria kwa Jesusu tu.
3: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawaiduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
2: Abatania gulu.
5: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie nu. Hakovu le meha wagucha igiru balifusu lewo. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau Hakovu.
2: Abalariye gu Jesusu tu.
3: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichigu bai masandiru dugia alime magra bu. La duga duna le lube nichigu ni lun, gesen sebe lida lu lichigu ibagari magumu chatiti lun.
2: Aba tarinya gu lun.
5: Ruba iduna ligue nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
2: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Baiba oge bumari, aba me biabi.
2: Aba tarinya gu lun.
5: Mamaritina.
2: Aba ti larinya gu Jesusu tu.
3: Binaran lagu barinya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya uguni ya umat ya bagana wa. Ani mama bumari le umat ya bagana wa weto. Inaran ni le barinya gu bai.
2: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tarinya gu lu.
5: Afinya tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu watiame halu bungi uja. Luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
2: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinya banu, lagu anita bila da lu hahu duragu lumbungi yu, minti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chiliruba oura, ani aniha oura ligia, lun lau duragua bala lubungi yu lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu ugu chili lun lau durawagun lun. Sifiri bungi, ani hau duraguba nya lun, lun ti hadugni lau sun hani sifiri luma hanarin.
2: Aba taniye gu lun.
5: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu du bai sun kata iwon.
2: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
2: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabu serubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
5: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati bugo disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Ani aba egi ni numale ibidi ati hon.
2: Abati haguba seru disipulugu alg dagua hamagwa aba haniya go.
6: Mafuna sabaru hi egi ni lu.
2: Aba laniya go Jesus hon.
3: Na dugu ni lugunda leona habalina lumandagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hong. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dandu abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke lubai bai lariya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Auna hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
2: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lilani Samaria finyeru tia luagu, Jesus lau taniye gu uri tuguye hon, luagu, aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumura gulu, lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
7: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubou.
2: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lundimeime. Nyenye iti aba uguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasule giri bai kafaru naun. Da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
3: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinya ton.
2: Lariya ga wugiri ligia lo.
6: Keimu furese, lubara gen lowe nira.
2: Abat lariya go Jesus lo.
3: Giribu babu ubiyong, arita kwa libira.
2: Aba lafinya no wugiri ligia luagu le lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lo.
6: Arita kwa libira.
2: Aba lalik dunia, kala aura lagomesele lira arita. Aba hariya go lo.
7: Gunyar la dengre abara bume yo la gidara biri wolwai.
2: Aba la rita guni luago ligia la ora la niña gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus. Dale la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
1: San Juan capítulo 6.
2: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya giri gia afala ruti ladiga. Hari hini buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu haba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da lariye be Jesus lo agu saragu hayan la griga falabiti abalariye gulu Felipe.
3: Aleba san wagani ha igini hon son goriki ha.
2: Lariengo bali lira lurugu lagambu kabala lariengo Felipe. Yesusu subudi lali buka kabala ladig. Abat lariengo Felipe lu.
8: Ni bien san fiadil fein, logu abon lu tafani honiwa, murusu hada son goriki ha.
2: Abat lariengo Andres, abagi hada ge disipulu. Lelemule Simon Pedro lu.
9: Ani haba irahuya. Anu hiseng fein luma. Ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
2: abati lariña go jesusu
3: aniña go ma hon songo belu hanyoro
2: yeye no hawana seng milu ugonia bogudi hawe unia ha mai rahu keiti yeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyoro abati lanu go jesusu fein luha burugo lariñe lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon lan disciple aba hafani hanno disciple go hada sun pa nyumba ni gemme me la diga hao udira ruina le sun le abu seru be ho dan le kimule ya aba la niego jesus ho la ni disciple go
3: abu ta ho mai sun le iger go be me feri dino lamu ga ni kata
2: aba habu da hanni aba habu che go du su fani e la ul ti fe fe le iger go be ti da ge seng fe Dati le hari bali grige milagro le la dugba Jesusu aba haniye go
7: inaro ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo go
2: ke ti la subdiru ni Jesusu logo go se hama hanu ni la ere lo hadug ni uru me aba li di labu go logo wo dale la guñe dubai aba haraga chulani disciple go la rundun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru Ahiro huwa loo achili nu kafara na umu. Buri galiti machiliti Jesusu hama. Aba lagome seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhom.
3: Manufu didahuma. Aule.
2: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi ni lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nyi lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuag. Dati hani hebe giri ye loagu uwala Jesus unyei ni lani disipulu gu aba hadi na gutidon ugunei buritugu. Aba houdi kafar na umu alu hai. Hale la chili rubai lubafru gu duna aba hadari nu Jesus. Aba hani ye gulon.
10: Maestru, ida buga sambi abi?
2: Aba lari ye gu Jesus hon.
3: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimbo le don halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago eigi ni lega gumu chadite. Alu ha humai eigi ni le lani na ibagari ma gumu chadite. Dige eigi ni le lube niche guni hon au le lero ugure. Ladiga rur alibungi ugu chile upafu no lo niche guni ibagari ligi.
2: Aba tihaniya go lo.
7: Ida lubasa wadiga luo di lau le lubai bebungi.
2: Aba laniya go Jesusu hon.
3: De la busa rubo y bungio, luja finero no hago aule luna habay.
2: Haría gati no.
11: Tabagi esei mi gallara barufu de won luja finero buago. Kage kata y badigwe. Oja mutumeja wagucha go feinto gilbo maná lida flas magueira bati. Keitania gunilereno bungio, ogu da lumotin a feinto cielo guineto.
2: Abalaría go Jesus hon.
3: Ni naranjao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tutugu ya hon. Nugu ti ichi gubaron fein cielo que tutoti matima tu hon. La diga fein to lichi gubungungi yo. Tu gato arari lubon cielo gen. Ani rutu gie ibagari hon lila no ubo.
2: Aba di harinya go lun.
7: Rubo fein tugu ya won sun anda.
2: Aba laniya go Jesus hon.
3: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu iti numon. Malama digu ya lime. Le afinyo iti nuago. Mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya tu lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi itianu. hati nyupi tia numo mabugu nubanya. Mama ni abi ya sielu ke luna dugu ni nugunda, ni abi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa nirubu inuguchin leuna habalina, lumeferi diru na ni aba hata ke halichi kubanyanu, lunsaraga darugu na ni elida ke owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa nirubu in leuna habalina, lunsun laha nuguti na kesi li raubungio, afin hagia nuago, lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na saragu du banyali dagi owe ni lida lagumu honweyu.
2: Aba hakume seru huriyo agili liha luwagu Jesus la duga la niye gu luwagu ligie la feinto arari rimonsielu. Aba hariye gu.
9: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liyati la niye gu bay luwagu sielu ge la lararira.
2: Aba ti la niye gu Jesus hon.
3: Magili liha humanu wagu. Sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luagwa nihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyi arihe. Ni naru hau. Luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon anuha feni to arari rubon sielu gien mawe gu hamamu gaha eigit nyatida gien. Au meme feni wima tutuguya to arari rubon sielu gien le eigit itida gien feni tuguya la bagari dubasun wata. Feni to lumbu nichi gunu nugu bugu anarugu, nichi gube lunga yara baila habagari dungurigia.
2: Abati, herede nuhuri yu adimune hahama gwa, abaharinya gwa.
12: Ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
2: Lariya ga Jesus hong.
3: Ninaru hao, lagu ahon la maigi lina gya nugu bu awle liro uguri, matun humi me nita, mabagari dubadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, kabagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lidagin owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu. Uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugurugu. Gurale nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati. Ani kabagari nuguya lidagin. Itra meme ginyan le egi ti nidagin. Kabagari bay nidagin. Anuha feinto arari rubon sielugin. Houtin haguche ku feinto mana. Lausun luwuyeri. Ilago tin le egi titida agin fento la bagri do balun sunda
2: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de jesusu kataile saraguha ya hadage ha fala do bali jesusu dale hagambo bali rufu da hanile aba haniye ko
13: ere gu ta rufu da hanile kaba san haralu
2: aba la subdirun jesusu lago hagul mehela lago katiligie aba la niña gujón.
3: Su que guagudalu mutun san lira. Kaba hamuga funati a su sereda. Aja na hamuga harija. Au guguri garo wargati. Amu deire nare gong cielo. Leme genin lubay furumi. Ruti sifiri y bagari. Ajen ugrigu me begiti ni kata. Ani sombri kate le nare gubin hon. Lani na sifiri lumay y bagari. Ana nyahin wahida gen mafinyati.
2: La duga. Luma gen furumi ati da. Subudi la nya Jesusu. Kata nya la mafinyamaya. Luma kabala lugure. Aba la niña gu.
3: Ligia na niña gu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chi bungi aguwa rupai lun.
2: Luma geta ligia saragu hanya hada ge ha afala rubani Jesusu aba higiru. Aba maibu gu hanya la luma. Aba ti la niña gu Jesusu hon duusu disipulu gu.
3: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
2: Aba luna bu simon la niña gu.
10: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungyu vimati.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
2: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago yinhudasi, leli rau Simon Iskariota. La diga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
1: San Juan capítulo 7.
2: lari Yesus kata ile, aba ibu gaya Allah Yesus, lupa gua kali le. Babu seru ti lele denun hudaya, laduga habu seru huri uhafarun hilagu be. Kaiti jara falila aba lida ge hafedu huri ule giri be tufedu dibasen, aba haniya gun lamu le nulu.
10: Mere de revaya, baiba hudeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu do gwargi. Keiti adiga ba kati libe na le. Adiga bai ligibu ginye sun ubo.
2: Ni ibi ni lamuleno mafinye tiya luagu. Abad lania gu Jesusu hon.
14: Masirgi li dan lu nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Sinyati hiere gudu hon halani no ubole. Anati au hiere gutina hon. La diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida afedu. Au midi badina kwento. Machirgili nidani lu nidi.
2: Larige lania guni sun le hon. Aba lerete nungali le. Larige houdi lamulenu. Lige lidi Jesus lida afedu lige. Mafura aguru gulinya. Kamahamuga mabuse eruti larihiniwa. Italia halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
10: Hagei funasavu girile.
2: Saragu hanyati algu dahati aluagu hada girige. Nyenye nwani yago ti aluagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ani yaga.
10: Mabui dunti. Eye halumuti yang girige.
2: Uwati niaba adimu nehati funagu luagu. Latuga hanufu dihawai huri. La mida unhali fedu lumagwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba la gume seru arufuda. Aba tawiri do hanigi huri. Aba haniya gu.
11: Idalinya sala subu dinu ba ile saragu kate. Matuni haga ligia.
2: Aba lariya gu Jesus hon.
14: Le narugu ta habai mama numagiyati. Lumagiyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula duguni le la buse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumagiyati lubai bungiyo le narugu ta habai. Lumo luago lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luago lani lungwa. La duga ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ni lun leona habali. Lige arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luago ru lani Moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tiniya bahida ge uwa razuti luma lurdu ligia. Ka wago habunse ra hafaru ne hilagu bai.
2: Aba harinya gulu.
11: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bai.
2: Aba lariya gu Jesus hon.
14: Luago riga apa kate lena digo bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luago ti hagabri huriyu le sei ni tuago austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuago lostarun ibi nilida luweire emera guni. Ahinya diga hubali lira ibi nilida luweire emera guni luweire gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu haganyi danuma luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweire emera guni. Magusera guta huma laule harihu bai. Laula iriche uhagusera guta.
2: Abati hagumeseru hada gen haga nubai Jerusalem aligu daha hariyengu.
9: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimuri ha ligibu ge guriri wo. Ani uwati ni yaba ariya guti ni katalu. Lefuna sa afiye hama gumadi mateluagu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon halie ge la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi ebu inikau halie ge la liabi.
2: Da la gambu bali Jesus kate ile. Da la rufu da henlu bai templu lugu. Aba laniye gu la umala liheriti.
14: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibi luagwa nihila. Ligie auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani ligie auna habalina.
2: Aba ebeti habuse anu hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gen la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
10: Tamele liabi Kristu. La diga ba funage amu milagro sigu la ugirile.
2: Aba hagamu ni farise ugule haniye gube girige ya luagu Jesus. Hagie haa haputi gufadi. Aba hona hasuda ago. Tempu lugugi ilu hadagri. abad lariego Jesusu.
14: Murun sulugu betan ere dero humaya. Aba menagir budun lumole ona habalin. Halu habadin. Gamalumu madari hubadin. Daduga sinya bilahi dilinyi hibadina lubai.
2: Abati hagume serun huriyu. Alg dago hamo.
8: Halion bafuna saliti le sinya bay lubai nega wadairuni. Lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya. Kaminila la ularinya guwon halu habadin. Gamalumu madari hubadin. La duga sinya bay lahidi lenyi hibadina lubai.
2: Le lagumu howe yuli da fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lania gu lau mala liherete.
14: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinya tinuago lau hi habadu na wima titita gila nigi. Ke tania gu nilereru bungi.
2: Lania gu Jesusu lau lira luago hala afinya rute luago. Heresi biru bila si firisando. Dan ligia, mia bingili meha si firisando la duga bagiri budungi lila Jesusu lari gong sielo lido lueiri. Nyenye nuhada gigirigia, dale hagambu bali kata ile aba haniye gong.
15: Ah, inari ni lwa gwa niha la profeta le mehe lubo ili abi.
2: Haniye gahibiri.
16: Aniha Kristu bay.
2: Haniye gahibiri.
10: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela urue David Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, nyengi enti lubai David.
2: Aba luai ti hafari nagu gerigia luai gen Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadairini uoti ni aba adiguti. Aba hagiri bundu sudaragu hatani na templu hari gong. Hamo fariseu guha habuti gufadiri. Aba hanie guhon sudaragu.
8: Kawagu manegu habali.
2: Aba haria go sudarago.
8: Pua gilini aba adimurati keila dimore ha wukurile.
2: Abati haria go farise go home.
8: Igira wag da dogi e hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la farise go afinye tien lago. Ahe grigi ha. Ha afala rubali wuguri ligia. Ha ibidi e bubanya lule lurudun inyarogu wany.
2: Nicodemu. Leyendo bay adimore ha luma Jesus guño. Ligia bahada ng fariseo. Aba lania guhon.
10: Según walurutu, siyati wasinye diruni aba vukiri, magambu ga wamay furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
2: Aba tihania guhon.
8: Galilea naginye buguya, badimo na bay lagu lufulesay. Aturi abon lerenu bungyu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
2: Aba hao disungu bay, habyo.
1: San Juan capítulo 8.
2: Ahí Jesús, abalidi lo hago por la giri de olivo. La ruga binafe, abalá giri por tu templo. Abahaya bisun giri el lubado. Abalá nyuno, abalá gome serun arufu da hao. Abati hanu garufu da ten liru do moisesi, ama fariseo. Abahuri hadari rego, agabar hei tuma. Abahichu gunu, amida guhama guha nyeme. Aba haria gulu Jesusu.
12: Maestro, anu haburi to daribu aguaru aga para haitumari. Larinha hareliluru du Moisesi habagu hibe burinya ha. Lu la chamura wagu dubu habagu dari hovegu. Angi ya bugu ya kabarinya gube.
2: Haria gubali lira lu hochagu. Lu gebu nala hichi gulidune. Aba tilena mucho Jesusu. Aba laburi hamuaru gulau luha. Keiti hasigino aligu dagui. Aba larana. Aba larinha guho.
14: Furumi uware kihita angele mafigo nti Sio lai furumi ya tidubu tuwago
2: Aba ilele mchua Aba lasigiru aburi hamuari Da hagambu bani lelariye gubai Aba hafriduga aba Hagome serahama geha Waina mutimaha nyabanya Jesus uruginye eredira Tumawuri ituguye Aba tlarihi tuwago aba lariye kutu
14: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru Uwa tisani aba asia dirutibu
2: Aba tania gulu
5: Uwa, uwa ti niaba na bureme.
2: Aba ti lania go Jesus utu.
14: Ni au, masinya diruno badibu, baiba, mafigo hadigia ba.
2: Aba ya, la dimune a Jesus u hongirigia, aba lania go.
14: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga. Ibiharu gu lubai larugonga le ichi gu bai ibagari.
2: Aba ti haria go fariseo gulu.
16: Bugu ya,
11: badimre hen buiti bogo me begi tilira
2: abalaria go jesus ho
14: lausun aula dumre hebu buiti nuogwa ge begi tilendaria go bai au subudi numuti halinga ge laniabi lo mahalio balanidi ahe huguya ibini ti hon halia ge laniabi ni halio badina la huguya agosara gudun kai hasami no rubo waguna au magosara gudoti na niaba ahana hamuga agosara guda na dugin hamuga la uwarane ladaga mama ruba au agosara gudu nugu chilauna habali na lagosara gudu bagin yanuma buruwati lida hilurudu lagudan la le gefe hama bia guri ge lagu aba meme kate gebegi la le harinya gube etra linyati au atimur hebe lagu nufulesen nugu chilauna habali na adumur hatiginya lagu nufulesen
2: abati harinya gollo
10: hage ge buguchi
2: abalaniya go hon
14: ibidiye tin hon ni nuguchi ibidiye tin ge hon lo hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nuguchi hon
2: lida laria go bani jesus ukate ile la ruf de templo go lida flaso le nye tubo e briga foto laga i sens madairu lo muti ni aba la de machil gilina lida abai laria go jesus hon
14: au neibuga ani halu habadin gamaluma hoe gubelida hifigon siati hidi lenye hibalubai nidi
2: abati harinya guhurio
11: la faraguafu na salungwa larinya gubai siati hidi lenye hibalubai nidi
2: abati laninya gu Jesus ho
14: una buna huguya ai au yagatana inyo au lani ubaule huguya ai au mama lani ubaule au ligia naninya gubai hon luago hoe gubalalida hifigon Ladaga ahi mafinya hubai luago au la au Howe gubalida hifigon
2: Abati haninya gulu
11: Kata buti
2: Abalaniya gu hon
14: Le naninya gubai hon luma gebinari Gibeti kate lunti naninya gu ni hon luma luna gusara gudun hida Le una habalina aninya ga lumuti inaruni Ani kate rigubi le nagambu bi luma ge le una habalina naninya ga hon lila no ubo
2: Gamalumu Uwati gufuna dahamani luago la ugu chilila dimune ha hon Ligia larinya gubai hon
14: Damele hinyuru nina aule lirau uguri Ligia meha subu diuruni luago au la au Ani madugu na ni kata lida niri Luediga le larufu tubai nugu chino Ladiga numa nyele au na habalina Migru lagi na nugu chinabugwa Ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wada
2: Dale larinya gubani hesu sukate ibrile Aba hafinya nusaragu luago Aba larinya gu hesu suhon huriyo Hafinya bai luago
14: Aho agunflira lau nereru Iabi balu nani huma disipulu gule tima timati Aba meha subdiruni inaruni Aba melesefrunu inaruni
2: Aba hania gulu
17: Latika vagu aburamu vagia Ani meredi gitiwa idamu neme nika un Ida linya tibarinya gubailogu wesefuru bala
2: Aba lariya gu Jesus hon
14: Ninarun hau Luago sun laha digu banya figou Lidamu figou hagia Aba idamu ni Mama hata agia titila na muna Ainti aba isani Hata agia titila na muna sumada Ahon lubaiti nesefura Aule bungio irahu Esefuru baleti matimati Subudi nali luago ladiga wagunhuma Abraham Lausun lira Busentu hafaru nina Ladiga maha huma lule nubaibay hon Au nadumrihan luago le larufu tubay nuguchi no Uguya Adiyan le hafurin derubay luma ge huguchi
2: Awa haria gulu
10: Abraamu waguchi bay
2: Aba laniya gu Jesus hon
14: Luha muga inara ni la luago lirahan yuhuma Abrahamu Adugi inha muga le la dugu bai Lau sun ariya ga nali la inara ni li la rufdu bai bunkyu no hon Busentu hafaru nina Madugu ti meha Abrahamu ni kata libe lira Le meme la dugu bai huguchi ligi ha dugu bai
2: Aba ti hariya gu lo
12: Mama te wagi basta di Aba rigunye waguchi bungyu
2: Aba laniya gu Jesus hon
14: Ahi hamuga bungyu lubai huguchi bai Tinsitin na hamuga hon Ladiga lumagia bungyu niabi Ani anaha ya Mama lau nani nungwa niabi Bungi au na habalina Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le naninya gubai Ladiga mabusa nuhu maha gabu ni nerero Mafi ya huguchi bai Lani guhuguya Ani busentu hadiga ni lugunda Kafar hati gubai ni mafi ya lumagia furumi ya tida Mari gudunti luwege inarini Marinya gutiginya inarini Lidna le larinya gu iyeni la dumirin ya ke ligabri Ladiga jeti ani ligia luchi be iyeni Ahiti au ke inaro ni lubay narinya gu bay mafinya tu no Kahita agin ga yara be larufu du ni lau gafigo na ahinti inare ni lobe narinya gubai kati wagu mafinya hubai no lelani bai bungiyo agamba lumuti lereno bungiyo ahinti huguya kei mama hubai lani bungiyo liki amaha hubai hagambuni
2: abati harinya gulu
10: wanari lau warinya gulau samaria naba lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida
2: abalarinya gu Jesusu hon
14: huwa ti sifiri uriba tinida lena dugu bai nichugunya inebe se ilu nuguchi huguya ishiga minebe nino malo hati na inebese inungwa lausoni hila aba aluga lumuti ninebese aniligele agusere kudubai ninaren hao lagulela adugu tikaso laulenu baybay mawe bayla
2: aba tiharia gohori yolo
10: anati gweto choru wa mali lagu anihila sifiri uriba tibida hilati abrahamu hilago profetago ani aniya gagidibu laulela adugu tikaso laulebu baybay mawe bayla wairigu tipfunage loi wawuchi abrahamu hilati abrahamu Hilago o profeta gu, kata nye dibu gi?
2: Abalaria gu Jesusu hon.
14: Ahana ichiga uweri gu ni nuogwa, mala bai. Ahinti nuguchi le meme uwagu bai haringa luagu ligia la habungi te bai, ligia ichigu bai uweri gu ni nuogu. Uguya ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa luagu ibidia la nu, jia ti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumon, subudi ti nu le tima tima ti ani adiga numuti le lupoi bai. Abrahamu, lemeha hagucha, gunda timeha laula subuduruni lagu larihi bailan nuweyuri, ani ariha lumuti aba lagunda aron.
2: Aba tihania guhuri ulun Jesusu.
11: Uwa gubayil ni dimisa ilumubau, ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
2: Aba lariya gu Jesusu hon.
14: Ninaren hau, lagu lubara genla nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
2: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri do templo gogi.
1: San Juan capítulo 9.
2: Lidale, las gnebe Jesus lida gaba flasu. Aba lari hi aba uguri mari hi tilo mage lagura ho. Aba hania gulani discípulo gulo.
11: Maestro, casa wagu lagura ho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarig.
2: Aba lari go Jesus ho.
14: Mama la diga li figon. Mama gen la duga hafigon la gubrigo. La son ser dube itera, lun larihun wale li yara bi bungi aduga. Nuti wa duga ni luatik marileun habali na lagu wejo gogili la. Gunya li ligieme, siyame wa duga ni. Son anaha la ligibogu ubo le, au li lampu bay ubo.
2: Larige lariye gul Jesus ukate ile. Aba laswe nung muarugo. Aba la duga monusu baribarabu, lau larire. Aba lahuru duni, luagu lagu le manihibe. Aba laniye gulu.
14: Baiba achebe bigi bulida duna le giri bai siloe. Mili la lira. Ona hout.
2: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai. Arihan. Hati lubesi na niku. Hama grigia hanya. Arihan ya bali amuria ha. Aba haniye gu.
10: Masa aniha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu.
2: Nyenya nu ariye gutia.
14: Aha. Ligia.
2: Haria gahibiri.
15: Mama ligia. Lenege.
2: Abalaria gubugiri ligia.
14: Aha, au.
2: Abati hania gulu.
10: Idalia tiariha di bulubai.
2: Abalaria guhon.
0: Gubugiri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu baribaremu. Abalahuru duni luagu nagu. Abalaria gunu. Baibali danduna legiri be siloe. Abame bachibu ni bigibu nyoi. Abati nidi. Lasuro na chibu ni nigibu abanarihi.
2: Abati hania gulu.
10: Hakegi ya vugiri ligia.
2: Laniya ga hon.
0: Ibidia tinu aga ilan.
2: Aba dhenengu ni ugiri le mehamani hibai hagibu yon fariseu. Kay tilida la luwe yu remera akuni la dege Jesus. Baribare vule au bai larei da guagde mani hiti ligia. Aba gien hali guduni fariseu gu ugiri ligia idaliya la ganyara halilubai larihi. Aba laniya gu hon.
0: Aba lichu gu baribare mulogu nagu. Aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
2: Aba tihaniye gu hada nge fariseu gu.
11: Le wugiri le adigu balikata ile. Sinyati lounag le la bungi yu la diga mineben ti luwe yuri emera agun ilu.
2: Haniye gati hibiri.
7: Ida le ati lada agun iburi milaguru le ahen kafigo ulube.
2: Aba lube iti nye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
12: Age buguya kabariye gu biluagu wugiri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
2: Aba lariye gu.
0: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
2: Mahati yebe fariseo guhafinye lulogu manihi ilameha uguri ligia ani ariha lilagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
15: Ani asa hirele wago bai harinye go lagu marihi gubanye ila lumagia laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
2: Aba haniye go laguburi go.
18: Subudi wamuti lagu waru lale. Ani marihi ila dale lagu raho bai. Ibide tuwong idaliye la ariha lilubai. Nika la ariha gudubali. Alugu dahamoy. Wairi ali ganyala tilo na bulwege egon.
2: Anufu daiti ariha gudubani lira. Hon laguburi gugiri ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sunla haa finro bai. Lagu Jesus sunla Kristu bai. Habugu bala tida nge haligi lisinguri. Ligye ariha gubai laguburi go.
18: Alugu dahamoy. Wairi ali.
2: Aba iti haguwaru huri ulu ugiri leme ha. Manihi bai. Aba haniya gulu.
15: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la ugiri lire.
2: Aba ti laniya gu hon.
0: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai. Lwago marinye na meha ani gwento ariha di.
2: Aba ya haniya gulu.
7: Kasa ladiga bai bau. Ida lesa ladiga lu lariha gadunibu.
2: Aba laniya gu hon.
0: Ariga ganali hun. Membere seguntu nau. Kati obo habuse nariya guniya hun. Odi busiye tuke hafalaru ni?
2: Aba ti hanna buni. Aba hariya gulu.
12: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubai ti won halie genti la.
2: Aba ti lariya gu ugiri ligia hon.
0: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidiye ti la nu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tuwa ulogo magaan bolania buingi yu kafiko ti. Haarugia nuahudra gubanya luun hama haa adikubali ligunda lagamba. Magaan buunya hagili. Logo niyaba ariha gudati aba agrige le agura hoti marihi. Luun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladugu ni kata.
2: Aba ti haniya gulu.
11: Buguya san le agura hobi buin lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
2: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita kwakdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulu.
7: Afinye tibulago lira ubuguri.
2: Aba lariye gubuguri ligelu.
0: Ariye gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
2: Aba lariye gu Jesusu lu.
7: Ariye bali, aule umo bai badimureha.
2: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba lariye gu.
0: Afinye tina naburemi.
2: Aba lariye gu Jesusu.
7: Ni abi benyaho ubo wagon lona dugo iricho lo harihi ha marihi banya luma lumarihi gudanani ha ariha banya
2: dale lagabo bali hada ge farisegu ha nyembe kate ile aba haniye gulu
15: bariye gunyati lo agu marihi wama
2: lariye ge Jesus ho
7: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo kai hariye gulu agu ariha huma kafigo hatu.
1: San Juan, capítulo 11.
2: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibai. Tuguya to eser buibiye in luagu un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibai. Aba di honaha bia itu nuha aniega lu Jesusu.
4: Jesusu, sandi in tiabu mada.
2: Da lagambo bali Jesus kate ile aba laniego.
7: Mama bai owe ni lebe hasandile. Lonti bai lari hino alweri gubungio. Lumba ginya lon lari hino alweri gulira ubungio li dagi.
2: Lausu nweri la hisie. Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesusu. Dale lariye waguba ilo luagu. Sandi ilan Lázaro. Rey de igi li bia veyo li dan flasu lenye ilube. Lari gen aba lariego hon lani disipulu.
7: Kemo Yahude.
2: Aba ti harinya gulu.
10: Maestro, maliki li luma gi halu gumhuri hua chamur gu dibu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Madu sinyi aura lida aba weyo. Ahin lupay te ebu ka aba gurigi o weyo ako. Machugera gubay. Ladiga larihu bi la larugon ga le yabi uba ako. Ahin ebu ka ariyabu la chugera guba. Ladiga luburi ka.
2: Larinya aba larinya gu Jesusu hon.
7: Arumu ka wamada Lázaro. Nebuka agagu dahai.
2: Aba ti hariya gu disipulu gulu.
11: Maestro, ai arumu galubai larei da guar galinha.
2: Minilati Jesus laulira logo hila la Lázaro. Harita guti discípulo logo la furume guar arumu niladimure. Abad larinha com Jesus hon furago.
14: Hila Lázaro. Anigundat na lau uananyei. Latra buit mati itara hon afinha humamuga. Queimam warihei.
2: Abad larinha com Tomasi leubai haninha gamado. Hong hibiri discípulo go.
0: Kaimo ginye hila wa mamuga uara luma.
2: Tale la chilire bai Jesusu gadre lewe iluma ge labunu lasar. Lidise Betania lo Jerusalem kei bia kilometru dimi. Sara gohaya ti hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria lu hamali haniyo lo agulome hamule. Da tagabu bai Marta lo agwanite la Jesusu o chilire ina Aba tafri dun lubano. Ahu Maria, aba tere de rumunat. Aba tania gu Marta, lun Jesusu.
19: Lu hamuga, ya yanti puti. Mau yanti hamuga namule. Ani subodi tenu. Lu aglishu baila bungi sule pamuri ahaluma bu.
2: La niya ga Jesusu tu.
14: Lagu yugu papa mule.
2: Tania ga Marta, lu.
19: Aha, subodi tenu. Lagu yo bala, lida me hasaru hilai, lida me lagu muhwe.
2: Abati larinya ko Jesus utu.
14: Au albi yo gunibe, au ibagari, le afinya tinuago ibini lome la bagari dayab. Ani son levinu agilbe ani afinya ligia nuago, mauwe be lon son da. Afinya bomuti san lira.
2: Tarinya galu.
19: Aha na bureme. Afia na logo bugia la Cristo bai lelira ubungio le me halu bai liabi ubo wagun.
2: Lari getaria guni Marta le. Abati diogo Maria. Abataria agotuma.
19: Ani heng maestro ya. Lune ge bidi lu.
2: Kei tagama ni Maria kate le. Abatasa aru. Abati di furese erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo. Lida agili flasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyeng yang nukri gya muna da amali hong Maria. Dali hari ini bayi tasaru, abah tafuri dun frese guein, abah houdi tarik.
6: Hari tagu yebe, lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
2: Dati leta cilir bayi Maria le nyeng hilu bayi Jesusu, abah tahu duragun ligi bukin, abah taninya bu.
19: Naburebe, muhamu kayanya tibu, muheti hamu kan namul.
2: Dale lari be Jesus tayahu Maria hama griya hani be tuma aba liru da guti dalani aba lari gu ho
14: ali asa habu nei
2: aba hani gu lu
19: higab bali hei
2: aba layahu Jesus aba ti hani gu griya
6: arika kuma nuei di me halisi en lu
2: nyenye no hada ge ari gu tia
11: Ani hale ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sihati hamuga funasaan la digun lu mowe la Lazaru.
2: Aba ya tiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umuha. Umuha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
14: Gidahu mai dubu.
2: Aba tarinya gu Marta lu.
19: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
2: Aba lariya go Jesus tu
14: masa aniya gatina bon lago aha bula afia nuago bari bela loin go bongio
2: aba ti hagidaru ni dubu aba lariya Jesus cielo aba lariya go
14: nugu chin thank you numutu bu lago bagambo nina subudi numutu lago agamba bani na sunwa da nariya go yin lira hawagu gurige hajaban lu hafia no lago bugia la auna habalin
2: lariya lariya go nikate ile Aba lagu warago.
14: Lázaro, furi banyengi.
2: Aba la furi dun hilali la uluha buluma lugudi giragu tau gamis. Giragu ligibu tau aba gafamel. Aba lariego Jesus hon.
14: Farara humay, igre humay lun lidi.
2: La ula susere dun lira, saragu hatang igrigi ha, nyudu bay ariha umaria. Ariha hamay le latiku bay Jesusu, aba hafinya nulwago. Nyenye nun hatang e, Aba houdin hamon fariseu. Aba habag da gunile la digbe Jesusu hon. abate hebi fariseo gu hama habuti gu fadiri gu aba hondanu hama hinyu agai aguma dihatinya aba haniya gu
15: kabasa wadiga lada gu yete wugiri le saragu milaguru ahite wigira itera afiyeru bate sungiri gelu agu aba meti hebi gumadi mate romana aba mehagumu chaguagu dinu watempulu lo sungu arasa
2: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligie habuti bifadiri gu lida irumu ligie aba laniya gu hon
18: ibide tinikata hon marihi humo ilagu buidu tumala won lulonwe abari gu wugiri hawagu hibiri mama lula gini chawagu sungu arasa
2: mama lau lani gaifasi lungu wa laniya gailira ladiga kai ligia la fadiri le inyu timabe lida irumu ligia aba laniya gu kuduni bongi ulo lagu lowe balla hesusu hawagu huriyo ani mama rik hawagu huriyo logiye nondoro ne sun liran ibungi ha disa go bay hawari wago lomage tiwe ligia aba hagume seru aguma dietia arase lu hafaru ne hesusu ilago ligia aba lubai mai bugu hali la hesusu fura go hada huri aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri ti efurai gara falu flasu magairo aba lede de nuñei hamalani disipulu yara faliti hafe du hori ule giri bai lue yure sefuruni. Sara guhaya giri gya nyedu Herusalem. Lu hadug ne igaburi le lani na haru madu lubara ge fedu ligi. Halu hanyi ti Jesus. Dati le tempulu rugu yanula. Aba hali gdaha hama gua.
8: Kaharinya gu bai. Lia bi balida fedu o dimia bi bai.
2: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gu fadiri gu dimurei. Lule la subudiruti halia in la Jesusu. Lula laniya guni. Barija mamu gai adagra.
1: San Juan, capítulo 12.
2: Sisi wei lubara gen luwe yuri eseforu ni. Aba lidi Jesus betani. Le nye indu bai lagana wa Lazaru. Le Lazara gudu bai hadage hilaj. Aba hadagin aba adineru ni nye in luagu lufule isa. Marta tuge ehe ragumo. Lazaru aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di Tanugu Maria aba budei ibinye le seruti aba tahuru dagune lugu di Jesusu lao aba taragahani lao tidibula aba lehemo gadu ibinye ligia nye imunadu aba laria guhudas iskariote leliro isimo aba hada gelani Jesusu disipulu le meme lube ila luguruni
8: kasa wago malugurun luba ibinye ile logo hiru wa sanfiyadri lun lihidira wagun gudemetinya Lariengu bai Judas y Itara, mama lagu berese la au gudemetiña. Lariengu bai Itara, la diga hiberu la. Ani keiti ligia la gama barun lage y sensu, aba ha liberu halida ngele ichi gu bai tido. Aba ti lariengu Jesus ulu.
14: Igre bon, taranse anuñadi na lubala chilo no weyo nabu nuniwa, son ada nyemba nyala gudemetiña hagano go. Ahinti au, Mama berina huma sumata.
2: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulagu ani ila Jesusu betani. Aba hodi ye. Mama regulu hari hini. Luye hari ni Lazaru le Lazaru gedu be Jesusu hada ge hila. Aba geti huwara du habuti gu fadiri gu. Lida aba lungiye hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ala huri yu adise duti hawai lu hafinyaru ulagu Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem luba fedu le luwe yuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafridu lubaru Jesusu akuwa rahengi.
20: Uweiri guni lupu kiyo! Niniwa tile njimi belida liri lukurende. Niniwa tili uwe tijimele.
21: Niniwa tei!
2: Aba ladari nu Jesusu aba burigu, aba lawari nu. Kei laniye gu tida lanenu bungi.
22: Manufte da ba uburu usiyoni. Anite buru ite wanin logu aba irerun burigi.
2: Uwa te bugufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gye, da le beluhele Jesusu lido laruwe hayagu ta sielu. Aba harita gu logu buru wala sun kate ile luagu. Ani itara liye la basu sereti. Giri ya tibu gahanya ibanya dale la kuwa nubai Jesusu lun Lazaru lida ke lumuha lun lagu yukwa gitu ni abang tu gua hamut le hari hobi. Lagi le bobi, hafri tu kiri dia eres birei Yesus. Lalu gua haga bulu aku milagro le lalu gua. Abang tu hania gua farisai gua amok.
12: Hari ya huma lalu aku siala lalu gua ni wanikata. Hafal aru Yesus kiri dia.
2: Nyanyi nu kiri gua hada kiri dia ha. Nyedo be Yerusalem, lu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: En Jerusalén, agamba humele lube narien gunijón buido. Subudi humamo que cala lila becate le harijube. Mabachar wati en bugri hake haritagun. La dana gubei glinefu binafi gueto. Catele, le haribe. Ligia meja le wagobe la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubei. Li don brime la gumhon veyu, linya larian gubungu. Nona habe nani sifri havagu sungirigia. Hadimre habahisani gluegie nobadina. Que vene dubanya weya yamutu. Harihi baniburin tiarufu duni. Li don brime veyu ligia. Nona habeginya nani sifri havagu idamuni. Aba me nadimerha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguye me milagru li damua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu. Lafu na daba hati ke hita. Dubarge la chiliru luweiri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti en yarufuda lumuti bungi luagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru ne hilagu bai, lau ha dere geru ne hon vugirinya gafigo utian. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi lumagi e frumietida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinha hane urue David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari dubasun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chili lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeiti David luagu lasaran Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni, aba le resibiruni sifri sandule frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu gion bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile. Ligia me eginye wabureme.
2: Da hagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
3: Wadu enyunu, kapasan waduk.
2: Aba lerinya gu fedru hon.
1: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, ru lamu ge bungi sifri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi gubei la ginye

0: lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu ti burikata ile luagu ti halurudu. Uwa ti riche lun la farun hilagubu. Ni ibini lun la dangru. E la chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bu inauna hani bun fresa. Ariya gadi naginye hon ha ichu kume liduru. Lubuma la haranse re le hani bu iluma.
1: Abati hanungu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hachiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamay gie pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti lalugu dan ha haliya na la pabulu, dan ti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba larinya gulun,
2: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu bayabiduno.
1: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nagubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, abala tilri anania si fadiri le inyutimabe, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Larinyaga.
4: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lau darangi lu ya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi baamu gai inari ni luagu sunkate le warinye gubai luagu.
1: Arinye gate ginye huriyo, buri hayen baya luagu inari ni la sunle la rinye gubai teritelu. Aba la diga gumadi mati saini lu pabolo, lu ladimureha. Aba la rinye gu pabolo.
5: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibu gine la diga subudi nani luagu saragu la irumu bawa gusira gida lida fulasule. Gayara tibal gida ha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma. Ni achagara guagda nya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ha siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuagu. Ao gufeset nabu. Luagu neserebidu nya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyein nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu waja, lun harinya guni le lumba harinya guni, Ahen inihin lubay lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwara gu harinya ga hagusera gudnya dina ugunya loegnya finya na luago hasaru bala hilanya lidage oveni.
1: Kei subudi lubai luago tila rufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itera linya, dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasaru bala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
2: Nagusera gudube ugurile, dame le lachilinu gumadi lisias.
1: Abati larinya gu felisi, lu habuti sudar, lu lasigiru Pablo danwayo, gama lumo, lu furango la, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la gura gudun luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay Pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungwa, Luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
2: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lu lichigu Pablo sensu lu ligira gaduni. Ligia, dameme lube wahali luago lu layano haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne Pablo danwayo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamuda irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun Pablo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lonaha anigai Pablo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lonabu fesitu luagu sesaria lala denru wa Pablo ani haritogwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
6: Ligi alunut lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uara numa ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburu gu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago Pablo, dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyangu bai. Aba ti lariyangu Pablo lida ladimure haluwege guwa.
5: Madunga giri na ni murusu duru ni lung halurudu huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyangu lu Pablo.
6: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni Pablo lariyaga.
5: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigu ngiti na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaruni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuria tina lun uruwe guanarigu la agusera gudana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou Pablo, aba larinya gulun.
6: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireidei habai fiuweyu nyei, Aba labahu daguni fesu ti luagu ti laguseru Pablo lu uruwe Agripa, larinya galun.
6: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwayo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magabori lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama le dalega bari hafinye luma logo aba ogiri giri te Jesus le owe bai lao solira adinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
1: Abati lariego Agripa lo festito.
7: Gusenti na ginya na gambu ne wagiri ligia.
1: Aba lariego festito lo.
6: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenice. Aba hebelu rulo onwebu uwerigo ni munado. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyei uburugu. Aba launa ha festito lo ago pabolo. Aba lariego.
6: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nauna halilu. Kei ti uwala ni kata lut na birhani lu augustu luogu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauro ya Agripa. Lu balgu daguni nyi laamga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidun ube.
3: Hechos, capítulo 26
1: Abati lariego Agripa lu Pabulo.
7: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uagwe hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai iduhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun, urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan Sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugon ga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe bai baha bai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungu abun lun beseri bidun nu lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu. Ha un banya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu. Ferudu na walamu ga hafigun ibihi hamamu ga alagan hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Italinha lubaiti urui agripa abana degne le larinha gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu furumie abana purji ahon ha damasco banya aninha gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigo lunha giri budun lubungiu lunha degne kata i buiti ari hua lam go lagu sakri hadun la lariginha abana purji hani kata i meme le hon ha Jerusalem banya ha mama banya huriu lige lebu bai harg dunina huriu templo gu Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profeta go. Luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri dubala Kristu. Luagu lari gin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hadan ge hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
6: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lung.
7: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ge larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa tihamo gwa.
7: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu belwegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
7: Lunhamuga, mamuria ha la gugirile lun lagusara guduni Augustus Cesar, gayara tihamuga ligira vagudun.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu lariaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. wasigira lau meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti yarafa lu uburu ku lasia feri di hadua sarago dan dencha haliti afa yahani baranaha ladiga yarafa lelidani luribo lige leweri dubale pabolo lariga hon
5: arihan muti lagu dencha baila wayasule ani feri di rubon ugune feri mesuntila gayara baiginya feri di runi wabagari
1: Dubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariga bai pabolo aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasgre luriba danye aba harita go hibe age luago buidu ti malaye belu wafuri dunyenge lu warihi ahi gayara wachilre fenise aba fulasu lani ubohu kreta lu wasgrene luriba danye yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede kaiti lagume seru suwede afu hamaro aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyaso aba ti haudi aba hasigiru laru laru kureta mali ti luma ge hafa yaru aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no odiese aba lagume seru aduru ho ugune kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denye lubai mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige wiyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu du tabuge ge ugune nu hagurunu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lu haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe meni gili luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
5: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe niaba lidage obeti. Lausun te feridi rubalan ugune, chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa habungu le naburemi, leginye umba ineseri vida. Laniye hari angeli legia nu, manufude daba pabulu, ladiga barufu da gobabungu wa ligibugen uruwe sesari wa augusto. Anibuago ba lesefure nye bungu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungu, anichoru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo logo weyeso parana he diwa anduratiko labare he meme yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandirego madulugo loago chilre na wanyala loago muwa aba hamisura hani luhuli liduna garandi sisi metro luhuli ni aba ya hamisura habaru go memere wey said metro leti hanufu de loy habugushu loago dudu aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale ayahati madu lugu asamina raluhe sefura gu hongwa lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rugu. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugia ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larienga hong.
5: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariyangu pabulu hon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
5: Binyan dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idihari lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
1: Larige lariyangu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungu bai. aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigi de hahi biriguraso, aba gien hegi, bien sanya dewa urwa wain disi grigeti daugune, danti le hoho en kimule hagia, aba hachagaru en trigu baranaho, luti matawale dun ugune. Dale la ruga dubai, ibidi eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu, aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestere ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage, lelere lugu di baranda. Aba yebe habuseru sudara hafaraguni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba tilarinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya baranda hofrumia lu hachiliru muwarugu. Hame hibiri, Haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune. Itarelea hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sungu wa gia laru beya. Ligia wa subudiruni luago mali taala liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige haa gana uba nye. Aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda hapabu luwa atu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
8: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi uluwagu, aba lichugu ni luho buluwagu, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won, lari gyan. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoye sun. Lari ge iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye nu hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, Luma polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero uruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri baiposuole. Yengi wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigira gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti lu habuti onigirutien. Ahiti pabulu, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, Abalarinha Guhon.
5: Niduhanyu, Lausuma Diga Nani Kata, Uribati Hon Kuriyu, Nilun Lewagubai, Hechuda.